0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Elsie Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak mayari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: Pagi Rewind.
6: Ngandai bala nek bala puh ke letak nak mu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke menesinya aneng temu kak bakai aja
5: ku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
6: bala
5: ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini aki ku sebab. Nyesal ke aku dengar Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
6: Oh, baji.
5: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
6: Ya. Ini baru mana empura ulian dulu.
5: Hanya kepada mana aku dah. Ini yang aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menua lulu.
7: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.
8: Dua pagi wai pagi tu ba pagi hari 5 kita bisi di JGB pagi tu.
6: Ya, selamat pagi. Belak ulang julau pagi tu pukulai ngok kita. Ya. Mula selamat pagi megak ngagai ulang julau nah.
8: Ya, selamat pagi. Pemegak ngagai sidak ya ke bukai nangira dinia lendo sidak ke pagi tu ya ke bisi mendiang ke kami gena frekuensi ke semak do sidak ya diau. Pemegak sidak ya ke diau di luar Menas Rawak oleh mendiang ke kita ngena nama JGB.
6: Ngena RTM Click ataupun ngena radio denya sitet lagi namanya
8: radio online
6: radio boleh online
8: boleh megak ni ngai kami ngena portal RTM. Okey, jadi topik 2 pagi wai kita pagi tu nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruhan lenyau nama ngenuan Gaby.
6: Nanti dia sebut udu renyau. Nanti ke selalu baik aku kerjanya. Utai pengantar ya. Nemu terbayan lah. Klip buat.
9: Ba tuah mamli mel de tiap bulan nang meli belama nak mukini tebrayan lalu ente bau pias pian anang ika ketawa le kada nan rek ngambe mel
8: nak kala pan ku mada di bekeliat bau pias
9: ba budu tebrayan nak latai bau pias lu tebrayan nak nemu dini
8: kira ke dengan nak klip buat tetap dari rumah ne dia jatuh berayan tengah jalan oh. Tak tahu dupis
9: nah ya ketawa dek
8: okay jadi yang tadi ngak Gaby ngaku lagi memang aku madahal siti-siti dulu kita no. Kak meda kak baca ngak peningan bagak tu Gaby pagi tu
9: yeah.
8: Lagi peningan kedekat berkongsi ngak kami dua Gaby buat dua pagi Y udah terus ngelawak page Facebook YFM Iban aku dekat maca peningan kita pagi tu amayo kenyapa selamat pagi tu KB okey jadi ke sekali tu mari selamat pagi ngagai Joniko Juan kuya semua mensia ngembuan masa tau ke time kuya kita sama bising ngembuan 24 jam dalam sehari kia tak masa tau ke jam tu tadi enda uliah nikau serta enda ngantik kita kia ya tetap lenyau tau ke time work for no man ku ya.
9: Ya logik kenya ne.
8: Ya betul.
9: Awak ya.
8: Ya ya ya. Bunyi ke kita kalau ninga Siti Jaku hari pastor damu tidak salah ku.
9: Ya.
8: Gaby ia kalau nyebut kita mensia tu tadi nang gembua 24 jam sehari tang cara kita ngenaknya tadi ditih kesiku-siku kita itu tadi ne. Iki jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita kebisi nyapa tu Inai Bibi Lilian Teni biar maga Injai Kandau Lanja Langkeh ya madah kegayari sidaya dimiri mana pagi tu
9: yeah.
8: Biar maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita Dominic untuk pagi tu kia tu sedentang lagi sekolah subak tu ku ya maya kediau babudi yang cawat udu lenyau ku ya baju PJ pan sidak ya dia ambil orang kia lenyau kia nyentuk ke dia tu nadai kalak bisik tu segi amanti kita dia babudi yang DGB segi nang ya sudah lenyau barang kita
9: bisik penel bak nek dia babudi yang kini
8: bisik ku kalak dia babudi yang tema yang pumpat ngapum lima
9: nama lenyau
8: nadai kalak barang ku lenyau
9: sikit likun
8: tengok belakaban ku bisik lenyau duit bisik lenyau garik deh tengok terus semangat gak kumpul nanti kalau lenyau deh Gaby
9: ya letihnya likun lah
8: likun apa nuan pu
9: ya so pagi ngakai yang wheel ke pagi tau nanti kita induk ku ya barang ke suah lenyau ya sikit tetap aksesori buat kita induk sebakar tu bakar getah buat klip buat sikit suah amat lenyau jadi aku meda mak aku buka kadang suah pergi kak ke getah buat maya kak yang gua buat anak buah aku sebelum nurun sekolah beri impu kenyak kak DJ kadang suah nada ingat mai klip buat nyak men tek latai bau upiah nyak men kak yang gua buat pergi kak ke klip dulu ya sama kami dua tau ya
8: tajam buat tu segi dulu lah nyau kak ya mayuh ni beli kita tak mau nak dai mau tanya aku
9: amat.
8: Punya like ke selalu nyelai tu amat nyadi
9: udung kah tu sengapa
8: ya betul ok Gaby kita berperinang dulu sebenarnya kita nampung baru macam komen pendengar kita Facebook YFM ke sekali tu tu lagu kini baik Sima makin sayau ngasuh lenyau YFM segulai sejalan.

0: pengasih buat penusa ngenyit, pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu, penyayang serta nak ngira pampas lebuah ngerja pengawak. Arameh belah nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei, Hari Red Crescent, Ngobolan Sabit Merah, Serata Dunia.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Ya, urai-urai lagu kedai by Maxwell Franklin Saran. Ujung ke jam kita dia tu 25 minit udah lepas pukul 8 pagi. Kita lagi ba topik 2 pagi wai kita pagi tu. Nama utai ti di kembuan semua orang dan suran lenyau. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai Peter Jang Awien tu Gaby. Kuya, nanti aku kuya, nanti ba aku selipa ka amat lenyau kelebih lagi maya bisik pengerami kuya. Tu segi amat tu Gaby. Nanti Maya musim pengerami lebih lagi selipau jipun kok kita itu kak amat tu ditaban kurang
1: ngudai bisa kalak ditaban orang lebuah pengerami
0: kalak Gaby tu ngenang Maya kena muai YFM datai nemuai aku ingat baru panjai ni selipau kami dua melati sama pula taban kurang pulai hari pengeraminya pulai
1: narai berselipau sama
0: kaki mana
1: aku bak selangau orangnya. Nara ke apa nara berselipan nasi bisa spek kasut tunjuk ya.
0: Okey, bapak mari selamat pagi ngagai pendengar kita ke sekali tu Max Maximilian Lee. Okey, jadi koya di tu pempapa kukut koya. Mayu Ahmad udah dibeli koya tang lama-lama nemu lenyau koya pempapa kukut tadi Gaby ne. Au nanti bak nuan numpu berkenai tu Gaby. Papa kukut tu.
1: Lawan udah ngenak ya sikit nak engkah bak dua yang pu lenyau menyak ya. Tiap bulan natau nak meli.
0: Au amat menyi kenuanya. Minggu tu tadi kenuan. Bisi pembaka pemapa kukut anak aku tu tadi ba atas meja. Aku tu tadi lama pembaka kukutnya ba atas meja deh Gaby. Angkat aku tu tadi kan guna ya minggu tu tadi. Sekali aku kan guna ya pernah guna dah Gaby ba atas meja.
1: Kini kenyal-nyal dah.
0: Guna namu kini ke penunggang. Maya kita kan guna ya. Ya, maya kita kan guna ya ya nadai. Maya kita nadai guna ya ya bisi di pedang mata. Hanya aku pernah namu.
1: Ya.
0: Okey, mari sama pagi dengan Jam Senuyang pagi tu Gaby. Jadi peningan kita tu hari betung kuya. Jadi utai ke bisi di kembuan semua kita ianya Sabau kuya. Tang Sabau tu tadi seluruhan dekat amal lenyau hari kita tiap minit tiap sikin kuya. Nanti tiap ikut kita itu tadi nak nemu napik tau ke nupik ya kuya. Bakal perut kita seluruh lapau tang ngigak pemakai ke mimik silap salah pengawak ngau jakuk kita ngau pengadiri dekat terkelanjur jakuk serta ngerugak Sabau bak dalam mati ke bisik di kemuan tiap ikut kita kia dini no Sabau nyat lenyau tau ketesat deh kuya
1: amai kenya
0: dekat nanya diri empu meh kita sebedau kita nesal ngampun utai udah kelanjur tu tadi kuya ngarap ke semua Sabau kia serta berunding ke jakuk diri empu kuya kia itu tadi segi amat tu deh Gaby nanti maya kita ke mai ati kita keringat tu tadi deh. Au
1: merai penyapa ke
0: ya ada penyapa maya nya tadi au betul tak ke James Nuyang tu tadi ke bisi bak nuan Gaby tak
1: ya, gitu saya ku nadai minta kita bala peninga terus menai komen ngakai Facebook kami ngambil ke bisi dikunci ngau bala peninga bukai meka ya nyari tu seninjak benar Rubina ke ya ninga seduai nyebut pemapa kukut benuh mapa kukut ya kau ya ya simpan mana Robina ya ngai ke lenyau
0: Ikin ngagai peningat bukai kita ke dekat berkunci ngau kami dua YKB pagi tu ba dua pagi Y boleh terus ngelawak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu Ikin jadi kita terus berpinang dulu ngau lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson seduai Mona Lenyau YFM Penggerak Pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Kita biasa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
0: Ya bukan positif ku minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, lagu kedepai Edaman Indian Regap Kulu Sesegap Kilik Mendengar ya. Okay, sebenarnya aku ngau KB macam komen kita bab pes Facebook YFMI ban pagi tu pendengar aku dekat macam gerah hari upis Sarawak Energy madah kekuasa karan dekat terjanggau kena 9 hari bulan 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai 5 lemai bak lubuk antu sebangki pandai sebangki panjai sebangki baru ngau kenendu ti semak bak menuanya. Jadi penangguh terjangga kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat dinsu bak maya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila penerang ti siliak tau ditanya bak nombor telefon 1300-88-3111 yang tadi gerah hari upis Sarawak Energy Peninga ya. Okay, lagi nampung yeah. Dua pagi wai kita pagi tu Gaby yeah. Dulu macam ketua dek.
1: Ya, selamat pagi ngarap Safan Nol. Ya, ngarap ke bisik di ningal radio ke pagi tau. Ni tau kisah kami serumah ke. Susah mai kak ke kita setiap bila ya nak bisik ngembuan sudau kena makai. Nya datang beli dua set. Tau ke dua lunsian. Kok kitanya? Apa yang sebulannya tinggal 2-3 ike sudu nama sudunya nemu lenyau ga ketawa ya mayat lubuh ngendang tau nyak ga cerita kami serumah dan amat mengantai musim pengami kalak kini laman dek ke dia berumah panjai tau ke suweh berami berumah panjai surah lenyau sudu pingai begini.
0: Lenyau sudu lenyau pingai tu suah ga tu de gebi
1: damai orang
0: ya yeah, okay damai orang laban kita tu tadi nyau kira ke makai serumpuk beruai tu tadi dia nyau kena baik ke sekedar gandang ge anti sudu tu tau ke pingai tu tadi sebako tapi laban ti berumah panjai sida ya besi ngagak curah tau ke nulis nombor dia habis tanah
1: sekelai
0: out kira ke transit dah lama memang bilik orang dah nak pulai baru lepas orang ke ngempu bilik bukai pun dah monyak ngi kita deh
1: ayo saya pulai
0: saya pulai baru kira ke lenyau dah lama
1: saya terus nadai
0: lenyau kena korang madahnya ijau kara halo ambil banyak lagi bisi menang Gaby
1: ya selamat pagi mengkak dengan Max Milan ya pemahfah aku kuat ke maywa peni beli lama-lama nyau tau giang na tau. Nah, pemapa kukut ke ya. Nyak nakak kerja tau.
0: Agi bisa.
1: Nah, dari tau.
0: Jadi. Bernard Bartolomea jadi selamat pagi ku ya simple jaknya tu utai ke mudah lenyau ya nya lenyau pengerindu ke okay, bekeninya Gaby
1: lenyau pengerindu nang suah maya kita darah sebab selalu lenyau pengerindu sebelum kita tua tu berumah tangga nak pihak ya
0: nah yang itu ngenuan pelapak ku
1: apa
0: kunci ke dia meh
1: enggak ya kunci pansu rahsia lagi.
0: Okay, mari selamat pagi dengan Alista Juyang hari sibu tu Gaby yang aku tai ke suah lenyau kayaknya pen ngau pemadam kaya ka amai lenyau bano gawa kaya alit gati ku bekeni sila tu tau nemu bisi kaki kini kaya tau lenyau tu segi amat tu bunyi kenuan tadi Gaby pen tu tadi suah lenyau nak ngira ba dini ndo segi suah lenyau indah gi ba upis ke tempu pen anti lenyau. Pen ba kunti di tu pen
1: dah kunti nya aku rasa gempuang ya mayuah maknya dia
0: ya betul
1: dia
0: nya suah amat lenyau lawannya mit tanya lu selit ke nanti udah kena tu tadi nya ingat pula ya ge urang nyempu kala okay, jadi mari pagi ngagai di Nabugi sisi nyapa kita pagi tu peninggal kita hari kota Masai Johor tu Gaby bisa mendiang ke YFM au pemaga peninggal kita pagi tu mid raya ku ya ngik kapan aku ku ya ianya duit ku ya asal kau berbayar benda bagi kak ke duit ke asal makai kak berbayar bagi kak ke duit ke ujung-ujung ya aku membayar ke biduai ku ya tu hari mid raya bisa kalah berkenyak non Gaby
1: duit lenyau.
0: Maya kau bayar lenyau duit.
1: Pulut. Nah, dah ikut kau. Nah, kalau kau nyanyi, nyanyi lagi nyanyi.
0: Engkau, meow. Okay.
1: Atau Robina kata. Ya, lapan tua tarik bisa bersebut ke pasal sudah kau. Sudutnya pun bisa saya nemu terbaik. Anak ika ketaban ke rasuang celum pala. Neseliat ke rasuangnya bak tanam. Atau lulia lulia ditaku lulia bayang berkini kamar rasa menghidup panjang. Okey, macam-macam luan pagi tau Robina. Ana ajak luan jadi langsung ah Robina sampai pagi.
0: Okey, okey, bisi pada luan dia Gaby.
1: Nah, nah, Gaby.
0: Nah, Gaby ni aku kan ingat baru. Komen pendengar kita bab page Facebook. Okey, kaki kita ke dekat berkongsi cerita dengan kami dua Gaby pagi tu bab dua pagi wai.
1: Okey, bisi 13 minit lagi.
0: Ya, betul. Anu kita maca pesan tau ke komen pendengar kita bab pes Facebook YFM Iban. Okey, jadi mari sok pagi ngagai bala peninga ya ke baru aja begulai ko kami ba YFM ke bisik nyapa kita itu Gaby. Okey, ke sekali to. Ari Safano tadi udah tu tadi Gaby.
1: Nama ko ya.
0: Lenyau sudok tu tadi.
1: Ya udah sudah.
0: Udah ne. Au. Bisi agi ari peninga bukai tu sida Sisilia Kumia tu sinyapa kita mega. Richa Unop ku ya madah ke gayari sida ya hujan beberis ba jalai simpang semujan ku ya nanti aku ku ya selipanya meh ti selalu nyelenyau ku ya kena taban ku reang ku ya anang ketuk ku ya nyau kak semek gawai ku ya tu tadi bakal kaban kita kesikutnya tadi me Gaby ne lenyau selipa maya deka datai musim pengerami maya musim pengerami segi selipa kita segi seluah lenyau
1: sida pengali buah-buahnya lapan kinya.
0: Ukai nak mesti ya ke Gaby maka orang bukai labannya nanti sedap ya kak kejamban semua kini no. Selipa jipun tu tadi nyamai di pasuk ketua deh nak bakal selipa ke sender-sender ke bukai tu tadi Gaby ne kita dekat giga git komen ke bukai tang sebenarnya kita dekat berperinan dulu ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi tu lagu ke dibaik ni ambil ke jemat tu Gaby sayau-sayau buah kemayang.
1: Ya, terus merek komen bala peringat.

0: Ya, lagu kedibai ni yang mai kejemat sayau-sayau buah kemayau. Gaby.
1: Ya,
0: baca komen kita.
1: Ya. Pinga berapa minit lagi? Tanya. Dan dua tua pulai ngobrol pinga kita. 61 itu komen sudah diterima kami. Terima kasih ya. Jadi ke sekali itu kita mulai selamat pagi dengan Denison Lingga. Entik bak kami kelaki utai kudul nyamaya rami macis kau ya. Entik udah pinjau si kau. Tau lesap narai pedak lagi si kau ya. Tanya ke orang ke minjau tadi. Lalu pindah udah. Lalu nama kau ya tu. Lepada udah suak tarik kau ya. Dan narai suak. Kaya amat. Okey, peningat kita ke sekali tu mulai selamat pagi ngagai asal sebab ku nakak kereta tanya siko peninggal toja ke bisi mulai komen bak nuan ke bisi ini
0: oh, baca nuan ke siko gate ke nuan tadi nadai
1: nadai tu alumpai ini tinggi selamat pagi. Selamat jalan pengawak menuju seluar ya. Bak aku suruhlah lenyau utai ku ya. Nak ingat ini dua engkeh utainya. Agi. Nak mu nama utai ku ya. Mana butuh utai leh. Tinggi ke pagi tau.
0: Dek, kenyebut. Dek, macamnya lahir.
1: Ya, ke lulia lahir meh. Nak aku ni tiap nama utai ke lulia ya. Dek, anang mikir utai bukai.
0: Aku juga ya. Okay, bisa nak
1: dah ni. Macam macam nanti tinggi ya.
0: Okay, boleh selamat pagi dengan Karina Edwin. Kau kami kia spinto. Segi sudut meh ke udu lenyau kia. Nadai segulai kau orang makai tian sudut nemu lenyau. Engkau kami sebilia. Tu nemu nelan sudut kia. Pau makai.
1: Tu.
0: Bisa sudut ke gagal orang bakal kena orang nemu di kon ais krimnya Gaby. Apakah kon nemu di ais krim ke uliah di empat kita tanya kon ais krimnya. Habis ini gagak korang sudoknya. Sudok ambil kita makai kena sudok tu tadi. Lalu lempak kita deh. Ya kena orang madah kira ke trial korang tu tadi deh. Pelabak aku sudok silap tu berketuk pelabak aku. Kai ke sudok setirnya.
1: Ya.
0: Lalu you nak ketawa.
1: Jangan memacam.
0: Okay. Uli. Okay. Selamat pagi ku ya. Sikit sifat manusia udu lenyau ku ya. Selalu kat lenyau utai ku ya. Selalu kita nak ingat kita selalu lenyau fokus maya kita ke gawak ku ya.
1: Memang habis saya gak lenyau fokus ya. Blur kadang-kadang kelebihan lagi entik kita bisa penyarut selalu mikir penyarutnya tentang bak tempat kerja maka nanti kadang aku maya 2 pagi tak kadang bisa sekali ngau suntuan ngau siapa Ken nya fokus suai nanya aku nya berbengap
0: nya kita ada udah wait clip pun maya on air
1: dia ai ngelara aku
0: jadah
1: ngelara okay. Direk ngelara dempo kena ya ngelara orang ngelara dempo saya kukum kenya
0: okay Gaby hanya jam kita tu nyawa dah serikat tu
1: okay.
0: Gaby laban kita dekat tinggal ke bala peringat ngau siti lagu gawai lagu kedibai Rumbless Water tu Gaby
1: ya yeah, sebetulnya bala peringat kita ke bisa anak autism ya dengan ke randau Priska lagi mengenai ngasiko sida hari upis ke kuasa ke nemu berkawa ngau autism.
0: Ya, terima kasih banyak ke komen kita bapak Facebook YFM Iban terus kuliah share dengan kami nyentuh ke penghujung program tu lagi 24 jam sehari berenang kita bapak YFM.
1: Bye-bye. Bye.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfasikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus 5 perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta mempertahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Pelabuhan Jas. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ya, peninggalnya nak kita mendengar ke berita di Tabuk terus hari Kuala Lumpur ke pagi tu. Lalu berita di YFM tau di peninggalan kita pukul 12:30 hari tu lagi. Tu di Malaysia Sarawak YFM.
5: Sabtu 8 Mei dalam tahun 1990, PBB Sita Tarat mengatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim ke Megak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakun nalama yang lalau balakaban parti Bap Lilih Serian ngambil keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak pejalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia Megak bising menarka duit RM5,000 ungkup PBB Sita Tarat dikena pejalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak pengok berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu Megak digolok bala pemesai upis perintah tuai roh berbangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kita.
1: Jaku Pransang Kitai Kesaritu Begempung Besukung Segulai Sejalai Bejalai Rumpas Nanti Kitai Dekat Bejalai Deras Bejalai Bebalam Mayu Nanti Kitai Dekat Bejalai Jawa Bejaku Raputih Hei Bunyi Tu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngam sebama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Ngam amat sekedap pengawal tusah dekat debagi ngan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetebegah ngai kita, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitiah ketimpuh masa, tiada terletak ke kita, nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulu ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri, tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, Laban kita mensiandang dang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebut kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebut kita bersukung bertulung.

Ya kitai terdekat gulai sejalai datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai entik sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Andang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Andang ngetu mata sidak niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai tepulai baru agai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Ya, peningat ketua batu meri sama pagi. Jadi ke pagi tu bakal selama kita bertemu baru ninting hari 5. Hari pukul 9.15 untuk ngakai pukul 12 tengah hari bawa program Induk YFM. Harap ke semua belak gerai mujur dalam semua pengawak lebih baik ngagai bala kita kinduk ke kiruah kerja pengawak di rumah. Tau ke ngemeran ke pengawak bumai berkebun kita ke benung berjual sebelah tamu tau ke sebelah market. Tau ke kita ke benua di rantau jalai yang ke pesik pengawak ke pagi tu. Tau ke kita kuda berengkah kerja pengawak di rimpu. Bayak ke berupis tau ke berdini di nindur. Harap ke pengawak ke di kerja kita sehari tu. Uliah mai hasil ke ngemuas ke hati. Sebab kita mulai ke diri lemai tu lagi ya. Bagus sama bawa program minu pukul 9.45 minit pagi. Kita bisi seminit petua. Lalu pukul 10 pagi kita bisik temuai buat program induk kita ke minggu tu. Lalu kan minggu tu kita dekat bulan Ngasiko Ali Tarafi hari acara kerja hari klinik pengerai Tatau mengenang sekedar penimpang ke di tapi bala anak kita lebih bagi nembiak ke bisik autism. Nanti lagi kita ningat ke berkeni penerang hari Puan Fiona. Nanti berkeni kita boleh ngelala anak kita yang tadi BC autism tak kena. Dan kadang-kadang kita nak boleh ngelala ngah tumu tak kena berupai utainya jadi anak kita. Tak lebih ianya udah balat utainya pedis kita ke mulai ke baru. Lagi kita ningat ke penerang hari Puan Fiona ya. Pukul 10 ngagai pukul 11 pagi. Pukul 11 tengah pagi kita bisi segmen pemakai kita. Bawa segmen pemakai kita kita berhati ke Siti Recipe. Kita bisi uliah kena kita tahu kenulung ngagai bala kita kindu ke berhati dekat ngiga namanda sekedar aritai ke dekat disedia kena ngintu ari gawai. Lebih lagi bawa pemakai kedenah ke ngagai bala pengabang atau ke ngagai bala diri serumah atau ke diri sebala ya. Tadi peningat berita dikunci kami ngok kita bawa program induk kita ke minggu tu.
1: Dengan ke program induk di YFM bertemu baru kita peningat maya bak segmen petua.
2: Bertemu baru kita bak segmen bak dapur ya kedengkup ke ngagai minggu tu.
3: Selamat temu baru ngau kita peninggal induk semua. Sekali lagi kita boleh pulai baru buat segmen resipi.
4: Jadi bertips mengenai kita ke pagi tu bala peninggal berkongsi ngau kita sekedar hari cara tak ke tips kena mutar ke penanggul lepas maya kita tadi ngasai ke dirimpu nak nyamai si rengak pedis pala ngau megak penanggul susah ke tinduk tak ke dikumbai insomnia.
1: Program Induk, bukulah yang kami, seminat.

0: Pay Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, baru 28 minit lepas pukul 9 pagi. Jadi berita ketubah dikunci ngau Bala Peningah yang itu ngenang STR atau kesumbangan tunai rahmah 2026 ya. Jadi banyak perintah dekat ngatur program ngambil duit bantu sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 untuk bala penerima ahli menua pesisir di Sarawak kenadai account bank. Jadi program tu dekat Belabuh diatur berengkah hari Pigila nyentuk ngagai 28 hari bulan 6 tahun 2026 tu ialah. Lalu nitih kebenaran rupis Menteri Perkara Wang madah ke inisiatif tu dekat dipejalai. Belalau ke bak tiga zon kebesai nyak bak zon utara, zon tengah ngau zon selatan. Jadi orang ke kena bungkur atur tu udah dalam ngau jakuk ngau surat sidak datai nitiah kemaya ngau palan ke depada dalam surat tesau sidak sedang mega natak ndak mai maikan tau ke surat pengada lebuah ke datai ngagai palan dua ngambil duit bantu tu ila. Lalu status bantu STR tu tau dipersa ngena portal rasmi STR. Yang tadi ya peningah berita mana ngagai bala kita kediau di menua pesisir kena dai ngembuan account bank. Jadi kita sudah ditesau ngambil duit bantunya kedekat diberi tunai kedekat diatur berengkah hari bawa zon ke besar-besar di menua kita baka hari Miri, Bintulu, Sibu, Betuang ngau ba negeri ke besar-besar atau ke pasar ke besar bukai di menua Sarawak ya berengkah hari Pigila 9 hari bulan 5 ingat ke ni maya idar kita anak dak datai laban gai ke duit tu dibaik pulai baru nya tadi berita ketubah dikunci ngau bala peningal kita eh? Jadi ngonyak kita terus berpindah dulu ngau sekedar lagu-lagu. Pada berarti ke sekedar lagi lansak berita kebukai.

0: Sekolah Sejalan Kami bak program resepi. Ini boleh pelingat mayu dah tentu sekedar hari kita aku lebih agak pelingat induk kita rindu makai acar timun ya. Jadi bapak aku ke pagi tu engka sekedar hari bala pelingat induk kita dekat nguji gaka acar timun. Jadi sedia ke kita sebatang timun dengan sebatang carrot, dua tangkai cabai mansau, cuka, gula, ngomekak garam. Jadi peringat mayu lah. Sirap kita carrot. Jadi sirap kita panjang ya. Pihak mekak timun ngau cabai merah. Rendam kita dalam air garam. Campur ke kita cuka, gula, ngomekak garam. Pengumbas ya asai. Lalu pihak mereka peningkat main wah, campur ke kita banyak baru tahu denah ke agai kita sebilia.
1: Ya, meninggalnya tadi Siti resipi ngaga acan timun mata ari Nancy Nanggai. Dia kongsi ngau kita peningat ke pagi tu buat awak seminit petua ya.
2: Semampai rindu nak nama lecuk ningat ke YFM Segulai Sejalai.
3: Aku harap ke bala serakup di Pampeng pandang segi udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh sida yang ngerembai ke serakup ngagai rumah panjai nyangka siti iri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee lah maya pupu tahun nada ngawak sida ya uliahnya di kaban serakup kena bitung lah artinya nak maya membership kita serakup tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi dansek bala ke derma panjai nanti kita uli ngelempuang bala kita di rumah panjai laban semua rumah panjai dia tu bisik JKK wanita sedang ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya bak division sedang madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sedang ya tebala serakup nemuai ngaga sedang ya merik beneran nanya nama teguna sedang ya. Laban siti hari depedak aku hari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup. Kawa kita serakupnya. Aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalai. Maya kita yang berjalai, kita yang madah, aku induk serakup. Semua kaban madah. Bala aku jadi serakup. Lalu pihak megak bala nek kita berjalai nini lah. Nama kita minta bantau dan segi bala serakup dan segi lemik ati segi sinau lalu dekat mantau semua bala lah ni kuliah yeah. Hanya lah dan segi perangsang kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
2: Dato' Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak Bagi Menua Sarawak.

0: Yes, dia lagu dari penyanyi veteran kita Anderson Ngalai, Pengrindu Dalam Penguji. Ya, tinggal 9 minit lagi ke pukul 10 pagi. Nua kita dekat bulan yang temui buat program hidup kita ke minggu tu. Jadi kita bisa ngelawa Facebook YFM. Tentu kita bisa meda nama tau ke siapa temui ke bisa dah di post kami buat Facebook YFM ya. Dan jadi peninggal sekedar lagi hari pengrami ke bisa diatur bakal malam tu lagi. Dia pengrami main asal ngau dengan temuai 2026 bau berengkah diatur malam tu lagi. Pengrami tu diatur dalam pengelama 2 hari. Diatur balan gerempuh pemansia ngau pemansang singgai Sarawak tau ke Redeems di bau. Lalu pengrami tu elok mega ndo mandang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh. Lebih lagi kandang menua di bau empu serta menasah leraban bangsa ke Bukai. Di adang kira 5,000 ikut temuai dekat datai medak ke pengrami tu.
1: Dengarkan program induk Semenak Pakuai FM 101.3 MHz.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengrami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV. Begitu saja.

0: Ya, beningah munyi ke udah dipadah kaku bapun program kita tumu pagi tadi. Datai bapak maya kita mulai ngah temuai bapak program hidup kita ke pagi tu berengkah radio tu untuk ngah ke pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala ngah temuai ke bisik dia ambil kami bapak program hidup kita ke minggu tu. Enya Puan Fiona Bida Ana Limban. Yang lain ke terubah tu Puan Risma pagi nuan. Terima kasih leban uli ya. Bulan wah kami buat program induk kita ke pagi tu.
1: Terima kasih DJ Priska. Selamat pagi.
0: Oh, nama berita pagi tu Puan Gerai.
1: Oh, gerai hujan betapau sehari tu.
0: Oh, awak benar hujan lah.
1: Awak benar hujan.
0: Apa, awak harap kena ada penanggung malah lagi awak. Ya, hanya tadi peningat temuai buat program induk kita ke minggu tu. Jauh penemuan kita, temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai buat ujung tunjuk jari magang. Dini-dini pembenua kita sigi oleh beranda oleh bulan engkau pangan diri ya. Nyalai dikenang pun kerana tua pagi tu Puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai bala peningat.
1: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peningat Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku, dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan kucil. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban kucing pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda Anak Limban penatai aku dari menua miri siko ahli terapi cara kerja tau ka di kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Oh, lama udah ya. Tu puan eh.
1: Aku mbah ya kan. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tu sigi berguna amat nuju apa indai kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu.
0: Ya, naman au nyalai aku na milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
1: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkeh Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak tek bisa timpang pendiau salah siku ia anambiak ke bisa autisme.
0: Awaknya tadi dan yang batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu Puan tu ingat tanya aku bedau Puan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini Puan kalah gawak.
1: Oh, sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pihak kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawak pemenuh tatau.
0: Bisa ke peluang pulang ngagai menuan dari empu na Puan
1: aman.
0: Ya awaknya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak buat menua ke tempo nah.
1: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dia mayu diri kes yang menawa yang lain kok ko kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dia leban buat dia yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan sida bisik ke dia ubah area seraknya deh dia ubah area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik lidi pedak ko bermenua dia kira betatau tu ya macam mimit-mimit. Jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
0: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit. Jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah datai di tak tahu. Ini pemayuh kes ke udah di baik ngagi kita?
1: Umbas ya ga nanti bakal dalam tempoh 3 tahun ku ditau ku rasa bisa berpuluh ya lah anak biar ke disyaki bisa namanya autism. Oh. Tapi sebenarnya semua tu adalah berpun daripada pindai. Laban kita kat medak. Masalah sebenarnya ngagak nambi atau adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada apa indai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi disi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism. Pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Ia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai yang berkenyak. Barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
0: Terlalu di tetap ke autism tadi nah. Dia perhati ke dulu. Jadi piam ke puan boleh nerang ke ngagai mensia mayuh bakni kita nemu nembia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kadang-kadang nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya purih orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalawan nemu bejalai kenyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
1: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpang pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengkat te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpang pendiam autisme berkenaan penyerai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup, tahu madah kebala induk misi, tahu ke lutur, berkelinik pengerai ke semak kita. Jadi, lutur akan dekat mansiat ngosilik, nentukah sama ada perlu terapi, tahu ke dirujuk dengan kesepitah pakar.
0: Nyak tadi dah, gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah.
1: Betul.
0: Jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu?
1: Because kefungsian autisme dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima ataupun nama pandai adik kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal siku-siku orang tik bisa timpeng pendiau autisme ya bisa 3 rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna ke sukung hari orang tik ngibun ngibunnya tadi mimiat aja. Jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan. Mal ke bahasa Inggeris lah. Jadi dari segi komunikasi sosial ya, ya boleh dibaik beranau. Keringan tu tadi deh. Tang susah dekat ngepun keranau. Dekat beranau nganam dia tu dia yang ngepun ke dulu. Contohnya, dah makan apa? Barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh, ma aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enggak. Mesti kita ke ngepun jakuk dulu. Barulah ia akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bakal normal lah lebih nak kita rok dah. Empas ya pedes kak ngidup ke diri ngau-ngaul orang. Jadi orang bagetek berkaya bersekol deh contohnya masuk sekolah rendah biasa ya tadi pedes kak berguleng orang ya uduk kak ke diri tapi ya agi boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tak memang agi ngau aku lah agi bertemu aku berklinik ya cukup pandai nanti dia suah dengan agak nulis pandai ya tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang ngata ya nama tak sebut dia pun tak terus tapi normal pelajar normal exam ya nanti ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai tapi tak semua anak biak kengembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah. Okay. So rengat kedua berguna kesukung tisuah dari orang tik ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangau orang autism sederhana. Ia bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau. Tang leka jakuk dikena sidak ya bisi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak ke dikerindu sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Nanti bakal di madah nama pengawal di bersekut tadi apa dia saya kena buat.
0: Ya,
1: tapi pamadis banyak deh. Dan saya nama ke dikayam di tadi. Lupanya cerita ya.
0: Ya.
1: Tadi ko main dengan T-Rex. Dinosaurnya makan daun ya. Dinosaur tu makan daging. Nemu pula ada cerita. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ya bisik masalah beria.
0: Ya sebenarnya lebih baik numpuk agak tak kena kerinduk ke ya man. Ya nak cerita na.
1: Ya betul. Dan ya utai ke di kerjayanya berupai bertandau. Pedak orang memang ketara. Dan ya tadi yang mudah ransai nanti bisik berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah ya lawan danai. Ya makai pukul 9. Aku ingat ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngerasai. Bukannya laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya. So empat tadi ya ndak ternah ujung ke rantai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh dari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jaku berjakau tahu kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku. Entik ya rigid behavior ya bermakna entik ya madah A mesti A atau B C D ya entik bakal kita berbelah pasar kita medak anak orang ringan audo kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau lebih kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisa autism tip berat. Jadi kita sepatutnya ngelak kapina yang menenangkan ya anak nganau anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena meri sokongan moral ke indah ke kadang malu pinanya maka kadang ngapina deh bakal tika ke gereja atau bisa pedak ko baru-baru pedak ko viral lah yang orang nganau mada anak mai anak dekat gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang ngai ke gereja sebenarnya apa indah ke bisa ngembuan anak tek bisa tintang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung sidak ya lalu nada bersosial ngau orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan nyak ya pun nyo ngacau kehidupan sehari-hari ya nak anak ulia ngagak pengawal kat sekol pun ya pedes sebenarnya nanti sekol pun nanti niti ya sepatutnya sekol hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekol hari 1 hari 2 aja laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat autism ke jenis berat pun dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidaknya pemansang fizikal ngau mental siku-siku enam biak tibisik timpang pendiau autism nak sebaka pajak pun sidaknya sama diagnosis.
0: Namat punya kenuan lepas kita nak nemu gaya engkau ulah nemiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisi kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung yang berperso bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berperso engkau silik laban nak bisi perengka kalau kena kita merasa tu tadi puan dia kena kita nentukan nemiak tu bisi kena tau ke autism tau ke ndak tau ke bisik penyimpang ke bukai mah kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berperso tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebaka ngau orang tanya engkau ndak patut pelebaku puan ah
1: ya man
0: kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik jampat di anjuran kita terapi yang kau ya tak boleh mana maka jemai lah nya tadi ngenang tiga renggat bangsa autism aku dah diterang ke Puan Fiona. Jadi ngagai balap ninga, engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai nda boleh ngajar anak sidak ya tau ku nda boleh ngelarau anak sidak ya tanya tadi ndang bisik perangai tak kulah nembiaknya pedias kita deka ngajar tau ke ngawal sidak ya. Jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu puan berperinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampak orang ranau kujong kaget
1: boleh
0: anu gua ngelakak telefon au okey ya.

Ya, beninga lagi makan bulan dengan kami doain Puan Fiona ke pagi tu. Ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Jadi kami doain beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi, apa palan kita tu

0: intervensi awal, Anambia. Bisik disedia ke pusat pemulihan dalam komuniti, tau disebut orang PDK. Tidak tahu baru upis pengarah tuai, tau ke JKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bab PDK nitih. Ari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyadi sidak tau nak bermalam, sidak ya seminat pulai hari aja.
1: Pihak nah.
0: Iya. Siti dak agai sepengudah sidak pansut ari PDK, sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi tau ke PPKI. PPKI tu bisi bas kedak sekolah, baik kaya bas sekolah primary tau ke bas sekolah secondary nite kerenggat umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingembuan pengelandiak dalam bidang pendidikan khas. Nambia titimpang pendiau tumega bisi diberi bantu bakal elaun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih silik boleh nanya sidak upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
1: Tak kena kai upis kebajikan lah.
0: Ya betul,
1: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan artinya. Intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Laban kadang-kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelari sila selalu nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada aku engkau nabi ya tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya nyak tadi
0: sekadar pagi
1: nah
0: PDK tu pagi selalunya sampai tengah hari pia jaranglah bisa lemai kecuali nanti bisa case yang memang terpincil angka sih dari saya mendak ngelih ke lemai
1: pia ne nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mayu orang nak nemu pelu baku na hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan gua bantu ngaji sida autisma tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
0: Okey, ente ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sida ya udah dipansel lutul lalu rujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient ari sida ya berumur setahun lebih ya. Waktu sida ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya bisik simptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisik ngembuan ngembuan namanya speech delay. Jenis bisik kebukai bakal global developmental delay pun bisik. GDD, bisik ID. ID tu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kat medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun dia bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira untuk bakal kita datang ke klinik anak aku lagi alo di pada orang autism nah enak pihak ya selalunya kami akan nyak sesi itu tadi kerap diberi kami nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru lepas aku kat medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kan tak?
1: Tak bisa berubah.
0: Ya, nanti bisa perubahan bermana ya hanyalah speech delay tetapi kurang stimulasi hari apa inai. Bukan tiap apa inai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ngujung yang speech delay. Tapi nanti ku medak nada perubahan bisa namanya nyumak jaku enyak nyum sepatai haja hanya kami akan ngagak surat report ngagak tutup. Duto akan ngerujuk ngagai hospital contohnya ke lebih pakar ge bakal spes terapis ngagai duto pakampu amayo dua yang perlu anan biak to pergi lalui sebedau ya dipek orang diagnosis
1: jadi tu akan nanya lah tu puan ba biak ke speech delay tok kelawan tok berjaku tu sini tiah ke ni maya renggal umur sirai patut nemu berjaku nah.
0: Tini pihak ke jam dinau kau kita ada indah laju kerja kau.
1: Aw pihak na.

0: Wow.
1: Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dah boleh berjangkau, dia dah kat masuk umurnya 2 tahun.
0: Ah, okey nah. Ah,
1: 2 tahun dia dah nemu nyebut mama, papa, dah nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entiknya dah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entik dia muda amat dek. Nyo contoh lah tu. Entik nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja anya dah delaynya. Jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu. Sidak ya lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ningak ko ya. Anak ya tu lawan nemu bercakap laban selalu madah telefon tau ke selalu melihat TV. Bisik aku ningau puan kata kata bisik kawan dak engkau utai tu.
1: Bisik kawan memet. Ya ya segi bisik ah. Tapi anak 100%. Laban laban te kita madah TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik bercakap ke katun ke isau. Nanti bakal katun isau, bakal katun pinggu, katun nama gimana lah. Katun yang kena berjakoknya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar minit, dia dah masuk umur 5 tahun, baru lah. Laban katunnya tadi nak berjakok. Jadi aku memang galakkan, apa indai, merik katunnya ke berjakok normal bakal kita itu. Laban nanti autism, tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Ante ya berjakok deh, nada yang nyak bakal katun. Bakal ante, bakal contoh, bisa sitik katulan atau sebut lah nyak katun. Ya, kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan tak bisa eko lalia kamu hangau. Ya akan niru sebiji nama tak sebut orangnya. Nyak pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dia nyebut, utainan tu terus ngagi anak leban ke kelalu saya kanak pelabak aku nyak pantau ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke bendal baka kita madah ke apuyai ku kita yang kita kena soi pulai ne ampai puyai ampuyai ku kita yang sedih leban ke kelalu sirup makin ni ne leban yang kaget biak kini jadi kita nyebut berkenyak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini ne patut kita nyebut engkau cara ke betul awak kanak kita nemu nunda ni ya ke betul
1: betul DJ setuju akunya bakal tek dekat nyebut makai anak nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya anak biak tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sigi sebut terus dengan contoh nanti bakal yang merah akit-akit kan menyebut sakit deh. Sebut saja pedis. Sakit bekanya. Lebih mana dia terus daripada guna perkataan babynya lah.
0: Nama apa? Nama bisik aku ningau. Kan semua tak bisik lah. Siku dua. Kita ningau orang berjakuk ngau anak atau kucuk sedak ya. Bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah. Jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby.
1: Amat betul. Sisi tinggi DJ kak. Kongsikan lah bakal ente ke apa indai ke perkahwinan much more bakal kawin ngau kayan kenye kawin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah. Yang penting satu bahasa dulu. Udah dia medak anak dia terus, boleh bercakap ngomong mana, adik kita nambah baru. Tidak salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedar anak biak tu nemu bercakap, kita kena ngajaya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu passion aku, ya ke bertatau, tidak pun mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban. Hanya tadinya kalau mayu bahasanya tadi, nyujung ke anaknya, nak berjakau. Tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu berjakau.
0: Artinya nyong asuh anak kita confused.
1: Betul.
0: Bob jakau apa ya? Apa yang mai jakau apa ya? Jakau ngainai mai jakau inai ya. Jakau ngainai akik apa lak sebakau. Jadi anak kita, nyu tidak nyu confused. cuba. Ni bagi kada kak dititi amat munyi kena puan lah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ahli terafi kita nanti kita yang tadi bisi ucuk bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi kemeran ke sebangsa jakuk aja lebih sidak ya kena kita ngajar sidak ibadah mu bejakuk nanti udah mu bejakuk munyi kok puan Fena baru kita uliah ngajar ngena jakuk ke bukai tang kemeran ke sitik bangsa jakuk dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sidak ke dianjuang gagai palantuk kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari upis di pekuasa kena nentu ke au perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisik hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main bisnes kami ya dia ke diri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kanadai nanti yang mak jakuk anak tau memang udah didiagnos orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham baka menua tak tahu deh baka di orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas di sisi tidak berita BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak kebisik masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu ya ke tempat no sekitar sekolah sigi paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya anda nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja. Tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi ama ngirau kita bala peningan nanti keningan tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas ana ngirau yang penting kita ambil ke denosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cikgu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih lagi kita ke dia jauh hari apalapalan ke tau kita nganjuang anak kita tu terapi tau ke sekolah pendidikan khas dari puana. Engkau tak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang ke jauh nyale anai rau menyu kenua naban bisi bantu mai bisi tolong dari perintah au
1: banyak sigi
0: ya
1: betul
0: au jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujung nampo ranau kujung kage ya
1: okey.

0: Ya, peningah dikena kami dua puan Fiona bersara ngobrol peningah bak randau kita ke pagi tu bakaul ngau autism. Jadi nama nak lalau nua puan ngagai balau pindai ke bisi ngembuan anak timpang peniau.
1: Okay. Nju bala peningah ke bisi ngembuan anak timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan ari upis ti berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruan.
0: Oh.
1: Ana nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Ari semua tu nembiak ti timpang pendiau dekat belajang itu diri, bersekolah, lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peningah, laban kita dekat sidak ya belajang hidup kediri. Nak berpanggai berurah bukai. Hanya ajak meh. Danya bala mayu diperansang merek sukun. Ari sukut moral ngagak apa indai ngau nembiak ti bisi penimpen.
0: Nyajak
1: ari aku.
0: Aku tanya kita anak magi anak nyipi yang sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik banding bi anak bisi anak empat iku. Siku dua yang nak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipi yang ya. Laban tu ukai di ketekak ke sidak ya tu tadi puan lah.
1: Betul.
0: Nyalah kita kapindai meh amdang bempu tanggung pengawak. Tanggung pengawal kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawal bakau rabukai nah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebuah nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat.
0: Ada
1: kongsi kongau apa indai.
0: Itu
1: adalah satu pengalaman lah, kisah nyata yang terjadi bersenanjuang. Alapan aku dah lama berdian, jadi aku kak mai benda tu ngagai menua kita tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisa timpang peniau. Selain dari kebukai menjadi kebukai kapa ke aluan juang. Nada salah kita nganjung, dutup pun akan ngano. Dutup pada nama dia main anak dia kita kanda. Sidak SG akan mansiak ngusile ya medak anak dia masalah kanda. Dia nyema jaku anak dia sigi nadai masalah. Dia memang kami akan discharge lah, akan keluar badu bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano nanti benarnya amai nadai.
0: Yeah,
1: ada masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah, nanti berketemu dia nemu anak dia bisik masalah, potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besar. Laban memang bisik beberapa ikut nambiak yang dijaga kudito sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas. Laban apa yang naya sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya, sampai dua tahun bekerja sudah nganjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah baka biasa, bergaul murah baka biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya sudah masuk ke alam pekerjaan pun uli ya sidak ya sidak uli hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang peniau nak uli gawa. Uli ya laban entik nitih ke namanya bantau ari upis ti berkuasa sigi bisi nyangkung OKU bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau. Tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita akan memastrini yang bisa sitigi kagak orang mentari. Mentari itu bisa berhospital lah. Sidak tau akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uli gawa walaupun sidak bisa penimpai yang.
0: Terima kasih harap ke terang meh di dengar balau peningar ke pagi tu tau ke balau yang kau bisik sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang buat tubuh atau ke penimpang buat utai bukai jadi harap kari randau tua tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala penai ngau ngagai misa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda atau ke ngembuan klaik munyi ku dah disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi merifsai terima kasih ngari ke YFM ngagai nuan puan Fiona kuliah limpang pagi tu memberi penerang ngagai manusia mayu pasal bagaimana jalan kita nemu anak kita bisi penimpang lebih baik sidak ke autism. Sekali lagi merifsai terima kasih ngagai puan.
1: Terima kasih DJ.
0: Yang tadi pendengar anda aku ngapuan Fena Bida anak limban ahli terapi cara kerja klinik penggerai di Tatau.

0: Ya, pendengar, terima kasih Hakim Mekam kepada yang kami bawa program induk kita ke minggu tu. Jam kita dia tu tinggal 6 minit lagi ke pukul 11 pagi. Ya, kita kebenaran di rantau jalan lain yang ke bambik kanak pulai dari sekolah ke pagi tu harap kesemua bela berjimat. Tahu ke kita ke benuang berapi nyedia ke pemakai kena kita merarau ke tengah hari tu. Anang guai mindah ke bukai tau ke ninggal ke dapur kita nanti nyemak kagi berpanduk ke laut. Tentu ke api berdapur dah dipadam ke magang padahal kita mindah ke bukai ya. Pemka kita berkena ke perengka elektrik. Lebuah ke berapi tau ke gereja penguat ke bukai tentu ke perengka elektrik yang tadi agi meruan. Bakal suis wayar agi meruan. Lalu padam ke semua suis kita mega lebu kita deka mindah tau ke pansut ari rumah. Bayak ke suis periwak karan tau ke periwak asi. Periwak tau ke suis injin basuh. Kadang-kadang kita nak ingat alaba kita nemu tanya tadi ulih madam ke diri. Dan kita nak tahu nak madam ke suis indo ya ngabik ke dikena kita nyaga perkara kena dia dan kita tahu nyadi ya.
1: Lama nak pin kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini nak kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
2: Tegah.
1: Hei, apa rumah yang terkenyir aku? Apa rumah yang nama ni? Nenggah aku berkenyak apa rumah yang?
2: Deng kau.
1: Au.
2: Kumpai ku sapa tadi. Mendah nyegap mada rumah yang mamas kena dah kau. Kini dah kau.
1: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
2: Kumai ko biasa orang kahwin ke rame dina ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
1: Eh, biasa orang bakal aku pedak dia apa umang? Ya, pedak dia. Ke baru beli ku. Bega beli ya. Pedak dia. Apa cari tutup ngau geleng aku. Pedak dia cari.
2: Ya, sikit nak dah pedak aku. Kita serumah atau ke pasal kanyo bakal dia tau. Dia tau aja udah ngesau ke mas. Dia aja biasa mas. Pia.
1: Apa umang aku sikit rindu ke mas ku? Apa umang?
2: Rindu. Siapa berengau dia? Kediri-diri berjalan dia. Nanti dia kena rumpak. Kena runtuhan orang lagi. Nah, kena dia engau.
1: Nama dia munyinya apa umang?
2: Hai, dia nak kalah ningar ripu polis. Dia nanti lagi sayang. Tiap-tiap pagi madah kebisa orang kena rumpak. Kena runtuhan orang biak.
1: Biak apa, Mang?
2: Ini nemunya pemerani dek, Mang. Bukannya nyaka datai ben kincuang.
1: Buat dulu apa, Mang?
2: Kau jimat, Mang, kau.
3: Ya, sampai dek tuai orang nyen ke berdua anak buat tengah pasakan waktu.
1: Mia pasaku. Pedia berkuang ku tau. Pedia mana? Amas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
4: Leh, angau.
1: Minum.
4: Dedeknya pihak kumai ku ini tuai orang ini tak. Ternama pengawal di duduk nyo berdua anak bertengah pasal kanyo atau nak angau.
1: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang ku tau.
4: Nih, namanya berdarah sudah jari sudah lengan dia dah.
1: Kena runtuhan orang aku.
4: Siapa tu ngeruntuhan lah?
1: Ya, duit kok orang kena mutusikal tadi minut. Ya ke dunan ya, ya ke ngeruntuhan. Mari aku tau, biak aku ambil ngeruntuhannya. Pedak dek, nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Nasib nak aku tu tadi, nak ditaban ke ya, kena mutusikal.
4: Naban ke dek segi nak tak nasib orang nak ngacu ada ngau pisau. Namun dek, jari deknya semua, ya kena acu pisau kena manyo teliahnya.
1: Tau kena runtuhan tadi tu.
4: Okay. Urang nak ngasuh. Kita ngena mas nurun ke pasar. Mereka membaik kebiak pun berjaga-jaga. Aku main nak jahit menzia kemaya reto. Aram ku anjong dia agak balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali.
1: Nyesal ku minut. Nak ninggal aku apa hubang tadi.
5: Jaga lalau. Anam kena kebaran berga. Baga mas main jalai basmah pasar. Lalu jaga urang dijahit runtuhan dan rumpak. Satu dari YFM
6: YFM, segulai, sejalan.

0: Ya, jadi pukul 11.30 pagi tu lagi kita busy segmen pemakai kita . Kalau buat segmen pemakai kita, aku dekat mic kita berarti kejalan kita ngaga acar tubuh. Lepas kita nak lama lagi dekat gintu rigawai, mana kita bersedia dulu ngaga acar hari dia tu. Lepas acar tu nyamai dia taruh, makin lama kita nyimpan dia, tak kena roya, makin nyamai. Lepas kuah dia nyau pekat lagi . Ya, tuan sebenarnya kita berhati ke sekedar lansak berita lalu kami terus megak merinang kita peningah.
1: Jadi, bak penemu aku, Siti hari utai ke selalu nyadi, selalu dia pedak, selalu dia perhati ke aku ngagai bala peindainya. Kadang-kadang kita, bala kita ke di rumah panjai, kita kurang muji anak kita. Kurang muji, jadi sekedar hari sidak tu tadi, muji ngena cara tak salah. Nanti lebih bala anak sidanya mujur baru sidaya berasai gagal kak muji tanti lebih anak antari bisi pengurang mimin dia selalu ngena leka jaku ke nak itu betul nak itu mana dengar ambil ke contoh beli nan wantu palu ya mat nuan budu nuan tu jadi nanti aku buat sekolah aku dia bisi ninga apa inai kenyak bisi ninga bala pengajar nyebut utainya ngagai bala nembeak selalu aku mada nak detagang aku nak tahu laban ku aku nyak bakal ke sampai tua nanti tua 1000 kali nyebut utainya ngagai anak miak tua buduh paloi amat buduh paloi miak elak nyak aku kak no nyadi lutur nanti 1000 kali nyebut nyadi lutur bakal ke sampai utainya deh nyak sitik dari cara tepatut dikena kita merangsang bala anak kita. Jadi kurang amat utai tu. Nanti gagak bala pindai ti dia di rumah panjai. Aku berarti ya.
2: Dengar kami program Indo hari pukul 9 pagi. Nagai pukul 12 tengah hari. Semina.

Ya, setelah lagu Richard Lee, Aku di Tempah ya. Ya, jadi ya peningat sehari itu dia kita dekat meda pancar lampu merah. Dekat di pasang bawa sekedar pengelambang negeri Sarawak malam tu ya. Ke dias kena pancar lampu merah. Jadi ke lambang penyerakup ngau tanda sukung agi orang ke bisi penyakit telisimia. Jadi program tu diatur nyerombak hari telisimia antarabangsa ke diatur kena 8 hari bulan 5 ni tahun ianya sarito. Lalu bawa semangka penerang kalai gerempung telisimia Sarawak madah ke pengelambang negeri Kuching ke dekat dias iaitu ianya buat kompleks kawasan negeri Sarawak Jematan Darul Hana ngau Jematan Gantung Satu. Jadi tiga titik pengelambang tu dekat depan car ngelak senawah merah maya pukul 7:30 malam tu lagi. Jadi hari telisimia antarabangsa tu inyak pelasa ti berguna benar dikena ngangkat ke pemerhati-hati orang di serata dunia pasal penyakit telisimia. Lalu program tu diatur kena merangsang orang berperasa pengerai kelimpah hari ti ngada ke pengawak perubat ngau sukung tindak ngetu ngagai sidak ke bisik penyakit nyak serta ngau sidak ya sepilihan. Nah, tadi Siti hari pengawak tau ke utai ke dekat di pedak kita di Bandar Raya Kuching malam tu lagi berengkah pukul 7:30 lemai. Bawa tiga itu pengelambang negeri Kuching ianya bawa kompleks kawasan negeri di seberai Pasar Kuching tau ke seberai Waterfront Jematan Darul Hana ngau bawa Jematan Gantung Satu.

Ya, nanti kita berarti ke dalam kandang 2-3 hari itu. Lebih baik nanti kita bisa masak sekedar berita kayaan bermedia ramah. Jadi kita bisa terpedak ke Siti Kes kalau siku nabi amit ke bumur setahun lebih. Beda bulian 2 tahun. Tirup ke air perfume apa indah sida. Kemudian kena biar tu ditaban ke hospital. Laban ke ndak ngeledah. Lalu dia tu agi mengkang raya ya. Jadinya atau benar jadi ke teladan ngau lalau ngagai kita semua. Jadi kita bisi berkena ke perfume atau ke berkena ke utai bukai ke bisi dicampur ngau spirit atau ke alkohol. Jadi kena orang agak perengkalnya tadi. Jadi tu anang sekali-kali kita ngengkah ya bak baru. Tak patut dengkah kita butai ke tinggi ngambil kena oleh dijapai diambil ya balon ni biak. Kadang-kadang ni biak tu sidak ya nemu bagi gak ke utai ke kena balah painai. Bagi nanti kita nengkah hebat dalam biak sidak ya nemu ngerugak biak kita. Laban sidak ya kak nemu nama bangsa utai ke disimpan dalam biak. Tau kena utai ke bisik dalam biak. Jadi sidak ya dekat nguji ngenak bakal kita. Jadi daripada sidak ya spray atau ke mancit ke perfume-nya yang ke sidak dekat muka nguji mancit atau ke nyembre ke perfume-nya tang yang kau tak salah pancit kini dia pancit ke ngagai mulut atau ke ngagai nyawa ya kini ngujung ke lalu tuliah ke penusah ke berketuknya tadi utai ke patut diperhati ke kita buat rumah kedua kita diau limpah hari balau sidak racun semut racun tikus ubat ke di empat kita ini tiang hari lebih lagi orang ke ngambil ubat tiap bulan dari hospital atau ke klinik anangkah hutainya baru hatang patut dingkah bawa Siti Palan ke tinggi nolih ada japai ini biak ya kita nak kita nyeliah ke penusah ke berketu nyadi. Ya, jadi banyak kita terus berpinan dulu enggau sekedar lagi lagu-lagu ke pagi tu. Tu setiap lagu ke besi dipinta siku indai orang ke benua di rantu jalai. Ngambil anak pulai dari sekolah ke pagi tu. Harap ke berjimat, jaga pelikun di rimpu. Anang berumban baban.

0: nya te nya pe mangga baka kita de negeri tu nama dan titi baka ko indo tu nama dan titi nunjuk ka ko indo iban nya di nok melayu nya mai kita meda la baro kena baju kurung jadi nok Cina walaupun sidak nang nak cung sam tapi sidak tu tadi hari mua sidak de de kelala kita gamal sidak kelala kita jadi kita iban nama dan titi kita jadi kami serakop indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya laban ngepan kita ke indo tu sah amat kena kita ke laki pia tu sah amat pelabak kunak tak ulih sebarang maya kita kena baju burung nya nak pia milih maya ke bisik pengrami semua kami ke indo pia tebak kita itu dah ku kunyu tuai tu nya nentu ulih age ngoro berawai semua jadi berkeni ke kita hari pekayan kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban urang kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam eh curak dia udah te udah dibeli ke kita nyale mana amat te baka kita ke induk tu tadi lebih maya nya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke begulai ngaban sa bukai me anak nak selampai kita ngenak te kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alu dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nya de maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemarin bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tu bah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au berkena ke maniaknya rindu aku mendak nyentuk ke selap meja nya pen maniak de tusuk orang semuanya nanti kita menda indai tuai kayan ke tuai yang ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya mamin.

0: kita sepatut ya berasa termegah deh. Yeah. Mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke baka corak kain kak gay orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana hagi semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama wow. De kemansang ke kita.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, peningkat jam kita dia tu seminit lepas pukul 11.30 pagi. Datai buat maya kita mulai buat segmen pemakai kita ke pagi tu ya. Jadi bersama dengan hari gawai ke dekat din tu kita tidak lama lagi. Aku mai kita berarti ke jalan kita ngagak acar tubuh. Jadi tubuh tu maya dia bulan yang untuk ngagai bulan tujuh dan yang musim tubuh. Jadi yang kenyamai kita ngigak tubuh tu ni buat kita beli di pasar atau ke ngigak ke sebelah market yang ke kita boleh ngigak ke derimpu sebelah babas ya. Jadi utai kira guna kena kita ngagak acar tubuh berketuk. Kita guna keempat pucuk tubuh ke penumbas yang pembesai. Empat pucuk tubuh ke penumbas yang pembesai di belah kita mana-mana udahnya direbus, udah direbus lalu dijemui tak lama datai ke layu. Kita juga guna ke tesar kira dua si dua besai tesar. Jadi tu tadi dibagi kita dua sebagi ditutup kita penumbas ya pengredak lalu setengah tau sebagi lagi tak ibuah ditutup ya. Kita guna ke tepung kari tau ke tepung kari manuak kari daging kini tau ke kari ikan lima siduk tepung kari lia mimit kira manjai tunjuk induk jari serai bega sebatang. Jadi serai tu di palu kita api aja. Kita guna ke 2 gigi cabai hidup ke udah mansau, 2 gigi cabai hidup ke udah mansau. Di belah kita dua buai leka ya. Udahnya kita guna ke rempah tumis. Nyeri rempah tumis tu pelbaku kita nemu magang bisa dijual ba pasar. Ngau kita maga berguna ke nanti kita dekat kita boleh nambah ya ngau dua tangkai bunga cengkih, dua tangkai bunga lawang, setengah batang kayu manis. Leban kayu manis tu ke kadang besar kita ambil setengah batang aja. Banyak ke di belah kita dua atau ke di tetak kita dua kayu manis tu tadi. Lima igi bawang merah di blender atau ke ditutup kita redak. Empat igi bawang burak sama ditutup redak atau ke di blender. Ngau minyak kena bergoreng, garam ngau gula, nitiah kasai buat nyawa ketempu, cuka tau ke air asam jawa, tu juga nitiah kasai buat nyawa ketempu. Nyau tak ikut guna kena kita ngaga acar tubuh. Jadi nanti kita ikut tau juga diberi lengak. Jadi lengak tu kira dua siduk lengak dikirau kita nak lama buat kali ya. Ya tadi utai ke diguna kena kita ngaga acar tubuh. Jadi dia tu kita berarti ke jalai kita nyedia ke acar tubuh. Jadi tanggar ke kali udahnya tuang ke minyak lalu goreng semua utai ke udah di blender kita tadi digoreng datai ke nyau ngesuh baunya bau ya baru kita nampak ke bunga cengkih bunga lawang kulit kayu manis girau tak lama banyak baru nampak ke tepung kari ke udah di tunyau kita ingat air amat mimit tunyau datai ke semua tetuknya bercampur dar udahnya baru kita nampak ke rempah tumis ngau air asam jawa tau ke cuka ya tejuk kena lama datai ke kuah ya nyau pekal baru kita nuang ke tau ke nampak ke tesar ke udah di tutup ngau ya ke bedau di tutup kita tadi ke penudi baru kita nampak ke tubuh lalu tejuk datai ke melidih lalu udah yang melidih baru kita nampak ke gula ngau garam speed nanti penumbas siasai pemanah ya pemasin pemanis ngau pemasam ya tejuk kena lama datai ke kuah ya nyau pekal di nyak girau nak lama tejuk datai ke melidih baru udah hanya baru kita madam ke api. Anang guai ngangkat ke acar tu hari dapur dulu tejuk kena lama udahnya baru kita tak nuang yang agai utai ke dendur kita nyimpan ya tang anang guai nutup ya tak ke nudung
tuduang ya. Nanti udah celap baru tahu di tuduang. Ya tadi Siti Eri Jalai kita ngaga acar tubuh Sarawak Siti resipi ke bisik di ambil aku hari media ramah ke pagi tu ya. Harap ke kita semua belak nguji. Ya, kita ke bedah bisik resipi tau ke bisik resipi ke terimpu tau muka dikunci dengan bala peninga tak anjur ngagai email YFM buat yfmiban@gmail.com ngambil kuliah dikunci dengan bala peninga kita kebukai buat awak kita ke jemahila yang tadi ya peninga resipi buat segmen pemakai kita ke pagi tau.

Ya, Bungai Amai ke Sulai. Ari penyanyi Ifta Gaun ke pagi tu kena melindang bala peninga. Kaki bengkam mulai dengan kami buat program Induk YFM. 20 minit lagi ke pukul 12 tengah hari. Ya, jadi berterima engkau hari indai ke disambut kita atau kedintu kita hari Minggu tu ialah 10 hari bulan 5. Jadi hari indai tu dintu kita hari Minggu tu kedua ba bulan 5 ya. Pemka hari apa dintu kita kena hari Minggu tu ketiga ba bulan 6. Jadi nama ndak kini program tau ke atur pengawak ke bisik datu belah nak ngagai bala apa inai kita kena nyambut hari inai ke tahun tu tau ke tajak penarai diberi kemisi tajak patu hari Minggu ngagai kita ke gawak shift tentu nadai kemisi kita boleh ngambil kemisi ke terimpu atau ngambil kemisi ke diri sebilia nak kita boleh berserumpuk makai bergulai dengan bala apa inai kita. Kalau diri menyadi bersama dengan hari inai ke sekali itu kena kita beri bahasa terima kasih yang agak inai kuda nupik ngemesai ke kita ya. Ya, jadi bersama dengan hari inai dia serakup induk daya Sarawak merudik bisingatu pengerami. Pengerami makai lemai bersimbai ngau hari indai 2026 ke dekat dia tu lemai tu lagi pukul 6:30 lemai ba auditorium Dewan Suara Merudi 8 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi rambai atau ke tema pakaian ke dipilih dikena ngerami hari indai ke lemai tu lagi SIDS Merudi inya ngena baju berbungai. Jadi pengerami tu dekat di penyadi yang berhormat Datu Gerawat Gala Sapit Menteri Bawa Upis Premier Sarawak ke jadi Menteri Buruh Immigration Gau Pemantau Projek ke lalu jadi Kaban Parlimen Kaban Kuasa Negeri N76 Mulu bergulai dengan Binia sama mega di Kangau ke Datai yang berbahagia Datin Esther Mujan Balan. Jadi buat pengerami makan lemai itu 60 itik meja disedia ke Kaban SIDS Merudi dengan pampang ke Bukai ke Bisik di Kangau ke Datai ngulup pengerami hari pengerami makan lemai bersimbai dengan hari indai SIDS Merudi ke lemai itu ya. Jadi sekadar di program ke bisik diatur kena ngerami pengerami makai lemai bersama yang orang inai SIDS merudik ke lemai tu lagi yang kau menyuak ke anugerah tokoh induk atau ke tokoh wanita Pekit Ngajat Beraban Pekit Bertabuh Iban nyuak ke insentif pelajar cemerlang pengerami mandang ke main asal lalu bisik mega milih ladies of the night gau pengerami cabut tiket bernasib jadi pengerami itu dan dikena beri penghargati beri penghargaan beri bahasa ngagai bala induk ngau semua ke udah mayu sama-sama nyukung beri pemansang beri pengawak ke besar-besar lebih lagi ngagai raban bangsa kita atau ke sama-sama sudah maju ke menua ngagai bangsa. Jadi ngaknya SIDS Merudi beri pesai terima kasih ngagai semua bala kaban ke ulih datai ngagai pengerami makai lemai bersimbai ngagai hari indai ke lemai itu lagi. Eh? Ya, tadi berita ke dikenatai ke Kaunselor Yanti Nyanggau Chairman SIDS Pampang Merudi. Lalu setiap pengrami bukai ke bisik diatur SIDS Pampang Merudi inyak program mantar gawai Dayak 2026 jadi itu megak diatur ba auditorium Dewan Suara di Merudi kena 24 hari bulan 5 tu ilak jadi pengawak ke bisik diatur lebuh mayang tu ilak yang kaum Pekit Kumang Gawai Dayak 2026 Puyut Lubuk Nibung piamga pengerami bukai pengerami mandang ke main asal tu nak kena ngangkat ke main asal
dikena ngerapit kakau antara pupu raban bangsa kita di menua Pelilih Marudi. Nya tadi ya peningas sekedar dari berita bukai ke bisik dikunci ke Kaunselor Yanti Nyanggau, SIDS Chairman SIDS Pampang Marudi. Terima kasih Puan Kaunselor. 15 minit lagi ke pukul 12 tengah hari berdua berserak dengan kita gitu semerinam Pulau Peningah. Awak program induk kita ke sekali tu.

Ya, peningannya dah tak bawa pengunjung awak program induk kita ke minggu tu. Dan lagi pukul 12:30 hari nabur ke berita hari YFM. Mudahnya kita terus mulai dengan pengeluar program kebukai bawa awak ngela tengah hari. Jadi bertemu baru kita minggu baru tu lah dengan sekali lagi berita kebukai. Harap bersama belagerai, mujuan dalam semua pengawak lalu beri selamat hari indai ke dekat di intu kita hari minggu tu lah ya. Lagu ke penduduk dia kena tinggal ke kita bawa program minggu hari Ramblis Walter Nsiban lalu ke penduduk dia lagi hari David Elio Jayau Pasar Kapit.

0: Selamat tengah hari peningat. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari area bagi bahan WFM kena tengah hari Sarito area 5, 85 tahun 2026. Opis Menteri Pelajaran Malaysia nyukung bahawa perintah Sarawak ti nyedia kerja tinggi percuma ke Bala Nembia Ari Sarawak berengkah hari tahun tu. Menteri Pelajar Fadila Sidik madah ke Opis Menterinya enang semampai bersyukur dengan inisiatif pelajar ti diperjalai ke Sarawak dikenal negap ke kawal antara perintah menua hingga perintah besar. Yang mudah kemawak di semua bersyukur ngagai pengandiri yang benar-benar yang dikenal ngelati ke serta berjalan ke polisi pelajar kita tahu memberi pelantang ke rakyat. Semua inisiatif pelajar di Sarawak nak kereta udah nerima sokong penuh dari UPS Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawak di ngelati ke polisi pelajar bak renggat UPS Menteri. Padalina Sidik masuk ke Jakarta udah ya kenemuai ngagai sekolah menengah kemasan agama Limbang kemari. Bapak perkara bukai, UPS Menteri Pelajaran Malaysia dekat dulu ngatur pengawal lurus ibad sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Bengentur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Fadilah Sidik madah ke pengawal libat urusnya diatur oleh nguliah ketimbal hari orang ke dia berkandang menuanya kena mutar ke isu ampobah kesuahnya di bandurnya. Yang madah ke langgur penemu tinumbuh ke sekolah Bengentur Ruangnya berguna ke pemendar Ari Bala Pindai lalu perkaranya dia tu benuang dipundian ke barengat polisi serta tati ke utai ke diguna barengat UPS Menteri. Siti kes baru orang berbadi nyawak tegare bis bisik direport ke di Sarawak ianya sikut laki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun Ari Bintulu kudah nadai kena 3,005 tu tadi. Penerang Ari UPS Pengerai menua Sarawak madah lakinya direport ke kalau diketup anak cawak dalam tengah bulan dah dua atau kemari tang endak nganyudir berubat bak sekarang palan ngintup ngerai lalu semina meresi abis telihnya ngena air dalam pengelama endak uliah lima mini. Kena 26 dari bulan 4 kemari lakinya belabuah lemik tulang serta ngai hirup air. Lelaki itu dibayar berubat ke sepita betulu sarinya mega lalu bersama mal netap kia udah kena rampit rebis. Sebenarnya Sarawak nak kereta ngeriput ke 94 itik kes mati kalai 4 itik kes matinya direkod ke dalam tahun itu. 282 ikut rakyat Indonesia ti udah nemu ketimpuh hukum sida di Malaysia udah dianyum pulai ngena program pindah ke rakyat luar ti kena tan pulai ke menua asal. Sida tahu ianya 220 ikut lelaki, 49 ikut Indo ngau 13 ikut nembiak minyak. Terang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke program itu diperjalai ke Depot Immigration Semuja mengenai sahup dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Pengawak mendak sidato dan dijaga konsilia kena nyaga penglikuan setentu ke pengawak tinggal juang sidaknya pulai ke menua asal oleh diperjalai ke ngau lancar. Tau enam pengawak di semampai diperjalai ke UPS itu dikena nentu ke rakyat luar kekena tanya diatur hingga berurun serta nitiah ke atur undang-undang. Agih belanja RM90,000 kena berjalan ke tanggung pengawal sosial korporat CSR sudah diberi ngagai 8 penerima dalam sita Kaunsel Negeri Tanjung Ratu. Agih belanjanya diberi Bangga Fokus Senang Berhad diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komuniti pemansang ngau pengikuan dan tumpuk peniau JKKK. Sekedar hari penerima agen belanja itu, ianya sekolah SMK Sematan, SK Sematan serta komuniti pemansang dan pelikun tumpuk peniau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agen belanjanya diserah ke Kaban Konsil Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak pengerami nyerah ke agen belanja CSR 2026 Siri ke-6 UPS Tanah Ngau Sebe di Sematan. Berjakob bak pengerami itu, Azizul madah ke agen belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawak ti endang ngetu diperjalai ke Bala Ketuai Ari UPS Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap lagi belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadinya nak kami kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM Sarito ia kena hari 5, 8 dan 5 tahun 2026 lalu berita yang keberdah di pendian kita tadi ditusun Ratna Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat hari ngau salam Malaysia Medani.
1: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990 PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakut nalama yang lalau bala kaban parti bab pilih serian namik keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak penjalan ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising melarikan duit RM5,000 untuk PBB sita tarat dikena berjalan ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Terami itu megak digoluk bala pembesai upis perintah tuai roh berbangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah. Lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Kini yang agak betai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak ada unyau?
0: Capi ngelepot. Dek, nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya ndak ngasuh kula teh jap. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala mendauran tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh. Hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariahku. Tadaa! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Ngudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu nemu jeluh ketepadat itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya, kati kaku ndak ketawa. Nyau. Kau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, andang kau pun diau kita sekali. Siapa kau tadi kagak bakal itu? Nipa kagak mal limpu kerungan manual tu.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dem dah jam, itu utai ku tu dah nyadi.
1: Jam tadi repeat udah nyadi. Cici lagi. Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa dibeli orang ila ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu. Dimpu milih ni bagi puninya ila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wih. Hei, takkan nyau.

0: Nya, baru si dari Filipin. Udah ogen teh kunya buat si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebuan perbisik udah portable manua aku tu jam.
1: Wow, sampun tebuan? Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantu bisik mawa. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu nemu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuat dia ku nyaw.
0: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di ke baruah kaki di atas. Nyak merti sempama ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah laban yandang tebiang. Anang muji sarang burung kanji tajak yang tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna tajak yang sarak seminak ranggang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Selamat tengah hari, selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa YFM kucing awak. Ngelau tengah hari idaria ke sekali tu area ke 8 kita dalam bulan 5. Sari tu moga inya kena area 5. YFM kucing dekat segulai sejalai ngau kita dalam kandang awak 3 jam ti dekat datai. Lalu pihak megak ngelalu ke peninga kita hari Bandar Benak Malaysia Seriaman Pasar Semanggang nyentuk ke ngagai Bandar Raya Minyak Malaysia ianya tadi Bandar Raya Miri ti pulai baru mendiang ke bagi ban YFM pudah dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi kita udah begulai ngau program hari National Station kita empu. Okey, jadi ngelalu tengah hari YFM kita ke sekali tu tentu ya sekolah saya lain ngau aku Uncle Stone meridang kita ke lebih lagi ya ke benuang bersekut berdedat ba jalan alun jam ya ke dia tu sehingga ya wai hari 5 nembia tumu pulai sekolah tau daripada ke kita hari ya sekolah kindergarten tadika aku cakap dia tu nyentuk ngagai sekolah secondary ya jam pulai nyauka serta ya maga lalu api ya maga bisim kepala menjadi kita ke megai pengarah Islam ada tu nyau deka mupua semiang. Okey, jadi penyabar dalam hati kita ya tiap-tiap ikuti benuang berkena kejalai haluan dia tu nang ya berguna magang. Anang lalu teruna ngau hati ti berumban banyak laban kita nemu semua orang segi kak berumban magang. Au jadi tinggal ke asai stres kita dalam kita terus mendiang ke kami bagi ban YFM awak ngelah tengah hari kita ke sekali tu lalu dah tu lagi dekat nanda baru sekedar hari pesan berat tim si dikirim peninga ba email ngau pihak megah WhatsApp konti kami YFM ngelah tengah hari kita ke sekali tu bah aram kita terus berperindang segulai sejalai kami nanti di kucing itu tentu ya ba frekuensi 101.3.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni ke ku kau nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisi nganjung.
0: Bah, madah kaku, meh.
1: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namun nanti?

0: ajo ngena email ajo. Send ajo ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ngenatai ke pesan tim si dikirum peninggal kita ba awak ngelah tengah hari YFM ke tengah hari itu ke terubah tu ngenatai ke pesan pemati ke nuju kabar belayan ya ke dia di kapit Sibu Amiri Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Musa Ana Umban jadi pesan tadi mudah ke Musa Ana Umban Musa Ana Umban udah nadaya kemari hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban niang Musa Ana Umban tu deka di Senggai Balamayuah malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 ba rumah ngindang gudang atas sebuti sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dia pesan tau ke ngelola dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke Musa Ana Umban Musa Ana Umban udah nadai kemari ianya kena rimpat 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban niang Musa Ana Umban tu deka di Senggai malam tu lagi malam Maria 5 8 hari bulan 5 baru mah ngindang gudang atas buti sebelau ke di anjuang pagilok pagi hari 6 9 hari bulan 5 bala kabar belayan ia keng lalon niang Musa tu dipinta data yang ngesah penusah rabatu. Lalu kedua, pesan ia kerikirum tuan rumah kerulan insat anak minggu tau ke cek ke tengah hari tu. Lalu pesan tu mesan bala kebelayan ke dia baru rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, bala ke dia baru rumah Juni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Embun Gilang, kau pihak mega. Kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala minggu ana ubam tau ke apa cek pesan tu tadi madah ke minggu ana ubam tau ke apa cek udah nadai kenar tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu yang minggu ana ubam yang minggu ana ubam tau ke apa cek tu ke di Senggai balam ayuh malam pergilah malam hari 6 9 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tu lah 5 hari bulan 5 bala ke dipesan datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah kerulin insat anak minggu Bukit Tinggi Ulus Teras Meradung Bintangor sili lagi kita tahu bertanya ngagai tu rumah kerulin insat tempu menumbur 012-892-07-52 nanu baru isi pesan pemati ke datai area tuan rumah kerulan insat anak minggu tak kecek ke tengah hari tu pesan malah kapai ya ianya minggu anak ubam minggu anak ubam mudah nadai kena hari tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu anak ubam niang minggu anak ubam tau kapai cek tu dekat di Senggai balam ayuh malam pergila malam rinam 9 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu atau ila 10 hari bulan 5 kabar belayan keng lala diminta data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah kerulan insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur sila lagi tak bertanya ngagai tu rumah kerulan insat tempu ban nombor 012-892-07-52 lalu pesan ya ketiga tu ianya pesan dikirim janti yang anak galau tau ke apa ya tirin jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bas kayu ai muju ai kena wit ai tabai bala ba menurun sengaya jalan tabai batu matup serta mega ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dia anak bubuang tau ke indai tirian pesan madah ke dia anak bubuang tau ke indai tirian udah nadai kemari pagi hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubuang niang dia anak bubuang tau deka dintu bala mayuah ba nanga senapa entabai julau kena malam tu lagi malam 5 8 dan 5 sudah ke di anjung pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabelayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusah rabatu nado baru isi pesan pemati ke dikirim janti yang anak galau tau kapai tirian ketengah itu nyari pesan madah ke bini ya ianya dia anak bubuang dia hana bubung tau ke netirian udah nadai kemari hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubung niang dia anak bubung tau ke netirian tau deka din tu balam ayuh ba nangnya setapak entah bayi jual belah kena malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagi lah pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu. Lalu ia ke Siti Tok Siti Megah pesan pemati ke dikirim John Ana Ingum tau ke apai ano nyadi pesan tu nuju rumah yati sama semakai maya rabat baka rumah dana Krupua api yang megah bala rumah Joni Krupua rumah Sande Batumpat rumah Julian Batumpat ululun rumah Thomas Dano pian muga bala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali bala ba rumah Ramli Sungai Berangan Tengah tembawai puak rumah Juang Sungai Kelampai tiga buah rumah hanya tadi rumah Denis rumah Nitong rumah Ribun bala ke diau ba rumah Richard Sungai Muding ulus petan empat buah rumah lalu pian muga nuju ka belayan ia ke Bukai ti diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga rumah Pagau Rantau Sukat rumah Nyai Brayang Baru kebelayan ke diau ba rumah Dius kedua rumah Nyua Nangamaras rumah Andrew Nangamaras rumah Jantum Nangamaras kebelayan ke diau di Pawah Nangatelia Nangaulai Nangatuat Inar bagi kebelayan ke diau di Rimbas Muduang Ibus Tapang Hujan Tingkat Licu Brayang Kemuntang Piamega Brayang Baru rumah Edmund Sebubu Baru Balaba Rumah Nabi Keranggas Baru pian mega kabelayan ke dia Bang Kudu Atas Kudu Baru ah Peligowang Baru Sungai Anak Rumah Linggir Batu Tiga Rumah Abing Krikap ngau pian mega bala ke dia ba Semurian dua buah rumah Rumah Usan Legayen Rumah Unung Tijabrangan Rumah Magret Lubuk Krukuah Budu ngau pian mega bala ke dia ba Rumah Jerah Dase Budu ngau kabelayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola Asan Anak John Inggu okey jadi pesan tu tadi madah ke Asan Anak John Inggum Asan Anak John Inggum udah nadai kena hari 3 tu tadi 6 hari 5 lalu ni yang Asan Anak John Inggum yang Asan Anak John Inggum tu deka di segai balamaiwah ba rumah diri Sungai Berangan kena malam tu lagi malam 5 8 hari 5 sudah ke di anjung ke Seratu Memorial Hill pagi pagilo pagi hari 6 9 hari 5 minta bala kita ke ngelala atau ke dipesan datai sampal ngesah penusah rabato nando baru isi pesan pemati ke dikirim John Anak Igum tokah peno ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya Asan Anak John Inggum Asan Anak John Inggum udah nadai kena hari 3 atau tadi 6 hari bulan 5 lalu niang Asan Anak John Inggum niang Asan Anak John Inggum tu deka dintu bala mayuah kena malam atau lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 baru makdiri Sungai Berangan sedau ke di anjuang pagilo pagi hari 6 9 hari bulan 5 ke Seratu Memory Hill okey jadi ya kabelayan ke dipesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu jadi ya saya ku nyana ka kami ya mai kita mendiang ke pesan berat ya ke diungkup bawa ngelo tengah hari kita ke sekali tu.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: hari. Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abun.
0: Hah? Kau yang ada jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke Kunti YFM. Lepas dia tu, nyo rajin sekolah. Nintiang hari satu. Nyentuh hari lima. Ia sekolah.
1: Ya. Ah. Kadang bisik, kadang mandai.
0: Enggak, ya gendak. Dik, padahal kengagai ayah dia seneram lagi.
1: Dik, ya seneramnya nemu anakku. Yang pun rasa segau.
0: Okey, ke ngali hari tu nak buka selama buat program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot, nama sekolah ya. Dekat mic ke kita
1: nama
0: 10.
1: Christian.
0: Oh, nama Christian.
1: Jackson.
0: Sekolah pun dia mendengar Jackson.
1: Adai Jabot aja.
0: Oh, apa merintah. Oh, nama Christian de Jackson Jabot.
1: Aku semiang nak Jackson.
0: Oh, baka anwanya ini de Sabrina Sangau. Betul. Nama Christian. Nanti bak rumah panjai Sangau aja.
1: Yeah.
0: Okey, bak Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai bak tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita udah datang bak tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemarin. Anda kan nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka ke tahu ke perambu kita berpenduduk 10 hati lagu, 5 hati lagu. Sekedar hari penanyi ke dikerinduk ke kita
1: udah ke bisik ngundi.
0: Oh, ni bagi penduduk yang minggu tu kah penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita kah atau ke laki atau ke bini kita atau ke puang pangan kita. Nah, aja buat
1: kan aku penyanyi
0: ramai lalai. Ni kita nemu.
1: Ah,
0: nya. Bakal ini di Sangau banyak ambil lalai.
1: Oh, jara.
0: Okey, sebenarnya utang sebenarnya tua aja buat. Mai ni mai peninga ninga ke lagu 10 ti lagu ba tusun tiket 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggunya kemarin. Carta sampai juara Linting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap tusun ke-18 minggunya kemari. Jadi inti nitiah ke minggunya kemari 3 kali 3 minggu. Ianya Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu. Jadi juara. Tentu yang ngasuh jabut sengah lebih doang.
2: Kai ngai ku ngasuh minggu tu kan ngai ku ngasuh nombor 1. Ngai kurang jelas.
1: Oh, ngai kurang jelas. Jelas ku jumpa.
2: Ngai ku mai orang ngarasua.
1: Laban jaga prende nah. Susah ga kita ya, Dek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu dara betul.
2: Dara tu.
1: Dara. Ya, Pritin Nina, lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Jadi kita nak rekat nemu ni penuduk lagu Pritin Nina tu. Lagi laban Pritin Nina tu jabut, nanti dia kala ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya, ini betul.
2: Ya.
1: Dia ke kemuntia ke Pritin Nina. Tak Pritin Nina gak kede?
2: Ya, muka aku. Kan
1: bunuh diri kemayanya. Nah ya Pia, ini dia bunuh diri. Bukan yang bisu teh tinggi.
2: Parit besai.
1: Parit besai.
2: Depan medannya.
1: Oh, okay, paritnya. Pegoang.
2: Pegoang.
1: Adeh, apa ya. Okay, jadinya cerita lama lah berkawan dengan SSJ jabut dengan Pretty Nina. Okay, jadinya lagu kini calon ke minggu yang kemari. Lagi kita medak penduduk lagu tu. Jadi yang nak masuk jam jabut.
2: Ya.
1: Nak masuk jam.
2: Keluar ngagai. Bak lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalahnya di juara.
1: 16 minggu penglama udah baca tartinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. 6 minggu tu ya nak mukai-mukai. Ya nurun segi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tahu kenama Kangau ya, di Kangau kejabut ayah angkam ya. Okay. Ayah terpambar. Lagu ke sekali tu nak ulih aku ambuk. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, Tion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu penduduk 3 ke 10 Anthony Usan nak ulih aku ambuk.

0: bab penduduk, lagu tu bab penduduk nombor 9, Ibu Minat.
1: Lagu tu aku dengar cerita ya tu dia tu udah Semanggang dia.
0: Oh nama gak dia. Ukai ketebenak.
1: Engkau kini nah ukai ukai ke Tegal ya bebini ngawai. Oh. Ukai ke Tegal ya rawun, tang ke Tegal ya dia tunyo gawa.
0: Oh. Udah kaya itu nenek.
1: Ndak, maku nemu tang ya udah gawa. Gawa
0: kian ngakai seriaman.
1: Gawa ba upis JKR. Nyuka jalai ra.
0: Ngeredak jalai.
1: Ya. Jadi ya Jeffrey Teguang. Nya siko penyanyi atau dikumbai ke atau dikumbai kita penyanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda. Tajak sebedau tajak pia jabut. Sebedau yang di penyanyi nama dek. Nama pengawak ya?
0: Ya ngorang nyungkur lipan.
1: Yesus ngapa? Nya kerja ya kerja ya ke bedak orang nyungkur lipan pengawak JKR. Sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu. Alu dan minta ya pandai.
1: Pandai nyungkur lipan. Aso gawa JKR nyamai menya. Udah tau dulu ada nyungkur lipan ngambil kedai dambek orang kerja JKR. Besi ayak deh baju ke ada.
0: Boh hebat saya.
1: Nemu aku boh besar ni tadi. Datoknya. Udah. Okay. Jadi lagu ke di sebut tua tu tadi, bak penduduk 39 kini Jeffrey Teguang. Jadi munyi ku aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya. Ia ukai angkat ngepon ke diri ari penanyi.
0: Betul.
1: Ia ngangkat ke diri ari pengawak ya tu tadi bak nusun lagu.
0: Nusun lagu.
1: Kelebih lagi bak music.
0: Oh, bas studio.
1: Bas studio. Tang ya tu kebenar ya bisi pengelandek lagu. Nyak kebuah ia lalu jadi penanyi mek kebuah ke nusun lagu. Enggak kebuah dengar lagu nusun lagu nyantre ne.
0: Iya. Ngelengah ya main lagu
1: ya. Lalu nemu lagu. Jadi lagu ke debat Jeffrey Teguang ke minggu tu kebenar ya nurun segigi nak tangga.
0: Betul.
1: Minggunya kemarin penurut ke 8, minggu tu penurut ke 9. Nama lagunya
0: ngai nyimpan dendam.
1: Oh, dia bisa kalah dendam ngorang?
0: Adai, kau kalah. Ngai kau dendam gua. Adai mana kapitara?
1: Mana kau dek? Tandi suah masjid burung, burung dendam gua dek.
0: Nyak, burung lah banyak ke lauk.
1: No pia. Dia tu masjid burung aja.
0: Ini ialah makai saya kalah dia aja. Masjid burung.
1: Okey, lagu tu baru berapa minggu?
0: 8 minggu.
1: Gila adanya.
0: Okey, 2 minggu.
1: 2 minggu. Kati gede dah pada. Lain kolam tu dah pada. Dia tu suku sekolah baru tu lagi. Okey, jadinya Jeffrey Teguang, penduduk tiga sembilan. Nah, okey, jadi
0: nombor 9, 5 minit.
1: Nunggu dulu.
0: Betau.
1: Betau. Nusi cerita dulu tu.
0: Aku berminat. Dia tu kan nusi cerita. Tadi aku ingat dia bisikkan berita-berita kepada.
1: Berita nama. Berita di top kuda belah.
0: Berita TV. Berita tentang CSJ. Ke baru tau.
1: CSJ-nya catat sepajora.
0: Ya.
1: Catat sepajora apa tau?
0: Ukai bisik berita bukai ke CSJ.
1: Ini kekesaro SSJ itu lain. CSJ itu lain. Dulu CSJ baru SSJ. Bisik pen berita baru.
0: Ya penjara.
1: Tang aku beda nusi dia tau.
0: Tau kak.
1: Ini kurang nutup radio.
0: Oke.
1: Lagi ku nusi. Bak ke ujung-ujung tua lagi baru ku nusi.
0: Bagus.
1: Oke. Ya ya oke namanya aja buat.
0: Nami kurang suspend.
1: Suspend saat titik. Siti Agi. Semua ada tanya-tanya. Laba minggunya kemarin nama terpadah ketua. Minggu tu madah kemaya orang ti namanya tadi dekat nemu 24 titik lagu ke dipilih kemaya ditemu. Aku madah minggu tu ni ya. Minggu ni kemarin aku madah minggu tu. Tang aku lo bodoh madah. Lagi baru aku madah kemaya aku madah.
0: Oh, lagi.
1: Mayu pemadah kemadah.
0: Dai petan.
1: Ni lah madah aku dek. Okey, jadi ya namanya kita terus ke penduduk 38.
0: Kelapan.
1: Lagi tu Nusi cerita bukai.
0: Okay.
1: Menurut ti kelapan ke sekali tu.
0: Lagu tu baru dicalon ke minggu si tenyen kemarin.
1: Ya kenggai kedeknya Maya by SSJ T kedua 2015. Lawa lah Priti Nina. Kemarin isi ya?
0: Isi ya kan?
1: Isi.
0: Ini dateng ke
1: RTM. RTM. RTM.
0: RTM.
1: Lagu ke sekali tu. Lama Priti Nina tu lama. Ya dah nak main lagu. Namanya lagu ke dicalon ke mujur dicalon ke bacata. Sebedau tu iswah nang bisi lagu belamang luar ke lagu tang lagu lagu danduat.
0: Gaya cuti ngandung gini.
1: Nah, lagi darahnya. Baru tay. Kati ketemu ngandung aja lagi darah tuh dah ya.
0: Cuti beranak.
1: Bedau, lagi merumpas. Kayaknya di lagu ke di bab 238 Priti Nina ke sekali itu lagu tuh dia beri nama Minta Nuan Ngenang Baru. Apo? Oh, karena ada tujuh kedai ya, kai?
0: Aku sih nemu. Ya kakakku sobat taya malu-malu. Ya tau yang ngasih aku ngenang baru.
1: Bukan nama kan saya ku kelihatan ya sehingga kedai.
0: Betul. Lu langsung sampai ke dia tau.
1: Nah dia dia tuh enggak gak aku nemu. Laban dia madah minta Nuan lagi Ngenang Baru. Lagi Nuan Ngenang Baru ku ya. Atau aja pihak lagu tau Lekang Ngotion di Gaga Wandi Ali.
0: Oh siko aja.
1: Siko ya nanti nanti menang SSJ. Siko aja mengempu. Kayaknya di lagu tau baru dari calon ke minggu nyin kemarin munyik pada ke Jabur. Artinya baru seminggu.
0: Ya, Mbak Cata.
1: Iya. Udah tau tua dekak Mai peningah ninga ke lagu penuruti ketujuh. Tang sebedaunya ketininga ke dulu. Priti Nina, lumur 8.

0: Nombor 7. Siapa yang tadi jabut?
1: Doi, nombor 7 atau nombor 7?
0: Kamu 7
1: penyanyi. Doi ko mato.
0: Doi ko. Artinya lagu Berpadu Nyawa menya.
1: Oh, nyata ko mai Berpadu Nyawa.
0: Ya, yeah, Berpadu Nyawa. Siko oh. Siko ngelaban siko. Hey, okay, tegali alan. Nanti tegali alan. Orang pilih ya.
1: Dinang Isi.
0: Nicholas Fredrick. Ah, bukulai ngau Nicholas Fredrick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
1: Ya, 9 hari, minggu dalam catat.
0: Hari berdua tiga enam minggunya kemarin. Lagu to leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bukulai ngau Din Aladdin.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Fredrick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Fredrick to bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu ya. Lepas bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemulah lagu ya to sekali kedua-dua mujur ke semifinal, tahu ke 9 siti ajak ke semifinal, tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, naon lagi ke lagunya?
0: Enggak, gen naon tangku sebenarnya ada kemaya aku madah. Oh. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisi hin ni mimi tahu ke kati kurang ngerimbas mimianya lagi ya.
1: Oh,
0: merik kelu ku munyi ku orang putih.
1: Ngelansak
0: mimian lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Tidak nu nyagam mu terbuka.
0: Di enam barat saya sagam deh. Kungai mana nyagam utai? Nalah di tersagam kaya nini di sangau.
1: Okay, ngah ya gaya lagu ke terbaik.
0: Dinang Isi, nama lah lagu ya. Aku rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ni nya aku rindu. Aku rindu, aku sayang. Okey, jadinya lagu nomor 37 jabut. Okey, kau tahu tu asam mengenang, bakal ni cara ngundi. Cara ngundi
1: cara
0: lagu.
1: Cara ngundi tu mesti kakak baca. Ngai kurang mai kita nipu ni.
0: Mesti.
1: Uni telepon bak pengujung program tu lagi ianya 60% besarnya.
0: Nah, besar.
1: Besar 60 ah.
0: Besar.
1: Ya, Uni Facebook 30%.
0: Okey.
1: Bak Facebook. Okey, Facebook YAM-nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari peminta peninga bak program radio bak timpuh tusun Cata Sapa Juara. Ari Sarito ngagai pukul 12 tengah hari. Hari 4. Betul peminat?
0: Betul. Dalam dia deh.
1: Udah.
0: Siapa tengah jar deh?
1: Ayang kamu ngoyak tu. Mana ibunya tanu satu ayak.
0: Berapa tahun dua yang ngajar dek?
1: Apo dua?
0: Dua tahun.
1: Tiga.
0: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita ke dekat ngundi nyala inti nyemak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepa juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon labannya timpuh tau ke maya merkah ke pemandu besai tang saja pi aja buat ya? Aku medat tiap minggu orang ke sama aja ngundi ya.
1: Adai.
0: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
1: Kadang-kadang ada kita nemu.
0: Nada boleh lain orang bukainnya kini.
1: Ada kau nemu. Alat atiko kelang.
0: Aku meda nih nada orang bukai. Orang kesuah boleh harus telefon abadom.
1: Robina
0: yang segi boleh berlama. Segi mana menasihat? Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapa ge? Elek.
1: Hari betul tujuh.
0: Betul tujuh elek na. Lama subah lagi zaman tua ngundi berlama ya. Udahnya. Sapa ge kesuah di dengar ake de lembang sapa nama ya ake lembang de
1: lembang ake lembang banyak
0: lembang banyak tanya jarang gak dengar aku.

0: Suah didinga ku tiap-tiap minggu nak telaban kabat dom ngorobina.
1: Ya.
0: Kati-kati sudahnya boleh lain pelama. Ambai cakap jarang ya. Angka maya ya kan adai gawa. Nanti maya gawa. Namanya.
1: Engkau orang tu.

0: semua aku baka akik deh mai cagatnya tadi jabut nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mem namanya Ari yang dor nekan
1: pinjam sudah tahu ka
0: nanti nak salah ku pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ya kor putih hanya bersih ya baka ayah abad doam dah ada abad doam ya namanya jaga waskula segi dengar radio re. Ini telepon yang nyamai yang ada mbak orang buka yang kan menuang pulai kopi riba jadi nyat tadi bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okey. Okay. Kita ngali ya.
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Lagu tu 8 minggu udah dalam Carta.
0: Niki segigi anak tangga hari Cata. Penduduk tiga tujuh minggu yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang sekali tu ia ke bak umur 6 ia ke bersilih penduduk engkau Dinang Isi sedua Nicholas Frederick ianya ya. Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Pengerindu nak datai baadan.
0: Pengerindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Padahal nak tulis tiun. Leka ngau tiun.
1: Besefio.
0: Besefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu ia nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya. Petunggal ngau Dom Romeo.
1: Petunggal sama amanya ayak ku tau.
0: Apo ayak? Ayak di memagangnya. Ya dan lama.
1: Apa nak ku gi biak angkel tu.
0: Oh angkel deh tau. Oh ayak deh lah. Bisa fire.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak Bisa fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke jabut. Berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayuah hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya peminat tanya aku togi biak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jaku
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uliah ngalah ke niang Jeffrey-nya lo
0: nyana uliah lahnya naka kena tau aku meda bedau siko uliah talah ke niang Jeffrey-nya lo
1: ya.
0: Nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih lagi penengkebang leka lagu jemah hilak kita iban uliah kira ke muriah uliah muriah ya lah muriah niang niang Jeffrey-nya lo
1: leka jaku te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebut ya tadi cukup nego ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Cukup mana? Ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu.
1: Udah siko kak.
0: Udah besar lah. Siapa?
1: Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman?
1: Okay. Bisa sih kogi.
0: Udah nadai kagi dot?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana.
1: Jackson Dana.
0: Udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak kedai tu. Pada aku bedau bisa sih ko orang boleh telaban ke niang Jeffrey-nya loe bak. Langgak leka lagu.
1: Yeah.
0: Okay, jadi yang ngarap ku jabut. Terus belajar ku Iban. Baskula. Belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai. Cikgu Junggai kah?
1: Kai. Mesta Jimon. Tawai.
0: Hopo. Nanti Dina pandai nak aku nemu jabut. Nah,
1: bola sikit cikgu aku.
0: Oh, cikgu dia nih.
1: Cikgu ayah aku peteng.
0: Oh, cikgu ayah dia peteng. Cikgu dia siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menah yang ngajar di ban?
1: Ngau cikgu sana onya ayah tak penyanyi dia tau di sepan.
0: Rawang Syarif. Apa kelala? Ngajar dia cikgu Iban Rawang Syarif ya.
1: Cuma pulai. Ma pula ya, kau dah penguat. Dah saya ngumpul buah gop.
0: Ngumpul buah gop. Kati dia pandai je ku Iban. Nanti asuh ngumpul buah gop. Bukannya asuh ya belajar je ku Iban. Okey, jadi terus ni ke lagu menurut ke 6.
1: Ya.
0: Nick Raffinsi, pengerinduk naratai badan. Nangkan kanya. Kita dekat ni ke lagu. Bab menurut.

0: tai na mukai mukai tu atu na dai brasai uda datai ba top 5 ni pun minat. Jadi lagu ke ba penutup nombor 5 minggu tu ba top 5 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam carta dan nak mukai mukai unfortunately kura putih.
1: Betul mana nak mukai-mukai.
0: Ya, yeah, drop down to one step.
1: Padahal dia guru putih.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar dek guru putih? Baskula SK Kanyoa.
0: Belajar
1: dari Impo. Peraya dek. AI kena belajar. Richard Lee ngal lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisik lagu dicalon ke ba SSJ 39 hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tok nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Bedau bisik.
1: Nasib bedau bisik ba ya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ia ke juara ba SSJ tu benar ukai mensia tang lagu. Tang ukai mensia tang lagu. More
0: tang. Nama orang tang lagu ba SSJ ukai mensia apa?
1: Oh, salah itu. Ia ke juaranya tadi. Ukai mensia ke mai lagunya. Tang lagunya ke juara.
0: Ku mai ku orang tang lagu ba SSJ ukai mensia.
1: Oh, eh, ai menya. Lutuang kelalo de. Lutuang makam lagi. Aku dah boleh imagine nanti lu tuang belagu bas tes ba panggau SSJ.
0: Apo? Bertak kita yang bersifat
1: lu bakal jangka. Okey, jadi namanya munyi ke dipadah ke dijabot. Laban dek kala bungulai ngu ya. Dua tahu, dua kali SSJ tika 8 ga SSJ tika 7.
0: Supportif itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar, suak ke dari jauh mikrofon depan lu dinga. Nyadinya Richard Lee, siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasib.
0: Apa
1: bunyi daripada kaku laban SSJ tu ia kejuaranya ukai mensia ya. Ukai penanyi ya tang kejuaranya ianya lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kari baik. Dika keroke jengap-jengap demi lagunya.
0: Betul.
1: Baru lagu boleh juara.
0: Mesti ini kak belagu setengah mati ini belagu setengah nyandar badi liang baru boleh kalah
1: nyandar badi liang bisi bisi jengah-jengah minta minta apu uji di mana boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru setahun ya Mbak RTM SSJ tiga tujuh
0: apa tiang
1: nurun dikit lagunya aku ke mana pun jengap apu nanti orang nak ulih segi pedih main lagunya jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik hanya tadi hanya lah ya orang ke belagu tajak pen nyawa yang mana tajak pen namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pen yang tak di kategori ke bak juara SSJ nya kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 boleh sebenarnya nak sebenarnya ya nak meda lagu ya lebih meda dua-dua penyanyi ngau lagu tang udahnya ya meda lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengkebang lagu ngau megak ngagai ia ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, Aku di Tempaya, lagu ke nuduk ke diri, bak tangga kelima,
0: lagu. Ya, lekan
1: ngecewan. Apa ngagak?
0: Nanduang Pantiang.
1: Nanduang Pantiang. Aku suah dengan nama, tangku dah kelam meda nama mesti orang nama tau.
0: Aku kalah.
1: Dini dia meda.
0: Naik, bisa ngau sumpah.
1: Ini dia meda lah.
0: Nanti kadik nanti kelak ngau meda ya.
1: Nini ku boleh meda ya. Nanti ku nak lala.
0: Oh, amai kerja. Ni buah katera ngakai nombor 4 tu.
1: Buah lolo. Dini dia meda nando pantiang tu.
0: Udah aku.
1: Bas bawah. Bas bawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tu dek. Ke interview orang
0: kan. Betul. Kan aku ke demuanya. Sepedau si dah masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dek.
0: Ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
1: Tanya siapa nama dek.
0: Siapa nama dek. Aku tu mati ngagak lagu. Ya.
1: Oh, nanu pantiang nama aku kya. Hmm. Antas minat nanu murah ni ndak nanu pantiang tu nah. Ila kita nanya ya. Penting kita serumah. Sama wae kanyo. Kuai punyo ra pantiang. Jangka aku ra semunjan. Ora semunjan. Oke, okay, lagu tu kebenar ya. Nurun si gigi na tangga. Lagu kedua padu lama dalam cata. Tajap ya. Dah kedua kali nya di juara ne.
2: Betul.
1: Oke, okay, hari
2: dua minggu.
1: Okay. Hari penuduk 35.
2: Kita ingat kan penuduk ti nomor 4.
1: Anu penuduk ti nomor 4 ke sekali tu.
2: Yes. Lekang ngotion lagu tu digagak Jesli Jabu Begulai Gometius Mambang. Ayak gondrong
1: tu. Ayak gondrong deh. Nyadi lagu tu Nurun Segigi Anak Tangga. Hari penduduk ketiga minggunya kemari. Tujuh minggu dalam carta.
2: Betul.
1: Tu kira ke siku penanyi kekala jadi juara SJ, kala menang vokal terbaik dua kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
2: Ya, ngau lagu ya merican ngai rambukai.
1: Nah, ini umbai. Nama op ya. Tapi pernah juara gak? Kati ke merican
2: dah. Merican ya.
1: Oh, merican.
2: Rambukai nyati juara.
1: Umbas. Penuduk tiga empat.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tam Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: udah datai bawa podium 1, 2, 3 ibu minat.
1: Ah, ketiga. Ketiga, kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduk engkau, bersilih penuduk engkau, lagu Ika. Umbas Manggai Kati. Umbas Manggai Kati.
0: Amai ku. Umbas Manggai Kati.
1: Ya.
0: Laban ngai apa ngai kertong.
1: Nah manggai kya. Laban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kenda nemu cara nyaga. Ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pangai dia retong.
1: Okay, senar tu aja yang makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, laban ya, disalai. Disalai.
0: Salai.
1: Okay, lagu bapak menuruti ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga. 3 minggu dalam, udah dalam cata.
1: Hari minggu, hari perurut 5 minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki 2 gigi anak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Henti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu atau ke Siku Ari producer lagu di tunggak tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi, jabuan hari dua tu tadi, Wandi Ali mega bisa datai engkau nguluk Siti Ari pengawak taklimat tau ke randau bekawal engkau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya kan sama bisa datai mega Priti Nina. Bisa bisa temu ya. Bisa.
0: Nama dia dia mana kaku.
1: Ni ku kan madah ke dia nak mana madah ni bo madah ke jabut ku ya.
0: Oh, ngai ke ngacau ya.
1: Okay, ngai ngacau. Ni kan ada oleh medak orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pian mega ya kan sama bisa datai tu tadi ianya Tuning Kabi.
0: Oh, bos.
1: Tuning Kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Silly Queen. Tau ya. Ke mami buntat. sama bisik datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi terima kasih
1: ya. Terima kasih ya. Mayo bala ke datai orang bukai ke sama bisik datai cigu Ellen Yuntai. Cigu Gibson mega pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap maku ada school mainnya.
1: Getegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise. Siapa lagi ke pada aku mari. Oh ayah gondrong di bise. Bise. Ayah gondrong di Jesli Jabu.
0: Kami ke sida ya.
1: De kena datai pe kai melanjari makan me.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pada aku. Ariza Reho. Bisi datai. Sama hari Sibu mega engkau Tuning Kabi Doni Iduat. Aku ngelenda. Ingat kami asis jernya baru ku perasaan kemua ya.
0: Betul.
1: Pim mega penanyi hari Sida Bidayu bisa datai. Siko hari Raban Mas Mezavos. Ingat ke Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayu kebukai ku sekedana ngalah mau muang ngalah aku. Udahnya Sida penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega. Mayo bala datai. Hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya. Kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisi mega Raban Ari Maipo bekawal ngau bakal ni deka namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni. Tuan Maruni.
0: Ya mesti kan datainya
1: mesti
0: ya kita ya ajak tadi Maya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Kesama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tau ka celak tiru sidi tang cara de nyelak tiru utai bak digital nya ke Mayu. Belagu mega bekeni di ka mai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemandara orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nya diterang ke magame nya. Jadi Mayu mega ke bisi di randau ditanya mayanya. Terima kasih kan bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing.
0: Okay.
1: Nyadinya mengelansak mimin mata deh neh. Tangku nemu orang mayo tanya bekawal ngau sisj tiga ke sembilan lagi. Ya. Makunya buat
0: lagi kah?
1: Lagi.
0: Ya tu udah ada taibat penuduk ke
1: kedua. Munyi ku dah jabut. Nanti kita dengar ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Artinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak ni buah tu nyebut dulu siapa nombor dua, siapa nombor satu. Terus dengar ke penuduk ti kedua ke sekali tu.

0: Ya, produk tiga dua. Produk tiga dua.
1: Ya, artinya Ibu Minun, lagu ke beda nak didinya, beda ditebah, artinya mah jempian bakakas bak tusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi penduduk 32 ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu Nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang lengkak ke penduduk ya kau dah 3 minggu nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: 3 minggu dah kalahnya di juara carta. Ya. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh tion digagak Jambul Murdoch.
0: Oh, Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi megak ianya juara baru kita minggu tu mengira pagati ngagai The Crew. Kau megak Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya.
1: M baru
0: aku bisa meda yang ngena gaun ngena baju iban ngepan nernya lagu gawai. Udah M.
1: Udah M.
0: Bagus. Lagu ke layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M gak maka ada Crew. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Nikki berganti penuduk gaun Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim nuduk dah ditemu kita. Nyebut ya. Baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony, iya ke atas nombor 10 Anthony Usan nak uliak aku amu nombor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Ya, nombor 8 Pretty Nina. Nombor 7 di nang isi begulai ngu Nicholas Fedrick.
0: Nombor 6
1: aku sayau. Nombor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi.
1: Rafinsi.
0: Pengerindu nak datai Ba'adan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Lumur 2 Veronica Natasha.
1: Nuan melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menjadi ya. Layak ke penudi. Layak ke penudi. Ya. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Menang. Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang agak kena kara Agropam.
0: Ya ke udah sponsor hamper. Ngarap ke udah sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Ngangkai bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kebisi dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Ni ngai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Rekannya.
1: Ngai ke danau bayan.
0: Apa ya? Nama pengak bayan kena orang.
1: Katin dia salah beli. Kukai logo Kinakara. Ini nak yang kena beli meh.
0: No.
1: Produk Kinakara Agrofarm.
0: Nah, betul dan mau baca Kinakara Agrofarm.
1: Ngai salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara tu. Dan tu sama ngurang yang berkodak. Nyamai di kelala.
1: Lawan cara yang agak lawan aku kalau minta orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pun butuh apa nyelaik gak?
1: Betul.
0: Pandak gegetak.
1: Betul.
0: Nggak enak sebakal ngurang bukai nih.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Kinakara Agrofarm yang ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya aku kurusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tua mai peninga ninga ke lagu dia ke dekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut
0: pansut dekat merik peluang ngagai ke masuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut dari carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajap ya ya anda pansut engkau sia-sia menyikum layu. Ya,
1: 3 minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansut.
1: Betul.
0: Ya kalahnya di juara. Tajap ya kita beri selamat selamat bersorak ngau lagu tu. Kita dekat lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebab kita dengar ke lagu baru, ke pansut, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Nanti ya kelama nadai tukar ke baru.
1: Oh, pia. Apa tu pangan di bersilih belama?
0: Betul.
1: Mayuh pangan di. Benda peti Nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Tusati
1: de. Udahnya.
0: Kita kucing tu ya ada mana kaku.
1: Udahnya di lalu mereka. Ngai di kika genya ori pangan Veronica Natasha.
0: Kan kesal. My love, new love nya.
1: Semak dah tau aku jangka aku di kak berpangan ke pibi re.
0: Pibi kelulih kah?
1: Ya, pibi kelulih. Di ke kelulih.
0: Pibi kelulih.
1: Awak kedai bukut elek suan de.
0: Oh, kaya ngain aku. Ibu minat.
1: Lepas re?
0: Lepas aku ada nyebut nama ya. Pibi kelulih.
1: Amat. Dan tumu yang gereja re. Okey, jadi lagu kebaru didinga ke kita tadi yang akan masuk dalam carta.
0: Iya.
1: Lagu baru
0: pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati.
0: Apo? Doni Lang.
1: Ngau lagu penawar pengubat ati. Leka ngotion lagu tuna digagah Doni Lang po. Lagu ketau berengkah di uni kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngagai bala kita peminat Doni Lang lebih lagi bala induk di luar dia kena tahu benda Doni Lang lu pinar mata. Nah jabuat.
0: Ya.
1: Tentu ya saingan ngagi jabuat.
0: Betul.
1: Lebih lagi Maya CJ orang nama le jabuat male Doni Lang ja.
0: Ya, ati ku putih yang benda penyanyi tu.
1: Okey, jadi ya munyi ke semaya aku ngagi bala kita. Kelebih lagi, tentu ya bala kita undang-undang nganti 32 itu lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih. Jadi pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
0: Betul.
1: Aku aja kena mu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Laban juri profesional dah dipilih ya. 3 ikut dah dipilih ya. Juri okay, sebarang juri orang ke bisik sijilan dia ba vocal music. Kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya.
1: Bisik band atau ke kumpulan. Bisik mega solo. Dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah. 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3. 24.
1: Wah,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19
1: hitung deh, hitung deh.
0: Tambah 3. 9.
1: Hitung deh kena jari.
0: 21.
1: Nama kebuah 21 dah.
0: Aku nilai nemu orang yang ngetur.
1: Ujilah deh sawat. Tekalah aja buat jadi. Pelabak aja, pelabak deh.
0: Oh, pelabak. Ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
1: Nih, apa? Ini sini mutai deh tuh.
0: Ada ya?
1: 19. 19 solo tau ke penanyi tinggal tik diri siko aja nanti bisi band tiga buah band tiga tip band lah
0: luri ada sih enggak kah
1: luri luri nama
0: tiga buah band
1: dai band aja luri dai tiga band tau keraban beraban artis namanya semi finalis beraban tiga. Lalu ya ti siko aja toko solo ngati kediri 19. Semua tadi 21 ni ya.
0: Okay.
1: Nama kebuah 21. Ukai 24.
0: Laban udah 3 itu band lah.
1: Nama kegini ke band dah.
0: Aku ni lah nemu. Laban engkau siko bisik main 2 itu lagu.
1: Nyata tak? Betul. Laban bisik penanyi yang tadi main 2 itik lagu. Laban bisik sekedar penanyi ia kalah juara tahun 2025. Enggau juara 2024. Lebuah juri ninga ke lagunya dua-dua lagu ia ke dibaik atau ke dicalonnya tadi mana? Cukup mana? Rugi yang tak dipekit ke bak semifinal BCJ 39. Ya nyalai lagunya lalu terus dicalon ke sama bak ECJ semifinal renggat semifinal ke dekat ratai. Jadi pemutus ya tentu bala ke nang udah ngantik lama ngantik laban aku dang semaya minggu tu dekat email tau ke meri pemutus yang agai bala sida pemutus ya dekat temu sehari tu lagi
0: cincin email sida kami si email
1: udah tu lagi pukul
0: apa?
1: Udah pukul 4 lemai.
0: Oh.
1: Artinya udah pukul 4 lemai sarito. udah pukul 4 lemai mai. Sarito udah pukul 4 lemai. Okay. Nanti nyemak ke dalam minggu tu. Dalam minggu tu artinya nyentuh hari minggu tu kita nadai nerima email artinya lagu kita nadai dipilih. Nah, nyak tadi berkawal ngau SSJ ke 9 ke pemadu baru. Okey, Jabut. Tentu ya, udah tu bala dekat ngundi lagu dipinta telefon ngagai Kunti buat FM dekat ngundi lagu di Kerinduk Kesidak ya. Nyalai yang ngagai bala ke udah bersedia. Terus bugulai ngau Jabut serta mega ayat tu yang tidak salah ko. Ayat tu ya minggu tu.
0: Ni ko ya.
1: Barang ko ya. Dua di ayat tu di ngambil undi ba program cerita siapa juara. Bertemu baru me kita ba program cerita siapa juara tusun ke dekat datai. Dua tusun ke 20 minggu ke dekat datai tentu ya mayuh gi berita bekawal ngau SSJ ke 9 ke dekat di bantai ke kami de Jabut ba cerita siapa juara.
2: Recap minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara. Di bedau, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, fan.
2: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak. Tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera boleh berampit, hari-hari tau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggu jong ke tampun pesuk tau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah, hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, ke udah dipandu oleh anang hirup, air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyam kebuah, mana hagi berjaga, hari di perubat. Pesan saya untuk hari kami, berhati dan kucing.
5: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: 101 ngalih hari.
1: Alau. Alau. Alau. Alau.
2: Alau buat selamat ngalih hari ngagai sedua dai ngul selamat hari gawai.
1: Maka kau aku nyemina.
2: Aku tadi baru sedia baru masuk kat tadi. Dek dulu lah, alau dulu.
1: Sedia dulu.
2: Ya aku nyemina dulu tadi.
1: Okey. Undi termina.
2: Nomor satu layak ke penudai.
1: Layak ke penudai. Cuba ada penyanyi siapa?
2: Urai ngau de kerau.
1: Urai ngau de kerau. Okey lu si M ka.
2: Okey.
1: Okey, terus
2: M
1: kerau pia. Ah, terus M kerau. Okey, nomor satu.
2: Nomor dua, umbas mangga.
1: Nama tu dibinasi tekan-tekan nyawa dia tu.
2: Umbas mangga.
1: Umas Mangai Kat. Siapa penyanyinya?
2: Nyana ingat.
1: Dek kira-kira merembang tu lah. Umas Mangai Kat. Halo.
2: Halo.
1: Ukai Mangai Kat. Ukai Umas Mangai Kat. Yos Andrew nomor tiga. Umas. Nau lihat bina tu. Setekan.
2: Aku ninga ko.
1: Aku kena ninga. Di ninga. Aku kena ninga. Kati ko kami undi di dia. Oh no. Ngiga lain kemana kita Rebina. Punya. Harap ke dia telepon baru. Okay. Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Apa tuan tu?
1: Apa tuan? Ah. Nama berita betul hujan nak kita semujannya.
3: Eh, bakal muah nuah mendoang muah tu.
1: Oh, kira muah mendoang minyak.
3: Muah betul berdau bakal muah tu.
1: Bakal muah cungo.
3: Bakal muah campur lah.
1: Ah, kaya aku hitam pun nak kamu itu ayam kam di tau.
3: Eh, kira betul betul nuah.
1: Okey, betul. Undi dek.
3: Nomor satu Lucy M.
1: Lucy M ada kru. Okey, nomor dua.
3: Yos Andrew.
1: Yos Andrew, okey. Nomor tiga.
3: Nomor tiga Veronica Natasha.
1: Okey, nomor tiga Veronica Natasha. Nomor empat.
3: Nomor empat, nomor enam tadi apa nya referensi?
1: Nek referensi. Referensi.
3: Okay. Nomor lima, Rachelly.
1: Rachelly, okey.
3: Okey, bisa sekolah antara ada.
1: Nama?
3: Nama bisa sekolah antara ada.
1: Bisa ya, katanya itu ada sekolah.
3: Eh, ada isi penyuluhan kau dari hari.
1: Enggak, ditau pagi tadi. Aku sisi pagi.
3: Oh, patut. Ya, mana okey lah.
1: Okey, Badum.
3: Bye.
1: Bye-bye. Enggak, tadi Badum. Hari simpang semunjan. Ya, bisa lagi. Ayang, kam. Halo.
4: Halo. Denis, tau.
1: Oh, Denis. Hari Miri. Okey, Denis. Nama berita kita Miri mana hari itu, Denis?
4: Tadi ada hujan,
1: dia
4: tu panas.
1: Oh, tadi hujan, dia tu panas. Okey, hujan panas nanti ngawa. Anang ya hujan terus ngaya tiga, panas terus ngaya tiga.
4: Oh.
1: Okey, Dines, unde dek Dines.
4: Dua atau tiga kali.
1: Dua atau tiga artinya Beren Lucy M lagi nomor satu, Veronica lagi nomor satu, Ika nomor empat, Yus Andrew nomor
4: dua.
1: Nomor dua. Dua atau tiga aja bertukar kah?
4: Dua atau tiga aja kali ya.
1: Oh, Yus Andrew nomor dua. Berindikan Tasha nomor tiga. Ika nomor empat. Nomor lima Richard Lee. Okay, Dennis, thank you very much.
4: Bye-bye.
1: Nah, tadi Dennis hari mirinya yang kam. Halo.
5: Halo, Bud.
1: Woi.
5: Selamat ngalih hari, Bud.
1: Ngalih hari, selamat.
5: Sampai ini.
1: Sampai itu.
5: Pita itu, Bud. Hari itu dan Miri.
1: Oh, Pita. Hari itu dan Miri. Okey, Pita. Mana hari hujan? Baru dah batu hujan?
5: Baru dah batu hujan.
1: Oh. Okey, Pita. Undi deh, Pita.
5: Nomor satu, Lucy M.
1: Okey, Lucy M. Bukulah yang ada kru. Okey. Nombor dua
5: Yus Andrew.
1: Yus Andrew, okey.
5: Nombor 3 baru nikah Natasha.
1: Okey.
5: Nombor 4 Eka Seful.
1: Okey.
5: Okey, nombor 6 pula nombor 5.
1: Nombor 6 Nick Refensi.
5: Yes.
1: Okey. Nombor 6 pula dengan nombor 5. Okey, terima kasih Pita.
5: Sama-sama.
1: Okey, very good you.
5: Yes.
1: Ya, tadi Pita hari itu dan miri hujan sih tak ada yang kam. Nah, siapa lagi? Kita yang nyawat ke peningak kita ke nemu berapa tu yang kam?
0: Hello.
1: Nemu 5. Hello, Mac Jagat.
0: Yeah, correct you.
1: Okay, Mac Jagat. Nama gagak dari sari tu Mac Jagat.
0: Ningan wantu kucu-kucu.
1: Oh, ningan aku kucu-kucu. Unik mana? Unik itu.
0: Saya bertunggak muah mata.
1: Ya, sikit pakai amnya.
0: Nyok diri aja dia tu.
1: Ya, nyok diri aku aja mah itu orang yang nuangku. Okey, angkau mac cakap nomor telefon. Okey salah. Unik.
0: Nomor satu.
1: Nomor satu. Buku lain kalau si M. Okey. Nomor 2.
0: Nomor 2 hanya Umas Manggai Kakaki.
1: Umas Manggai Kakaki. Yus Enro. Okey.
0: Nomor 3. Nuan
1: Melengka. Aku Meleka. Veronica Natasha.
0: Okey, aku Melengka. Aku Ngalengka.
1: Ngalengka. Okey.
0: Okey, sedangnya nomor 4. Nomor 4. Sedikit lagi.
1: Richard Lee, nombor 4.
0: Oh, itu salah-salah. Nombor 4, itu nombor 6 tadi.
1: Okey, nombor 4, Nick Referensi.
0: Nombor 4, nombor 6 tadi.
1: Okey.
0: Nombor 5, hanya Agi Richard Lee.
1: Nombor 5, Agi Richard Lee. Okey, thank you, Mr. Mike Jagat.
0: Welcome.
1: Thank you, Bos. Kumai di sebarang. Engkau Mike Jagat. Maya salah kenokianya minggu sitinya boleh peraya ya. Okey, siapa tu? Halo.
6: Halo. Halo, halo.
1: Oh, nanti orang. Bakar merata. Enggak salah channel. Salah channelnya tadi yang kamu. Apa dia penguatu? Halo.
7: Halo.
1: Oi. Nya ya, mana nyawa tak kau?
7: Ini muka tau.
1: Oh, muka mesti Janang.
7: Oi.
1: Nama berita mukanya Janang.
7: Hah?
1: Nama berita kita ada muka.
7: Oh, berita aku mana hendak nak surat kabar.
1: Mana menya? Mana pesan bari dia lagi mana menya ni? Jen.
7: Ayah asyik orang mak.
1: Okay, jenang unik dek.
7: Dua ngau tiga aja tunggal tiga pulak kedua dua pulak tiga.
1: Udah bukain sama. Okay, nomor satu Lucy M begulai ngau dekru. Nomor dua Yus Andrew. Nomor tiga Veronica Natasha. Nomor empat Ika Sepul. Nomor lima Agi Richard Lee, betul?
7: Betul.
1: Okey, terima kasih Janang.
7: Kasih atas terima. Mana ngau kre?
1: Ya, mana nya ada semelih mana tinya.
7: Mana?
1: Pansau.
7: Benang jawab ini lah.
1: Utai dah sebut dengan jadi menangnya. Okey, peningat kita ke bapa yang kam. Sekali itu. Okey, betul sih pada ampuk remna yang kam. Halo.
2: Halo, selamat ngalari guys kedua dek. Selamat hari kedua ibu.
1: Udah nike, udah nike. Okey, udah nike pun jamu dek.
2: Pun jamu tu, agak dapur aja tu. Tu pun kes kat.
1: Kes kat. Okey, di udah nike pun.
2: Nomor satu.
1: Okey. Nomor satu siapa?
2: Nomor
1: satu sekeru. Nomor dua. CM nomor dua sekeru.
2: Ya.
1: Oh, Lucy M kau dah sekeru. Ayang kam, nombor 2.
2: Okey, dah sekeru, dah keru.
1: Oh, dah keru. Kamu dinga-dinga aku dah sekeru. Okey, nombor 2.
2: Nombor 2. Mangai kate.
1: Mangai kate ya, Endro.
2: Lagi mangai keputus warung.
1: Iya, laju kah? Mangai kate ya.
2: Nomor 3, Umbas.
1: Umbas, Ika,
2: okay. Nomor 4.
1: Berindu
2: nak datai badat.
1: Ini pengrindu, oke. Okay. Nick referensi. Oke.
2: Okay. Ya, nomor 5 buat aku sayang. Aku rindu sayang buat.
1: Aku rindu, aku sayang. Nih, dindang isi bukulai dengan necklace, Fredrik, ah?
2: Terang kah?
1: Terang, lebanti udah nih, kepon jambu, ngigak, lain telepon.
2: Terima kasih, terus aja buat, bye.
1: Oke, okay, bye. Agik kak, ayang kak. Oke. Okay. Ngandek dulu. Nggak jadi bersifat, datu. Anya ya. Halo, bedau. Oh, bedau. Anya ya, bisa. Oke.
8: Okay. Halo.
1: Halo. Halo.
8: Halo, Bud.
1: Woi, bedau buat aku tu.
8: Ngeri,
1: siapa?
8: Oh, bedau wangi. Pakai bau minyak Arab.
1: Betul, siapa tu?
8: Klien termuda tu, Bud.
1: Siapa nama klien termuda? Maila, boleh perayaan ada. Beri orang perayaan deh.
8: Beri kukno, aneh, Bud.
1: Okey, klien termuda. Hari ni klien termuda. Hari muda itu muda.
8: Bau.
1: Hari bau.
8: Termuda apa bau? Termuda lama. Okey,
1: oh, termuda lama. Oh, bisa termuda lama sih datu. Okey, termuda ya, lama. Unik deh termuda lama.
8: Nombor 1 Richard Lee.
1: Nombor 1 Richard Lee. Okey, nombor 2.
8: Nombor 2 Lucy M the Crow.
1: Okey.
8: Nombor 3 Yus Andrew.
1: Nombor 3 Yus Andrew, betul. Nombor 5 nombor 4.
8: Nombor 4 Pretty Nina.
1: Oh, Pretty Nina. Okey, nombor 5.
8: Nombor 5 Veronica Natasha.
1: Okey. Ngaja. Okay,
8: terima kasih banyak ngaja.
1: Okey. Okey, kliang termuda anya tadi, kliang termuda. Kumai ku kliang temawai tadi ayang kam. Okey. Tok. Halo.
8: Halo.
1: Oi.
8: Abalo to.
1: Abalo, okey, abalo hari matang. Ade hujan kita di matang abalo nama kakak de.
8: Tengah hari. Aku. Ada ninga radio.
1: Amai jene jauh. Okey. Okey, abalo. Unde, unde deh.
8: Dua aku tiga aja tukar.
1: Oh, mana mende? Dua aku tiga aja. Okey, nombor 1 Lucy M, nombor 2 Yus Andrew, nombor 3 Brindika Tasha, nombor 4 Ika, nombor 5 Richard Lee, betul?
8: Betul.
1: Okey, very good you.
8: Hilang ngambil file buat.
1: Okey, nanti betul. Ya, tadi abang low. Puh, mayuah saya tu ayah angkam. Halo.
8: Halo.
1: Oi, siapa tu?
8: Rahim tu habis panggang lo.
1: Oh, Rahim. Di, ni nga radio kan ada di Rahim. Enggak, di, tu main rembang aja tu.
8: Ah,
1: lagi baru undi saya sebut.
8: Undi aku dari berubah. Bot.
1: Oi.
8: Dengar dek. Tak ada berubah.
1: Okey, ada berubah.
8: Bukan ada lintah.
1: Nemu. Nama ada biasa lintah. Oh my god, dek nggak orang makan lintah kan? Nemu dek sendiri bertemu banyak gagal dia jaga aku ya.
8: Okey.
1: Aku sikit nemu Rahim. Okey. Bis siko dah kak. Ayang kak. Okey. Tu menyu atau nanti tak ketau. Nyu sekak kampung ai tu. Halo, beda. Nya ayang ya kak. Halo.
2: Halo Jabuk.
1: Oi. Siapa tu?
2: Mia tu ada kapit.
1: Oh, Mia. Nama berita kita kapit Mia.
2: Hari malam tadi sampai lemai tu hujan aja bu, ada yang tampak panas.
1: Oh, sino matanya mai ke pergila panasnya.
2: Gare kena rangkai.
1: Iya, tahu jemai pergilanya teh ngawaknya. Ni tu panas salah. Hujan pun salah.
2: Hujan salah.
1: Okey.
2: Sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Okey, Mia, undir.
9: Okay, nomor satu Lucy M.
1: Okay, Bungo Lain of the Crew. Okay, nomor dua.
9: Nomor dua Yus Indru.
1: Okay.
9: Nomor tiga Ika Sepul.
1: Okay.
9: Nomor empat Natasha.
1: Okay.
9: Nomor lima ya ke nomor enam.
1: Oh ya, nomor lima ya ke nomor enam.
9: Okay. Nomor enam ikut ke nomor lima.
1: Nick referensi. Nick referensi.
9: Okay. Makasih ya, Bud.
1: Sama okay. Kami ya. Nyak Mia, ada kapit. Agi ayang kam. Yang kam nyata ingat nekan telepon. Siti agi unik kita last ke penudi koya tu. Tu siapa ke bernasib ya ke penudi tu. Nyak ya.
6: Halo.
10: Halo, selamat tengari. Sampai lemai, Cok.
1: Selamat lemai, Po. Tuh, aku menang, tuh.
10: Tinggal bas, Cok, ya.
1: Nanti, kita nanti bas tuh mau. Ini tinggal bas.
10: Oh, iya.
1: Aku nemu ini, dek. Nanti berubah ini, dek. Jangka kau, ya.
10: Ya.
1: Aku sikit nemu. Aku emang ini sih, dek. Kalau berubah. Kayaknya main bekerja aku ke.
10: Ya pak. Main ngasih ucuk pede ya.
1: Bagus, thank you very much. Ke, ke.
10: Ada apa? Ini dia aku ucuk lah.
1: Ah?
10: Ada si mana? Ada si kena.
1: Ada kena, ada dia lah nyempau. Nada kena bukan beri rah dia.
10: Nee, ada kena. Beri, ada kena.
1: Amai kene. Okay ke.
10: Okay.
1: Nyak ya.
11: Hai, aku Osman Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tando ya hari 6 pukul 10:30 malam.
12: Carta siapa juara. Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara. Tidak bedah, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire.
1: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
2: Kita bermula pesisir selalu bisa borang jangka jangka kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nada salah tu rumah ngemaik borangnya ada. Baik, baik borang agak rakyat tu akhir so dia isi di kelayak isi lah bantuan tu nak semua yang layak lah. Nyak-nyak Siti kan disebut aku lah bantuan tu nak semua yang layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ke layak dia lagi nak mohon ketinggal lah. Nyak saya lah bantuannya bisa dah. Maka tahun depan dia kena buat bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX ni lah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sila mewancar penghulu ke rumah. Ada salah banyak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Nak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang agak rakyat ke kata orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah memang ni
3: aku.
2: Baik orang tu break ke sidak so hidup isi tidak nemu kita ikut isi
3: pengalaman
2: itu tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
0: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkah bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulang ke pemedis maya terpangkah bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak jepang penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
6: Telefon kami 082-258-634.
7: Like mega Facebook kami YFM Iba.

Selamat ngalih hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngalih hari. Ungkup ngalih hari-hari lima tu 8 hari bulan 5 2026 tu peningah. Nama berita kita ngalih hari-hari lima tu BC Insur kini sehari tu ya jam ke dia tu sigi suah gi mata tu lanuak-lanuak. Kelebih lagi, nanti kita berdua gereja pengawak. Bisa kita akan ngantuk kini, mata tu ngumbak maiga, nemu kita berdua kiruah, menung mayuh pengawak ke digagak, mayanya gaya katindua. Nuju kita ke berasai ngantuknya, nengira kita ke derumah, dendur gawak, kita ke berdua deriba kini, ah. Bandur gawak di rumah nang awak nanti ngantuk benun teribanya nyak ya ke nanti uliah seliah ke mah nanti benun teribanya berasa ngantuk nanti uliah andang majak terus ke pejalai kita ya ngetul dulu kini okey sebina ungkup kita ke pejalai jauh tang kita ya ke sebelah pasar sebelah mengeri pan sama mega sagi agi kita nyak bak jalan alun nanti berasa ngantuk ngetu dulu bunga semua kini nanti bisa mansa orang nyual tucur pisang beli tucur pisang lo kunyap-kunyap kini awak kena berasa ngantuk nah namu meh kan jadi nah, entah nanti aku tadi ada suah makai tucur pisang menung ngantuk agak suah kaki tidur. Oke ini ya garam ke balai kita sama pula lantang magang lemai hari lima tu pedinga aku Ken Michael mulai ngol kita nyitu ke pukul 6 lemai tu lagi lalu pukul 4 bagas lama kita BC Raja Joget 36 berindah kita ngol lagu-lagu joget nyentuk ngakai pukul 5 lemai tu lagi kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita BC lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemai tu lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengerindu asal menua kenyalang.

Datang sebenarnya kita mendengar lagu-lagunya kita berperinangau Roslina Bilung. Lagu baru hari ya, kemari ngejang begitu. Boleh ngau kami lemah itu bawa rentak ngali hari.

0: inai dikenah kita peribasa minang pengangkut penguasida mengesai kepala anak mengintu orang bilia nyeng kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bangsa tome dikenah mengesai balai inai di dunia minang pemanah penalu ati pementas serta penyayau disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang itu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

Selamat Galih Hari. Nuju kita ya ke baru mendiang ke kami berentak Galih Hari ya. Hari lima tu. Lalu tentu ya kita bergulai dengan aku Ken awak tu nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Hari ya ke penundi hari tu hari lima. Reti ya kita ya udah mujur napi hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat. Lalu datai bapak maya ujung minggu. Jadi ujung minggu tu tentu bisik sekedar kita ya ke ngambil awak tu nur healing atau ke ngelengkap ke semua utai ya ke dima semua perkara ya ke ngenusut ke runding kelebih lagi bak pengawak ke di kerja kita utai tu normal semua kita ngasai ke ya tiap ikut kita ya ke nseput di dunia tu kita mensia tu nang bisik penanggul atau ke bisik perkara ya ke mar diputar ketua. Tanya berpanggai berpengelandi kita siku-siku mutar ke ya. Mar tau ke mudah tanya di kerja. Ha. Bisik sekedar tadi tajapan bisik penanggul, bisik tanya ngenusah, ngenusut durundi yang bermua ya. Hari pengawak ke di kerja ya. Hari ke diperhati ke kita ya. Ia nak berupai. Kita nak nemu penanggul ke ditapik ya, siku-siku. Bisik kita itu tucum belama sebampai di pedak senang belama hati. Semampai di pedak lantang. Bakal ke nadai penanggul. Tucum berlama-lama. Bisik nak kita ngelala orang bekanya. Hanya ukai ngagak diri. Tang kebenarnya. Nya mekanism. Kena ngetan. Kena nindiang diri empu. Laban sekali tua tu tadi. Tertungkap labuh. Bedau tentu. Bisik orang ya ke dekat. Nyambut jari kita. Tahu ke ngetan ke kita hari labuh. Nyameh dunia reality sosial, dunia kemayari. Jadi anang beruman percaya, anang jampat terperasa laban tucum siku-siku kita yang tadi nak sebakar. Bisik kita yang tadi tucum, segi amai lantang hati. Bisik tucum ya ke semina digagak, ngagak diri, kebenarnya tajapan dalam hati, dalam penghidup yang mayuh penanggul. Jadi anang jampat jadi hakim, anang mandiang ke penghidup dirimpu ngau penghidup orang bukai. Laban siku-siku pejalai kita, singkang kita yang nak sebakar. Udah lepas tu lagi, bak rentak ngalih hari. Kita dekat perinang Ika Saiful, ngau lagu Malam Agi Muda. Tang sebeda nya tu lagu Ari Linda nadai jalai tua bepangan bawa rentak ngalih ari begulai ngau kami bawa YFM.

Rentangan hari hari 5 agi bergulai dengan aku Ken Michael bakon TYFM ngalih hari tu irup mayuh ke ai lebuh maya musin hari ya ke angat kena nyeliah ke dehydrate dehidrasi tau ke kurang air dalam tubuh kita kurang cecair tau ke liquid dalam tubuh kita mensia tu tau kena tai ke maya macam pendanggul ba sistem pengerai kita lebih lagi nuju kita ya ke suah lagi di luar rumah ngerja pengawak di luar rumah nda pedis berbekal kai lebuh maya kita nurun anang ngantiknya awas baru ke ngiga air ke meli air nyamai mai air ke diri empu. Selamat ngalih hari megak duju bala kita ia ke gawak niti jalai bala driver grab driver e-hailing kita. Nangira kitanya ba servis e-hailing nganjung pemakai tau ke nganjung orang lalu nak ngira megak nama bansa perengkap pengangkut ke debaik kita ngarap ke sama bala berjimat. Kita ia kemai perengkap pengangkut miet kereta miet motosikal semampai awas ba simpang tau ke ba junction endur kita patut ngetu ngetu lalu pian mega anang nangkan tau ke entudi kereta ke besai ke lalu dampih laban ia bisik endur deribanya tadi nak medak tau ke nak terpedak ke kita jadi inti ulih seliah ke enselit ba endur ia kena patut kita ke ngena motosikal sama-sama nyaga pengelikun dirimpu. Ingat, barumah bisik orang ya ke sayau ke kita ngantik penatai kita nintiang hari. Bala anak bini, apa indai kita? Girlfriend, boyfriend, kita ke bersulung ngau mayau, ngau kui, jelu ke dikerinduk ke kita sama ngantik pemulai penatai kita di rumah nintiang hari. Lagi terus minda kita beringau, dah lepas tu lagi kita mulai ba Raja Joget 36, anak minda kini-kini. Barry Presley, Olivia C, ngau Leo James. Lagu gawai madai begawai udah lepas tu meridang kita tang sebenarnya trio meh lagu tu hari abang kaya bisi undang selepak batu baru tak ngalih hari YF.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih banyak rawan.
2: Nyamai-nyamai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
4: Lagu-lagu bangsa kita, eh. Dini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
4: Renung mendengke lagu-lagu joget.
5: Kenapa bulan di langit?
4: Dengar ke Raja Joget.

Daun Lipat Semakau Jawa, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget ni. Ha, ingatkan lagu-lagu joget, rancak, joget Ari Sarawak, joget hari Benua Bukaipan, Bisi Megak, ditebah kita lemah itu bak Raja Joget 36. Anamindah kini-kini, laban bak Raja Joget 36, kita bisi lagu-lagu.

banyak sekedari lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat dengar ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini, Anang Inzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi Joget Ngiga Sulu. Raja Joget 36.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bersekedar menua bukai megak nak disambut sama hari laban bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerempuan pangsa dunia PBB.

ianya pari minggu ti kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya menariti hari inai dikena kita yang beribasa minang pengumpun penguasa sidak memesai kepala anak mau ngintu ruang bilik nyengkau muka bekerja kalai hari kedikelai bangsa Tome dikena memesai balai inai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Inai, nuan meh kumang arti kami.

Mira Esta Jones, lagu kena beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Bersebut ke pasal batu kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar kita, ia ke dekat nurun piknik dekat mandi ke sungai, mandi ke air. Hari yang hangat tu nyamai-nyamai berendam berair. Jangan mana pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda tajapan landi nyemerai tang anang sekali-kali ngasuh sedaya nejuk ke sedaya ke diri. Lalu nanti kita bak sungai, tentu ke kita nemu gaya air bak ndur kita ke mandiknya. Penusah ke dikumbai kita palak air. Penusah ke dikumbai kita palak air. Air sungai ia ketemu ngenyit deras. Tahu benar ngujung ke penusah nyadi. Jadi perhati ke mana, tentu ke kita nemu gaya ndur pengelikun ndur kita mandik. Jaga pengelikun diri empu, jaga pengelikun diri sebilia. Okey? Lagi terus berperindang Mbak Raja Joget 36 lemai tu peninga. Nuju kita ia ke nganti Ferry Triso. Nak lama dah lagi jematan Batang Lupar 1. Nyau kat tembuk. Nadai lagi depan ferry meh. Ngelayang Nanga Sungai Batang Lupar. Nanga Sungai Batang Lupar. Lagu Ari Andrew Bonnie James. Joget Rampak Batang Lupar. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa lagu Ritimoti Ngau Castello Jawi. Mbak Raja Joget 36.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis membeli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupur ke merahnya jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kau bisa piat dia teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tinya nak iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
5: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Raja Joget 36 lagi mulai dengan kami lemai hari 5 tu peningah. Anda lama lagi pukul 5 lemai nur kita mendiang ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Okey. Lalu lemai tu menuju kita ke nyangkanya ujung minggu tu. Perambu dekat agak kuih. Kuih nama? Kuih gawai. Lepas dah lama lagi kita dekat ngintu gawai. Bila 5 dah tu nak berasai. Berapa minggu dah lagi nur kita yang tadi. Ngintu gawai dayak ya ke tahun tu. Lalu tentu muka bala kita yang tadi sudah nemu nama utai ke dekat digagak di nah ke kita ngagai bala pengabang. Tentu ya utai ke patut benar di bantai ke kita kena kita nyambut pendatai diberi kita ngagai bala pengabang ya ke datai ngusuang kita yang lebih mainnya ianya pemakai tradisional tau ke pemakai asal kita bala sidak penganan kuih jala sarang semut. Aku pernah tu nemu kan nama-nama kuih asal kita itu lahban bisik kadang-kadang nama kuihnya abad nuar sitik tu lain ke menua sitik tu lain ke orang umaya tang hari pedang mata kubu tanya tadi nak kentu jawah bidaman bakal sida penganan sida sarang semutnya bisik orang ia ke umayanya penganan jala bisik orang umayanya sarang semut bisik orang umayanya pizza pizza. Okey, pukul 5 lemah itu lagi kita mending ke berita hari National FM dan sebenarnya doi tidak lagi lagu joget kita iba Raja Joget 36. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Clement Man Kedembak Kedembi. Dan sebenarnya kita mending ke lagu tu dulu hari Feren Giang Joget Anang Salah Kuntia ba Raja Joget 36.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Tapi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal yang tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rentangnya hari 8 hari bulan 5 2026 jam ke peduli jam ketiga kita lemai tu nyentuk gagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih hangga kita ya ke Meruan milih kita kemudian ke kami Kenyau hari tadi peninga bawa rentangnya hari lagi boleh ngaku Ken Michael ba Konti YFM lemai tu selamat lemai gagai kita ke baru mendiam ke kami ndak berasa ini udah hari ya ti ke 8 bulan 5 tu hujung bulan tu nur kita ya terdingin tu gawai daya. Lalu nyangka kita ke bisi meda tiket bilun kini lemai tu bendar ngiciang hari ngiciang ni maya tiket bilun kemurah. Berita mana mega rega tiket bilun ya kemurah hari selama bermusim pengerami tu rebat RM50 penerbai bilun area Semenanjung Malaysia ngagai Sabah ngau Sarawak serta mega Labuan berserimbai ngau pengerami gawai ngau keamatan 2026 berkali 15 hari bulan 5 ngagai 14 hari bulan 6 pelabak aku untuk mengambil mit mega tahu ngurang kaki meh kos kita yang beli tiket bilun kita semena murga tiket bilun tu kayaknya mudah kayak murah lalu peluang atau ke awak nur kita mulai ke diri mega kadang-kadangnya tadi tanda kemisi meh tua tanda dia kungau ya ngicak ke kita nya sama bela oleh mulai ke diri meh nyerumbak gawai tahun tu ok pukul 5.30 lemai tu lagi nur kami mai kita mendiang ke panggau cerita tuai gulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka tanggapin kita mendiang ke panggau cerita tuai tu lagu Ari Bon Kelinim nuju kita ya ke ngikat tali danji ngikat tali semaya ujung minggu tu melah pinang kita ia ke betunang lagu kedeberi nama Ari di Antik Tua bawa rentak ngalih hari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupuk tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

Tapi malam mayo kita bertemu baru sekali itu. Bak tusun cerita girai. Lalu ke sekali itu kita dekat mendiang kaya bak tusun ke 78. Jadi kenyut sigi udah tamak ngagai rumah munzuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya ke sama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya ke parai malam dulu ke harinya. Lebuah sudah ke beranau, dia sudah enam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama, ya kenyadi antara Raban Iban ngau bangsa kanto di menuanya. Akik gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua ikut sirat serumah munya. Uliah munsuah. Lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Palak ke betekati yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya di sengai tadi. Sigi bisi palak sidak ya semuanya. Lebih lagi palak rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat berbayak. Laman sidak ya udah berbayak berbancak babi. Kedaduh ke antara Raban Iban ngau bangsa kantau. Tajak pihak lebuah sedang nama ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai bawa nadai biakuk selka seruai amat tegidan gaya mua seruai lebih lagi lebuah maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi. Nyumbisi angat dah. Dinga balai ban kau dah mayuat. Uliah munsuah. Tang lalu nak dipebalas ke sidak ya. Laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi. Hanya mengenang rabuang kau bini ya Calak. Ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi. Tini tiah ke baru. Petunggal sekali. Ngau wakik majau. Seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban ya. Benar yang ngelaban kok cerita. Munsuah kengipak seruai abisi. Lima ikut mayanya. Bisi munsuahnya balat benar bakal. Laban rabuang tu. Nahan ke diri. Siku ya aja. Kebuah sidai nemu tu tadi laban hari. Darah ke balat benar ngacir. Bak tanah dia. Lalu tupi munsuah pan. Bisi gayan tinggal. Bak tanah dia. Munsuah kemunuah seruai melaki bininya. Nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ga entu nemu bak sentanya. Tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabuang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat pemaya ke udah dikagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
Maya jaban kematian agai di rumah. Ya udah ngagai rumah ikum di Merakai. Niga manuk sabu. Lebuah sama jauh sampau juntang ngau nuka ke baru nurun ngau nyengai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko ko cerita. Bala seda juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kena datai dia. Dia durang lu madah ke ya sida akik geraman. Baru dah nurun lah. Udah nurun lah mamat. Dia ko sida serumah. Bisa indah. Sebatang tak kedua mata ruko kini sidanya udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sida tu haji tu nitiah orang ke Jakob nguyanya tadi. Tang haji tu ngai ko Jakob. Eh. Kapa ya nak mati. No mako tengah bas ya. Mana ya udah mati. Ngamik aku nak berbalas ke mati apa yang nguinai aku. Pihak aku haji itu nyawut. Artinya ia akan ngamik muntang menyak tadi. Laban ku dah belelak pulai hari merakainya tadi. Ya ngamik manuk sabuang kian. Dia haji itu lu ngalik ke diri. Ya, ya. Nak berasai. Udah ya kegaliknya tadi. Dia di atas mudah nah, lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau bungai nuyang ku cerita harinya bungai nuyang lalu jaku nguya de aji anak-anak mendiang ke jaku apa ide keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de kadari itu lagi tawas dah nuan patut mupuak dia tahu nuan nitiah kesidak ya ku dah dulu jadi datai dia negai. Nuan anak gua ini ke rumah aje, nganti bak madang cala bak ujung tanya. Ah, udah urangnya pegawai amat lagi. Nah, baru nuannya niki, mantu siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisi enam iku dah tay dah, dan kami nak ngayan ke diri, kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan dirasa kamu semua nuruan deh aji nuruan deh anak nak di nuruan ti nuanya amat kasih kapai serai nai deh ya aku dah mati dia bunuh musuh berdau di pebalas ke kita pihak aku bengenu yang bejaku dalam mimpi aji itu tadi. Hanya pe utai saya nyak tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat hari aktin wak tadi. Ya apa lalu nak kekang tadi? Lalu ngegak ngepan ngekerban dia. Mendak ya tak beradu bekenya tak berguai gamal dia dah. Bini yang bernama Lika hanya lu nanya ya nai kekini dek dah apa yang masih yang ku bini ya nanya eh kan itu ya sudah akik geraman ngau sudah aku dah nurun ngau nyengai jaban kian ku aji nyawat bini ya mendak dek tadi tak madah ke diri ngai kian ke kok inai masih yang gak nyawa dia? Eh, kian meh. Anak mah yang tanya tanya dek. Pernah mana kanak tua masih yangnya? Kok aji? Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu meh. Aji yang dia tadi nusuan kerban kekak debai kekak dekena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang ni yang apa ya rabung terkena yang ngelaban musuh subak. Sebenarnya tinggal keruai sida dia aji itu lalu bersampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyak tadi. Ne apa ya seruai naik aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngau orang yang aik ya. Biar aku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya. Menuang makang sila serumah kayaan bak ruainya tadi. Benda ulah hajinya. Sida nadai monyi siku. Nak berani lagi nanya ya. Laman sida yang dah udah nemu tujuh hati yang tadi. Tak ada kemata kesida ya pihak jam hajinya tadi. Haji pan lalu nurun. Maka dia tu kita yang kenang baru. Kenyut kaki benua beranau ngau. Sida majau, sida bau. Akik geraman, noga. Ngau sida bukai mega. Dia ada majau lalu nelain kenyut. Ketiung hal. Kan hanya ke penemu nuan aku. Aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi. Tak betul amat dengar pendiang aku. Biar aku majau. Jaku sambil bertelai ngau kenyut. Nyak mendengar aku. Aku bawa agak nyawan. Hari sepiak kenyutnya tadi. Laban kenyut tu dua-dua selepas sedua ya. Tip nadai semukat bayaknya. Aki berbarak nak rapi tu ngau. Kau ya? Nak memukai dah. Juntang. Aki geramannya. Bisa ni ngak. Nama adik. Berundiang kak balas kita igat. Dengar-dengar aku jakuk kita nya. Pihak aku juntang. Hati itu. Kak matu. Anang matu. Tak. Malam kita itu. Asai sepi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majau nyawa nama kita luka ngerja pengawal berbalas tu malam tu nah. Taukah Ludi pergila ku juntang kan majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu ngal kita itu. Biar aku bawa moyang agai kenyut. Lama tu dan kenyutnya tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udahnya. Baru ianya berjaku. Sambil bertelai ngau sidai kesama dua-dua berimai dia. Sebentar aku berjaku. Maksud ke temu aku. Aku dekat nanya kita dulu. Kau ya? Kati kita. Amat mutus dalam hati kita, Dian. Kita amat main dekat ngerja pengawal tu. Kita itu. Kita yang berdah dah. Amat tebak kapu ya. Kenapa ke diri lagi api kita itu. Lama kita itu. Bangat kak sejeput aja di tu. Tekan kak ya. Amat kita ke baruah itu. Kuya, dengar aja kong kenyutnya tadi, dia ada dulu bawa nyawa. Nah, tajak kita yang nak mewah. Dan aku masai ke dalam hati aku tu. Kita itu uliah, kita itu ngelaman sedanya. Neng tahu nak uliah. Jadi kita amat kak, lalu mutus hati. Asal hati kita amat mutus tajam. Uliah laban kita kok bawa enggak? Anang, banget nyusah jako deh gat. Ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita. Nih nemu, kadang tak bisa kini orang kerito lemah itu tak tahu dilihat kene. Pihak aku juntang aki geraman.
Tak ada jenuh memian ke? Sidak tadi udah dengar aja kok guntangnya. Hanya kelama-lama udah nyak tadi baru kenyut bejakuk baru. Kita ini lagi nak tahu nak ngena akal. Ngena penemu kita yang ngelaban sidak ya. Di kita endang amat nyadi. Malam tu kita dekat maja ke pengawang tu. Kau kenyut berjaku musim raya. Nah, berkini dia kan jalan kita yang ngelaban sedaknya. Kau juntang akik geraman tadi. Berketau kita ni. Kau kenyut. Sambil merenang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udah kita putih setak. Muat ke kanan kita duduk tu. Jauh lagi pala tangga. Ya pada akunya. Lalu ruai tunggak kianya. Mayu lagi petang. Nadai orang ngibun. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kuya. Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Nekai serta ko batua dengar kita di ungal majau lalu pansur kutanyo de ngagak diri kak kami de kami buka itu agi beranau di tau nanti nyak tadi lalu berjalan de ke putih setiap yang datai de dia nekai di lalu nyeduk nyeluk di India untuk berayarnya. Tapi udah nyadi, tentu sidak ya lo begau sidak ya. Kita perlu ngagak diri ngau sidak ya begau ke. Nami ke sidak yang tak nampak ngelala kita ke musuh. Lebuah ke begaunya, kita ya lo ngami duku sidak ya ke dekat tiang. Ngin bak tiang ya pedak sebelah luai. Ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat gerak api yang kemakai dinding pantarnya tadi dan apinya segini udah gerak sidak ya laban balaku bisik dia nak dapat sidak ya nagang sidak yang gerak apinya ya murang nyob kau amat dek ungan tawon ayak juntang ngaungan uga. Lalu melihat hari tanah ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak kaku wajah bertajah ngau sedak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya ku nak bersedak ngelalaku. Laban akunya jauh lain hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nung yang namo kita. Bisik nelai aku madahkan nak rabuang kabinah maji. Datai adik tau. Enggak nyukat datai mamat ya. Kadang udah adik tau kini nak nemu kita. Nanti ya laju berjalan. Biar aku kenyuan ujaku. Kaya adik belalai kini. Ya nak dasuah penginung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak tak bungai nuhin. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak berdiri buat ruai dia ku jirta. Lamanya. Ransi yang narati dengan nama bungai nuhin tu bisi datai. Artinya ku rundiang sidak. Orang kap tunga lalu beranau musirak selama lemainya tadi dan orang hari panggau libau dan sidak nak nemu siapa bagi ianya sidak yang pai nemu ensianya ia kebenar dan tak ensia kita ada baru hari itu ianya. Bukan orang ada panggau dia dan ianya tadi sudah ada kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai bulu ya nyos bakal ngebulu repangau
nyalainya ngenang bongai nu yang kepala ya tadi sidaknya sige udah terbaik bongai nu yang nuruan hari nur sidak ya kanan kila ke rumah ba juga tanah hari atas nyen tadi laban sidak ya kendang tulian ura pangau dah sidak ya na uliah peda mata suman kita mensia nanti sidak enak segaja ngayan ke diri nyalai malamnya serta udah datai di baruah dia sedak ya lu bergelut ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai sedak tu tadi tang murang nadai medak sedak ya asal saya kebisi kena segiang orang tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi jadi bungai nu yang dah udah madah ke sida ya. Sidanya tadi munyi ke atau tadi nasi udah niki ke rumah magang. Sida lima ya. Belasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi. Ni. Ya. Nyalae. Dia tu kita yang tu di tu meh zaman dah. Sili. Dah suah orang tu dulu gak cukup ke ngamanya ya kudahnya pia ngai kenadai nur nampung ya ba tusuan TK 79 tidak ada pia aku nemu kitanya munya punya ku lagi geram lagi gidan dah kan ninga gaya cerita tu kujung lagi tanah jauh datai aku ba tusuan TK 79 nya ni lah aneh rau kita lalu pihak mengkak aji kadang-kadang sudah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madan celak dia kini atau kari telur lah banyak benar teh petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api teriak bunyi kejaku kita bisa lampu giyah kat nak lampu kelitanya makna mayanya nih. Okey, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketuk aku nangkak tu dulu upu aku. Terima kasih ya. Bye-bye.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Oh, pansiat si liat mah, ti liat mana-mana ganti kita beli barang. Kau isminak barang online aja. Barang yang kena beli kita physical. Betul nggak mua, ban? Patut tuas de nemu menari ni pernah tanya-tanya. Nama altai kena-kena orang agak ya. Ha? Kelebih lagi barang pemakai bersih kena. Okey, pukul 6 tu lagi peningat. Sada lemai bak YFM bakal selama. Tu nak kita bergulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu. Selama ujung minggu, ngakai semua bala kita. Lalu ngarapkan semua bala kita yang sama bala lantang magang diau ba ujung minggu tu. Aku Ken Michael jurut kediri Ari Conti lemai tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai. Bye bye.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tahun 2024 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikena ianya Keeping Humanity Alive ditetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikena ngelai ari pengada penengkebang gerimpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruhan Cakah merujak penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu, penyayang serta nak ngira pampas lebuah merujak pengawak. Arameh belah nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke penglantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, bulan sabit merah serata dunia.

0: LC Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh benar mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita jatuh benar mendiang ke YFM.

Ya, Bujang Ulu Sungai. Setiap lagu baru hari Marina Jara kena kita ngepun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tak peningal. Lemai hari 5, kena 8 dari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peningal kita ke lagi mengkang boleh sejalan dengan YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau jam ke sekali itu. Sekali ke bat negeri kini, tak ke bat Ulu Sungai. Bunyi ke lagu yang tadi, bat menopsisir. Tak ke di mula kita di Sarawak di Tumpu, tanah bumi Penyalang, tak ke di Semenanjung Malaysia, di Sabah, negeri di bawah bayu, bak menua kebukai, menua ribai kini, si mending ke kami kena RTM klik, tak ke portal radio RTM, si lagi cara ke cukup muntang, dulu kita tak mending ke kami nak ngira bak ini kita diau jam kerja tu. Nak ngira kita tu tadi, benung gawak kini, tak ke benung dalam tu jalan jam kerja tu. Kini ke penungak kita, pulai hari Nur Gawak, tak ke pulai ngambil anak pulai sekolah ke lemai tu, tak ke mesti mindah ke bukai kini. Terima kasih ke penginduk kita, keseluruhan media YFM, nak ngira bak dinindur kita dia jam kerja tau, nah.

0: Jadi ya, kalau mai itu peningat kita mulai dengan aku Rolana Gil penyentuh pukul 9 malam tu lagi ngarap ke berita kita mana guys kita wujud selalu dalam semua kerja kita sepemanjai sehari itu tadi. Jadi meri selamat hari pengada kita ke ngintu hari pengada sehari itu bersampai ke Tuhan seluruhan berkat kita ngemujur ke pengawak kita sepemanjai tahun tu biar mega seluruhan ransiang hati bak dalam penghidup nak ngira nambah pengawak ke kerja kita ini. Jadi ya kami ba YFM Iban Artim Kuching sehari itu berasa tunggu hati laban bisi nerima penemuai setiap penatai yang berbahagia Dato' Penyakit Tan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang ianya sapit Kepala Menteri Kedulu Menyak ke bisik nemuai ngagai RTM kita nah bisik berandau lebuah di randau bala pemberita pian mega bala kegawa ba YFM Iban. Jadi kita harap ke randau ya tok di pendiang kita ba randau pemansang ba maya ke dekat data itu nah nama berita kemudian baru hari yang berbahagia Datuk Ngi Tan Sri Dr. Afrid Jabun Anumpang pengudah ya ke pincin hari politik nah tata jak pihak ya terus meri tanggung pengawaknya tajak penudah pincin gawak ba perintah negeri Sarawak tang ya tu tadi Isruan nyukung berkongsi ke penemu ya penelebak ya ngagai rakyat mayuh nah. Okey, sekali lagi, terima kasih ke penata yang berbahagia Datuk Ngi Tan Sri Dr. Afrid Jabun Anumpang ngagai RTM kita biar mereka ngagai konti YFM kelemah itu. Nah. Jadi yang buat kelemah itu peningga gayari kami Pak Bandar Kuching kelebih kita Pak Jalai Piram di itu gayari kami tahu disebut mana tak japan bisi bermua ke lemah itu. Jadi kita harap ke gayari kita mana ngambil ke semua pengawal kerja kita sepanjang hari itu nyentuk ke malam tu lagi mujur magang peningga. Jadi mana kita tu tadi berkongsi ke berita gayari hari Met Malaysia ke diungkup sehari itu berengkari pukul 4 lemai dan lempeng amat 12 jam kalau muak ke lemai tak peningah ribut kudik dia nanya di sekedak nur ianya di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu mirip yang di Limbang lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari lah hujan di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu nur bukain ada hujan bakal di Seri Kai Sibu pemeka di Mukah lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Berumbang 4.05 nyentuk 1 meter lalu angin berpuput dari barat laut penera 10 hingga 20 km sejam lalu tikas penerat gayari 23 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Jadi terima kasih yang pemesai Rimet Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam keudah berkongsi kita berita gari hari Met Malaysia. Nah.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okay, terus berhasil lain dengan YFM bawa sedang lemai ke lemai tau. Ha, kalau kita ke engkau yang tadi benung bersekut berdedat ba jalan alun ba mengeri ke besai bakal di Kuci yang di Semarahan di Miri di Sipo tak ke Bandur Bukai. Harap ke kita seruan terperindang hati anak stres out sebab panjai kita ke berbaik ke kereta sabar sama balak berbahasa ke pangan diri nah.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat lamai Bala Peningah, bertemu baru dalam program Hello Y Sri Aman. Nama berita kita jam dia tok. Bakal selama nintiang lemai hari lima nang segi agih berkongsi berita ngau kita. Berita yang kedatai hari bagi Muno Sri Aman, yang mega hari bagi menua bertuah. Berita ke terubah apa yang lama tu tadi, udah mujur diatur pengrami makan lemai berserimai ngau convention ke-19 Persekutuan Persatuan Teochew Sarawak bas bengkah hotel Tit Bilang di Sri Aman dito. Pengerami makan lemai itu sudah mujud di Gulo lalu dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brodi lalu di Gulo pengari gerempung Teochew di Serata Sarawak pihak Megah Menua Sabah serta Semenanjung Malaysia. Lebuh ke berjakuk berjadi ke pengerami makan lemai itu yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brodi madah konvensyen ke bekanya Siti Ari Platform ke pemaduk berguna kena negut ke kawal pihak megak kerjasama komuniti kelimpah hari dikena beranau ke kuing 7 komuniti Teochew lebuh sidak tinyaga warisan budaya sidak. Lalu yang harap ke penyerakup bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak boleh dijaga kena nentu ke pengelantang pengelikun pihak megak pemansang negeri Sarawak. Nitiah ke penerang serakup tu Persatuan Teochew Sarawak tu udah ditumbuh kenyau hari tahun 1982. Organisasi tu udah ditemu ngada ke penyerakup pupu bangsa di Sarawak kelebih lagi pihak megak ngetan ke identiti menjadi kita ti bebangsa Teochew yang kawam perkara jako serta adat asal sidak. Lalu tu berita kedua, empai lama megak udah diatur pengawak nyuak ke certificate

0: N32 Semanggang, Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Nya Alai Koya Atur Pemansang Community dekat diteruska ngau ngatai ke macam inisiatif atau perintah bahkan nambah kage perengka guna rama pihak megang negap ke pengawak berumah. Adun N32 Semanggang megak nambah pemansang perengka tambah di Taman Harmoni Fasa 1 Semanggang benung ya rancak diato ngau penumbuh penembok Dewan Komuniti pihak megak gelanggang main futsal di diato meruan ditapat ke Bala Nubia Bala Belia. Nyalai kuya megak nengah agih belanja MRP Projek Mid Monopsesir 2027 Projek ngatap gelanggang futsal nyaila dekat diatur timai pengelantang ngagai bala nembiak ke lebih age. Nangkan kenya sektor pengawak berumah benuang ditegap ke age hari projek ngemanah ke age rumah-rumah tindak tembok digaga dipejalai ke HDC Housing Development Corporation. Inisiatif perintah kena beri peluang mensia mayuah belak ngembuan rumah ke diri empau. Sekali itu berita keempat, pengawak nyua ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi menosri aman udah diatur ba SJKC Chong Hua Semanggang empai lama. Ti diatur kena nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Sri Aman ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 di Sibu. Menira MSS Majlis Sukan Sekolah tu disuak ke Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Timaga Adun N32 Semanggang serta Presiden Kelab Bola Keranjang Semanggang ngagai pengari kontijen basketbol 12 tahun ke baruah pihak megak 18 tahun ke baruah kategori lelaki ngau Indo. Bagi Menteri Aman Mayatu Ilak deka engau bak semua kategori mayan. Lalu peket bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 udah diatur di Sibu berengkah hari 4 hari bulan 5 atau tadi nyentuh ngagai 7 hari bulan 5 2026. Lalu Mayatu Adun Semanggang megak jadi saksi pengawak nyuak ke belanja hari chairman main basketball Pasar Semanggang Encik Tan Ting Hua kalai RM2,000 ungkup raban sekolah primary lalu RM4,000 ungkup raban main tok kategori sekolah secondary ngambil bisik kena sidakya lebuah main tok diatur. Jadi berita ke penudi sebengkah gerah hari upis JKR Sarawak timadah ke pengawak nutup sementara Jalai Pan Bonio Betuang Serikai bak kilometer 34+050 tik bak mua SK Nanga Gayau Debak. Jalai bak kilometer 39+050 Pan Borneo. Betuang Surikai itu dekat ditutup sementara kena 10 hari bulan 5 2026 hari Minggu itu berengkah hari 10 pagi. Nyentuk ngagai 11 pagi tau ke nyentuk ke ngagai pengawak tok tembok. Lalu 7 nutup sementara. Jalai itu ianya kena merek awak ngagai pengawak masang steel truss jejantas SK Nanga Gayau. Nyalai kena nentu ke pengelikuan orang tiap tengah ke jalan aluan mayato mensa mayuh dipinta awak kesama berjimat berubah pihak muka sabar lebuh mansa endur to laban engka dalam timpuh jalai tu ditutup sementara jalainya dekat sekut. Jadi sebarang penanggul bak alai tu patut megak dikenatai engkau cara bertelepon ke upis JKR bagi menua betuang 083-472-101 083-472-101. Nyalainya rintai berita dipengkongsi ke kami dari YFM Sri Aman ke sekali itu. Lalu aku Ibin merik selamat lemai temu bawa ke bukai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang guys Dewan Tapasilai. Tak ke Ibin kurang natai ke Hello Y dari Sri Aman.

0: com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi kena tak ke pesan berat ya ke bisi terjemah kami hari peningkat YFM sekali ke hari WhatsApp konti biar mega hari email yfmiban@gmail.com. Jadi pesan ke terbatu datang dari Tuan Rumah Kerulan Insight anak minggu tau ke cek kalau pesan untuk menuju kawan belayan ia ke dia baru menyipal rumah Stanley, rumah Empeni, rumah Johnny Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Ambum Gila yang buka kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang Minggu Anak Ubam tak kapai cek tu dekat di Sengai Belum Ayuh ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 ba rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke pendam kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ia sekali lagi madah ke Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke pendam kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi berita kesili lagi top tanya ngagai tu rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752. Pesan kedua tu pesan mati di kutuju ngagai kaban belayan ya ke dia di Kapit Sibu Miri Bintulu piam ga kaban belayan kebukai kenalah kerintai nama dia tu. Kan pesan tu madah ke Musa Anak Umban, Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu ni Musa Anak Umban tu dekat di Sengai Belum Ayuh baru mengindang gudang atas Sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 tu 9 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh pada rumah ngindang gudang atas Sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ketiga tu pesan gawai ngeregang tu keberantu datang dari Teresa Siang Anak Anggu tau ke Indai Ladi kalai pesan tu nucu kaban belayan ya ke dia bak rumah Turi, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau di Barun, pemuka rumah Thomas Tian, rumah Daisy, rumah Nelson Badal, rumah Giman, ngau rumah Suzy Cundi bak Skimbi, rumah Nasat di Lubuk Baya, rumah Muriang Sungai Bakong Kutak, rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, ngau rumah Senabuang di Sungai Kurak Pakan, kawan belain bak rumah Bali Nunggang Pakan, Sida Ukat, Lumpuh, bak rumah Sawi yang Sungai Atapakan, Igo Anak Ujan, Tok Kape Dinil, baru Megasah Kemaliah, Bala Anak Ngau Ucuk, Niang Timbang, bak Ulu Kota, rumah Imoy, Sungai Asan Sibu, Piamka Mena Lawai, baru rumah Henry Sadang, Durin, Tipah Lawai, Meri Lawai, Lindan Lawai, Ngau Lita Lawai di Sibu, Piamka Kawan Belayan di Bintulu, di Lubuk Empit Seratuk, di Mudung, pihak mereka di Jih, Rantau Panjai, Sungai Pinang, Sibu, Bintulu, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenama dia tu. Kalai pesan tu, ngasuh tak datang, ngakai rumah tayan anak gundi, Sungai Lepuang, Serikai, ngau pengawak, ngeregang, niang, gawai ngeregang, tak keberantu, niang Edward Nggu, anak sawung, ngenak cara semiang, ianya kena 9 hari bulan 5 tu, hari 6, pukul 4 lemai, lalu kena hari Minggu hanya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke pendam. Jadi sekali lagi madah ke ngasuh tak datang ke rumah tayan anak gundi di Sungai Lepuang Serikai ngau pengawak gawai ngeregang tak keberantu niang Edward Nggu anak sawung ngena cara semiang ianya kena hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 4 lemai lalu kena hari Minggunya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke pendam. Lepas pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan pemati datang dari Dana Anak Kudi kalai pesan tu nuju kaman belayan ia kedia di Jalai Bintulu Miri Jalai Sebau Jalai Bakun Selagui Labang Salim Sibu Kenawit engkalat aup sibu yang kat kawan belain kubukai kena lah rintai kena madi tu. Kena pesan tu madah ke kudi yang nak jamba, kudi yang nak jamba udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 ya nyak ba hospital nya bau. Lalu niang kudi nak jamba tu dekat di Sungai Bulan Mayu ianya kena 8 hari bulan 5 sehari tu bak rumah sanggung teba atas labang ianya bak jalai sup sebaju. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10 hari bulan 5 bak pendam teban. Jadi sekali lagi madah ke kudi nak jamba udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 bak hospitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sungai Bulan Mayu ianya kena sehari tu 8 hari bulan 5 bak rumah sanggung teba atas labang ianya bak jalai sup sebaju. Lalu maya ngubur ianya kena 10 hari bulan 5 2026 bak pendam teban. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai apa ita atau ke dana anak kudi berumur 013-892-9946. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetah sulit datang dari Malin anak geling kali pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bak jalai pesisir pantai Kuala Serupai, Semanuk, terus Sungai Mas, Sebemban, Semawang, Rumah Dunggat Sungai Mas, Rumah Briak di Tatau Selangau, Rumah Sulang Kelawit, Rumah Gumbang, Jalai Tatau Selangau, Indai Sanau di Suai, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Sepemanjai, Jalai Pan Borneo, Kenglala Niang Geliang Anak Takau, Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit, Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak rumah Joshua Manit anak buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi ya sekeligi madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak takau ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5 lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak rumah Joshua Manit anak buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datang dari Patrick taka Anuang anak magal tak ke apa idum kalai pesan tu nuju kawan belayan ia ke diau di Iblaki Draw Ulu Seratu di Praja Seratu Kawang Ulu Lubak Antu sebagi panjai ngas sebagi pandak di Lubak Antu rumah piamakat di Bara di Batang Rimbas Debak Sampun Baru di Batu Bini, Jelukung, Suang Kelili, Buang Kelili, di Sungai Engkabang Serian, Bala Pelasar, Piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, Niang Elisia Intung An Anung, tak ke dikumbai Umang, tak ke Indai Nil, kalai pengawak tu dekat diatur, ba Lumur 45, Lorong 1C2, Taman Campus H di Kota Semarahan. Ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Elisia Intung Anak Anung tak ke Umang tak ke Indai Nil kalai ya pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu pukul 8 pagi 9 hari bulan 5 2026 bak rumah Lumur 45 Lorong 1C2 Taman Campus H Kota Semarahan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetah sulit datari buat anak Radin tak kapai senar nuju kawan belayan ia ke dia buat rumah sulang rumah das Kelawit rumah jega rumah malis pemanjai jalan tatau Kelawit jalan sibu pihak meka di Batu Limak pemanjai kejiri jalan julau di Nunggang tubai buah dan di pakan entelawan balik kapit sibu jaya PDK julau pihak meka rumah panjai ke Semakai, bakal rumah Michael Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, ngau rumah Chang, piam kat kaban belain kukai, kena lah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu, ngau sutaratai, ngagai rumah timba, nanga sejuga julau, ngau pengawak ngetah sulit, niang Adrelia AB anak Jesusen, tak ke Sinta, kalai yang nguan ulit kena malam hari 6, 9 hari bulan 5, lalu pagi hari Minggu, ngetas ulit. Ianya kena 10 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi, minta kabar melayan ke pesan tadi datang dengan rumah timba nangga sejugam julau ngau muan ulit kena 9 hari bulan 5 2026, ianya hari 6 lalu ngetas ulit niang Edrila AB anak Jason tau ke Sinta tau dekat diatur kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Awnya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Nanti sudah aku nampu masa pesan berat ke bukai. Ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Dulu merindang kita ngasih lagu baru Ari Wat Rock. Ngalagu ya kaban sampai mati.

Ya, ini nampung macam pesan berat dari peninga YFM. Kalau ia pesan ke sekali tu peninga, ia pesan mati datang dari Rosita Singgalang dari Desa Indah Lot 2741, Lorong Indah 34 3A4 di Miri. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan, ia ke dia di Nangasan Panjai Lubantu, Nangasan Pandak Lubantu, Semuru, Lambir di CDC, Miri, Bintulu, Kedang, Sri Aman, Rumah Andrew Anak Haji di Nengah Keduh Ruban, Pemgak Kawan Belayan di Kuching, Bukit Kesik, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kalau pesan tu, madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, ianya kena tujuh hari bulan 5, 2026, lalu niang Singgalang Anak Adi tu dekat di Sengai, Balamayu empat rumah anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Adai, kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu empat rumah anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, bak Desa Indah 2741 Lorong Indah 34 di Miri, serta dikubur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesini tak bertanya ngagai anaknya, anak niang tu enyak Grace bak umur 019 836 0127. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit ngomuan terbalu tu datai dari Edwin Ajuki. Pesan untuk menuju kawan belayan, ia kediau di skim fasa 1 ngau fasa 2 Petang Aik, Rumah Dandi Pabung, Rumah James Rakut, kawan belayan di Kuching, Nia, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim sekarang, yang mereka menyang tayang ngau menyang sedik, kawan belayan di Sayat Engkili, Nanga Deluk Ulu, Kalimantan Indonesia, di Keladan, Tangit 1 ngau 2, yang buka kawan belayan di Brunei. Kalau pesan tu madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak acat atau ke bini medup anak kusam, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026, pukul 10 pagi bak rumah Kipli Mepi Pasir di Lubaan tu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak acat atau ke bini medup anak kusam, kalau pengatur kadi atur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026, pukul 10 pagi bak rumah Kepli Mepi Pasir di Lubuan tu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan pemati datai hari Pauline Morin anak Thomas Wen tak keindai Siti. Kalau pesan tu dituju ngakai kawan belayan ke dia bak rumah balis tengah jengal, rumah minda Sungai Keranji, Ulu Anap, Ngau Ili Anap, Bin Tulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kibak Ngau Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangkap Baru, kawan belayan bak Seratu, Ruban, Jalai Tatau Sangan, rumah Ramba, Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nangalasa, yang mekat di Sibu Bin Tulu, Ngau Kaban Belayan Kepukai, kena lintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu, madah ke Felicity Fernandez anak Cundi atau ke Siti Udan Adai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang Felicity Fernandez anak Cundi tu dekat di Sengai Belamayu kena malam tu 8 hari bulan 5 2026, berumah Taman Yan Min Lumur 72 di Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5, bak pendam BDA Bintulu. Jadi sekali lagi madah ke Felicity Fernandez anak Cundi tak ke Siti Udan Adai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu kena malam tu 8 hari bulan 5, pak rumah Taman Yan Min Lumur 72 Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA di Bintulu. Jadi berita kesini lagi tak tanya ngagai indai niang tu Pauline Morin bak umur 0138299438. Awnya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

Okay, Nuan, penghidup kursi lagu Ari Ivy Alexan. Okay, dah lepas lagu Ari Derek Warren tu lagi peninga. Terus mai kita mending ke sitik program kedungkuk dengan Raban Christian. Hanya turai penghidup gulai dengan pasta Edward Langit ya.

Haleluya. Bertemu baru kita yang menjadi bawa dalam program Turai Penghidup tu, bawa Bible study kita. Aku bersampai ke semua kita sama belok mesti mensang berdalam pengharap Kristian kita, lalu penuh laban penemu dalam serta dikerindu kalah talo engau mensio. Tapi shalom ngagai semua peningo kelemai tu, awak ke pengerindu Allah talo tiapai engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta mego engau kawal Ruh Kudus tetap begulai engau kita. Amin. Jaku Allah talo ngagai kita menjadi tahun 2026 tu kena aku ngingat ke kita. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jauh pengawak kita. Ya ndok ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Munyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Jesus pan bisik meh kalau dikena uji yang tu sitannya. Bukai seminok kita ya jo. Surat Hebrew bagi 4 ayat 15 madah ke. Ya ukai ndak nemu pengelemik kita. Ya udah diuji kena semua macam cara. Beko kita megok. Sajak ya ndak kalau ngerja dosa. Udahnya ayatnya nyambung. Nya alai. Aram kita mansang wati ti kempang. Ngagai kerusi di Raja Allah Kaloti Kasiah. Ngagai throne of grace-nya. Ngambil ke kita uliah nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Nya, ayat hari buap kudus kita ibad. Kuya tadi, ngambil ke kita uliah nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Tangba New King James-nya, ia nulis ke munyi tu. Ngambil ke kita tulis ke penyino. Hari Allah talo. Lalu tertemu ke pengasih. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Kebuah kita boleh datai ngagai Tuhan. Ngawati ti kempangnya. Ndak takut. Ndak malu. Ndak medak penyalah diri. Ndak kakang hati lagi. Laban menjadi. Laban Tuhan. Ketegal pemesai pengrindu ia ke kita. Ia udah ngampun semua penyalah ngau semua dosa kita. Laban ia udah mai kita pulai berbayak baru ngau ia. Ketegal penyinu hati ia ke kita. Lalu mai kita pulai ngagai Allah talo. Apai kita itu di sergo. Ditu aku kau nyebut mimit tentang jakuk ti nyebut tuliah ke penyinu. Lalu tertemu ke pengasih. Berarti penyino Allah talonya, ianya, laban penyalah dosa kita, kita patut dihukum laban dosanya. Nitiah kota itu dipadah ke bawah adat-adat Allah talonya. Dosa, tidak tahu tidak dihukum. So, hukum dosanya, pemati. Laban pengamah penyalah dengan dosa kita, kita tidak patut diampun Allah talonya. Lalu patut dibuai ngagai api neraka kin ke. Nya utai ti patut diimpu kita. Dihukum, ndak diampun. Lalu dibuai ke neraka. Tang laban penyinu ati Allah talo ngagai kita. Sudah nerima Jesus Kristus tu. Jadi ketuhan penghidup kita. Laban pengawak Jesus ti ngagai kayu regang. Maya Good Friday tu tadi. Kita ndak dihukum Allah talo lagi. Semua penyalah dosa kita sudah diampun Allah talo megah-megah. Lalu kita dibaik ya pulai ngoyo ke sergo ke. Lalu reti pengasihnya ianya laban penyalah dosa kita, kita ndak patut ngempu semua pemanah sergo. Kita ndak patut diselamat ke. Kita ndak patut diambil ari nerakonya. Lalu baik ke sergo ke. Tang laban pengasih Allah talo. Kita diberi ya semua pemanah serga ya nyo. Ya nyelamat ke kita. Ya narit kita dari api neraka nyo. Lalu reti jaku berkatnya. Ya nyo. Kita tulis ke penyino. Lalu tertemu ke pengasih.
Ari Allah Ta'ala. Ketegal kita itu bawa dalam Jesus Kristus. Ketegal kita itu in Christ. Nyok kebuah surat Hebrew-nya tadi, ngasuh kita datai ngagai panggau pengasih Allah Ta'ala. Ngasuh kita datai ngagai throne of grace-nya. Nyamai ke kita boleh berkat penyinu ngau pengasih Ari yo. Penyinu-nya, Allah Ta'ala ndok meri utai kejai-nya. Ti patut dimpu kita. Pengasihnya Allah Ta'ala meri utai ke mana kendok patut dimpu kita. Berkatnya kita nerima utai dua itiknya. Nerima penyinu ngau pengasih. Ketegal pengerindu ya ngagai kita. Ketegal penyayau ke kita. God is good all the time. Amin. Selebuah tu bisik kedok tuntuang bala pengujinya, kena tai ke mediri ngagai Tuhan. Kangau kia, serah ke semua pengirau hati kita nya, ngagai tapok jari ya. Tinggal ke semua penanggul kita nya, bok tapok kaki ya. Laban Tuhan pun dah merinsok lebuah ti diuji. Nya alai ya uliah nulung orang ke kenok laban penguji. Hebrew 2:18. Lalu dah kita nyerah ke semua tai ngagai Tuhan nya. Lalu dah nyok buat dek je. Maka kena daya apa-apa dia punya dek. Kita relax je mua kita. Selamba je. Lepas kita nemu dek. Tuhan ngatur semua tai nyok. Ke kita. Ngari ke kita. Kita seminok mangai ke pengharap kita buat Tuhan aja. Anak ngecau ya belaban kau untuk titan tu dekat nguji kita nyok punya dek. Anak nyekut ya gawak. Okey? Ambil panggal je. Ambil puak. Lalu berbungkurnya. Lalu sleep. Tinduak. Tinduak. Dani. Makai. Ngirup. Ngirup air wine. Amin. Kita selalu pedis perutnya. Ngirup air wine. Kau St. Paul. Lebanyak menah ke perut kita. Kita akan kena leban gastriknya. Ngirup air wine. Tanang lo gago kati kita punya dek. Lepas nanti ti selalu gagonya tau ngerai ke tubuh kita. A merry heart does good like a medicine. Gago kati ngagai Tuhan punya dek. Lepas nyok mempengeriang gau penguat kita. The joy of the Lord is our strength. Lepas pengago Tuhan tu dia punya dek. Nyok ti nyadi keterabai kita. Nyadi keperisai kita. Ti jadi ke dinding kuto kita. The joy of the Lord tu ti meri kita pemayak. Meri kita stamina nya. Meri kita energy. Meri pemberani hati. Serta meri harapan ngagai kita nya. Lebuh kita ti bisi kena laban penguji nya. Ba dalam penghidup kita itu. Balap jadi semua. Nanti nyemok utai tak nyau bakal kendau Allah lagi ya. Asair. Nanti nyemok tanya kok give up asal dalam dia. Kita ambil panggalnya. Tarik puak. Lalu tinduak. Tinduak. Dan ni, makai, ngirup, repeat. Bako kemayo PKP subok deh. Makai tinduak ajak pengawak. amat deh. Anak ketawa kita. Laban utai tu dah kalau nyadi deh. Buat dalam bub kudusnya. Buat cerita Nabi Elijahnya. Udah ya tinggal ngau kapi dari langitnya. Nabi Elijah tu. Api tidak datai dari serganya. Tinggal ngus ke piring batas altar. Tialai yang ngalah ke balon Nabi-Nabi ti palsunya. Balon Nabi petara, petara Baalnya. Dia deh Elijah tu tadi deh. Lalu kena laban penguji ya. Nya. Penguji ngacau ya. Ya udah staring, kalah laban penguji. Ngepinnya, Elijah bisi Belanda. Bisi Belanda ya. Rari keribut nge hujan. Tialai ya Belanda ngalah ke Raja Ahab. Nama rajanya Ahab lah. King Ahab. Kerari nepan kereta kudanya. Raja nepan kereta kuda. Elijah Belanda.
ngeliah kereta kudanya. Namun dek, kereta kudanya alah leman ilajah. Perunding ke pendegar ilajahnya Belanda. Kereta kuda pun alah medigasak ke ya. Nyo bakon yang ngepai subok. Ke ngelah ke kuda ditanya. Kuda dita. Tak isin dia. Ilajah koko. Leman kuasa Tuhannya. Nyadi ke penguat ngau pengeriang ya. Di Belanda nya. Haleluya. Udahnya Raja Ahabnya lalu nusui utai tidak nyadi ngagai bini ya. Ke bernama Jezebel. Nyok masalah orang lelaki. Namo udah setariang. Lalu nusui diri cuan ngagai bini ya. Nyak. Ia nusui rita ngagai bini ya. Pasal Nabi Petara Baalnya. Udah mati dibunuh Elijah magang-magang. Bini ya Jezebelnya deh. Lalu dekat munuh Elijah. Leban Jezebel tu nyembah Petara Baalnya. Kudah dibunuh Elijahnya tadi. Ningonya, Elijah lalu lari. Lari ngagai munuh puang. Lalu bersampai. Kuya, utai tu kelalu balat Tuhan. Penguji kedatai tu kelalu balat Tuhan. Ku Elijah, ambil nyawa ku Tuhan. Mana lagi aku mati. Kuya, udah ke bersampainya. Udah ia nyerah ke semua problem ianya ngagai Tuhan. Ia lalu ngambil panggal. Lalu ngambil puak. Lalu galai. Lalu tindua. Nya. Benung ia ke tinduaknya deh. Datai siku melikat Tuhan. Lalu ngerak ia. Dan ni lagi Elijah. Lalu makai. Ku melikatnya berjaku. Elijah pun. Lalu dan ni. Lalu medok pemakai udah disedia kurang dia. Elijah lalu makai. Lalu ngirup. Tinduak baru. Udahnya melikat Tuhannya. Datai baru ke. Lalu ngerak Elijah baru ke. Lalu berjaku. Angkat baru Elijah. Lalu makai. Ngai kenuan dah boleh berjalai lagi. Elijah pun. Lalu dani. Lalu angkat baru. Lalu makai baru. Lalu ngirup baru. Ya. Ya dek. Yang kau amat kini ne. Tuhan amat-amat nak ngasuh kita kelalu balat irau hati. Ngamik ke penyamai hati kita ini. Yang kau amat kini. Ya hati ngasuh kita belelaknya. Amat-amat ke penguntung tubuh kita. Laman kita kelalu busy deh. Kelalu balat. Kelalu benar gawo. Nadai hari belelak. Nadai family time. Yang kau amat kini. Tuhan dekat ke kita itu deh. Cukup tinduak. Cukup makai. Cukup ngirup. Yang kau tanya amat tahu ngasuh hati kita gagal kini. Rami makai. Rami ngirup. Ngambil kejenak tinduak. Yalah. Misteri Tuhan tu. Kita nak nemu. Yang kau datang serga lah. Baru kita nemu. Amin. Surat Nehemiah bagi 8. Ayat 10 nulis ke. Pulai kita ke rumah. Lalu itu pengerami makai besai. Irup air wine. Bagi pemakai hingga orang kena dai cukup utai di dempok. Tu hari ti kudus ke Tuhan. Nyok alai anang ngasuhati kita tusah. Pengagau ti diberi Tuhan ngagai kita. Dekat ngasuh kita kering. The joy of the Lord is your strength. Balau menjadi semua. Laban pemberi roh kudus. Hari Allah apai. Ngau pemberi buah roh kudus. Ulih Allah anak. Nya alai Tuhannya deh. Ndak ngasuh kita takut. Tau kelemik semangat. Setahun-tahun tu. Apai. Ianya petarau Allah Ta'ala. Anak. Ianya Tuhan Yesus Kristus. Ngau roh kudus mpu. Tetap dekat meruan begulai sejalai ngau kita. Nyok pengerindu. Amin. Apai, anak, ngau roh kudus, tetap dekat merik ngegai kita nya, semua utai tidik kenok kita. Nitiah kepengayo mulia ya, dalam Yesus Kristus. Nyok pengasih. Grace. Trinity nya menyadik,
tetap nyaga kita, tetap nerabai kita, tetap berkat ke kita setahun 2026 tu. Laban kita menjadi, kita udah menjadi orang tidak rindu kio. Kus kedok bebelnya, kita udah menjadi orang ting lantang kati ialah talo. Ya udah ngelepas ke kita. Hari tidak boleh adat ngup ngarap lamok kita. Ngau hari tidak boleh orang mega. Orang tiko ngambil uliah berkita. Berpenglemik kita. So menjadi, Tuhan berkat ke kita seminggu-minggu tu. Ngenok semua berkat di kemisi kia. Dituang kia magang-magang. Berkat ianya. Laban pok pemalat-malat ia tidak ke kita hidup. Berberkat. Terima semua berkatnya menjadi. Ngagai penghidup kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemai Y FM. Sada Gitar
1: tiap hari lima
2: pukul 7:15 malam.
1: Bak Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bala peningat, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, untuk Kadami Alam Sarah dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua, semampai dalam rahmat dengan kasih sayang, serta semampai dalam penglikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, kesekali kepada peningat semua, aku dekat berkongsi kesenentang adab dalam ibadah engkau penghidup. Bak dalam bulan Zulhijjah, umat Islam yang dikemerankan ngemayuh keamalan bakal berpuasa, berzikir, bersedekah, engkau ngerja ke ibadah korban. Tang bala peningat semua, bak dalam kita berbendar ngerja ke semua ibadahnya tadi, dia tadi adab engkau akhlak yang enggak boleh diselarak ke kita, laban ibadah dah tidak dikerja ke kita enggak berbendar serta ikhlas serta enggak akhlak tidak mana ya dekat merik kesan tok ke merik ketika tanda tidak lebih dalam dalam penghidup kita manusia lebih maya kita ngerja ke ibadah korban ingat meh bak tiap pemberi kita yang tadi ia ukai semina ibadah haja dan ia megak tanda pengibuah kita ngagai orang untuk ngagai bala orang tidak berguna ke pemberi hari korban yang tadi. Jadi beri kami ngau hati tidak ikhlas anang sumbung anang sekali-kali kita ngungkit ke pemberi kita yang tadi dalam kita gagah hati nyambut hari raya korban anang kita nak ingat berkongsi ke jereki ngau diri sebilik ngau jiran kita enggau balas kabar untuk kepala bakiah kita suak ketulung kita bergusung dengan bala tak patut digusung kita kesakit tadi kena kita mari kunci jerki tadi enggau negut kagik kaul siraturahim kita adab lubuh maya kita berberi keagihan korban yang megak bala peningat semua amat penting. Lebih maya kita nyuak tekan mari tadi suak kemeh enggau mua senyum serta ngenak leka jakuk tik mana enggau bak dalam hati kita penuh kemeh enggau asai tik bersyukur atas nikmat tik udah diberi ke Allah Subhanahu Wa Taala ngagai kita. Jadi kebenar ya bala peninga bulan Zulhijjah yang ngajar kita

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke uliah nemuai dengan game nu atau ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randa tua tu penggulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja tu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit senentang projek jalai ne nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah dan beri YB kami lo ikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kerpinta tadi nih, otak kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah,
0: oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa?
0: Karena
1: nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik lagi. Nanti berbaik barang. Bekar itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut jepat dia.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah datai ba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlimen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kene ke pengujung ngarap kata okey ma. Lawan pedih senar ga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video megat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut tadi matakan tuangnya. Ya sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke barang barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak beda lada ne. Engkan oleh pekunci ke bimit.
1: How? Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit.

0: mesti susah mimin. Bukan kita nak benda, bukan jalan yang tadi sebiang magang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
1: Iya.
0: 3 tahun lepas sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun, sudah habis ke dulu.
1: Iya.
0: Tidak datang itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan itu udah kemarin tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami seru mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
1: Tahun kemana ya, nubuh ke sistem tagang tagging kan?
0: Bisa 5 tahun sudah.
1: Okey.
0: Ada tu nyung sudah masuk ayah ke taratur ke. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya. Kayaknya buat harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
1: Iya.
0: Pihak yang berkaitan.
1: Hari itu saya tanam tadi pengulu. Enggau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu. Enggau hari pengelandik jari bala badi tu. Enggau bisa udah dijual kita ke market luar. Lepas itu kita dah bisa internet. Keduanya ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisik kini?
0: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari. Itu amat hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
1: Oh.
0: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu. Agak skim gemporo ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu. Sekali sedang agak 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak kuat sungkit. Hanya empat lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya ketatai. Tiap ke laki, tiap ke induk. Hanya baju sungkit. Sirap sungkit. Kain sungkit. Ya, maya ada kena.
1: Ya.
0: Kain kebat sekedar.
1: Sudah ke belajar ke pasal hasil pengeringan jarinya? Sehingga belajar di bala tua di tumpu?
0: Oh.
1: Pernah di tumpu lah.
0: Nang belajar dari orang ketua itu. Sebenarnya ini kurang lah kayak ngerjanya dia.
1: Ya.
0: Lepas dia itu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Engau mayu itu bukai, nya sedai berjual ke diri kiri. Nada pedanya, orang online
1: nada kita
0: tay, nada ada peda. Dan sumber peda, baik berapa itu, nurun, mulai nada lagi. Udah beli.
1: Laku punya. Kita itu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kami semua tadi lepas sangkai pendai tadi, jematan jadi pun line dari segi udah. Kira kita tak kembali kita cukup. Dok kita yang datang ke berita ngagai benda luar, kita oleh telefon. Beranda engkau peranak di luar jadian. Okey. Apa dengan banyak ke Datuk kita yang lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemang Islam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di entari lubuk antu itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey, nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
0: Oh ya. Yeah. Oh. Tiap-tiap ikut tuai tidak enak untuk berniat. Niat ke pemujur.
1: Ya.
0: Yeah. Niat ke pemansang. Bah tiap-tiap menua kada pegai. Jadi bukan hanya aku, tapi aku sending dia tu.
1: Ya.
0: Yeah. Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa, laban bukan jalai simpang kami 6 kilometer. Kedua tu nya 100 meter kada kerja RTP nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dengan yeah, nanti dah dalam nak bulan tu bulan tu lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mau jual udah meruan lalu kelebih harinya sekolah sekolah kasihan medak bala cikgu kasihan medak bala nemia dia dua titik sekolahnya dia sebut sekolah dah.
1: Yeah.
0: Jadi perincangannya nak udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada do ke baru.
1: Oh.
0: Sekolah baru. Nah, kebesai lagi.
1: Oh.
0: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembia belajar. No bala cikgu ngajar.
1: Iya. Yeah.
0: Semua sekolah ke mana pemujur sekolah apa menolak
1: ya atau benang senentang sebana engkau peminta peranak bagi itu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni okey berkini cara kita pengulu tahu ke tuan rumah mutar ke penanggul tahu ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di itu kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tahu ke berkini ni tahu ke berkongsi mimpi.
0: Jadi batu aku dalam kandang 3 tahun tu sudah. Ba upis aku kerja ba upis jabat daerah Lubuk Hantu.
1: Ya. Yeah.
0: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya labannya maya sida yang ambil anak tau ke banyak anak ke sekolah so, kelebih harinya kami bisa grup sida tau ngubung aku ngena grup aku dah ngadu ke grup grup tuai-tuai rumah batang kari bisa semua bala tuai rumah bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup batang kari, grup batang kari. Yang tadi itu rumah batang kari, kita grup batang kari. Kalau lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu, kena nomor 0139 856 5125.
1: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita angkat yang ceritai ke dekat di kenatai ke gaya pengulu secara direct laban yang bu tadi madah nada rahsia jadi nombor bisi ayan ba screen TV kita itu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi kanuan. Tau engkau mesti sekedar tanya yang ada di ditanya aku. Dekat di pengungsi kanuan.
0: Mana kanya? Laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayuh nanggul. Sida ikan mansa aku de dengar pendiang aku sida melalui wari WhatsApp grup tadi. Hari minit meter yang saya nak kena nyuang 6 kali setahun lagi ofis. Harinya aku meda nama penanggung, nama kena bincang. Lebih-lebih lagi, maka dia tahu semua rumah panjai malah ada hari itu udah berumah baru magang.
1: Oh.
0: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nanga mengka, ngau rumah nanga hukum kudah ngau sebab. Segal tabak.
1: Oh.
0: Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nge nanga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dam. Jadi ngarap ke semua tu itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
1: Oh.
0: Tidak enang bekerja ke pengawas tidak.
1: Oh.
0: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku muka selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Hanya selalu danjung.
1: Yeah.
0: Lalu, ya bidang otak kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala rakyat pemujur tidak pemujur aku punya ngambil gaga kece udah ngatur udah minta nanti nya bisa dia kerja orang nyalai hari nya aja hari aku ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
1: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lembah itu. Kebenarnya kita itu berwai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis. Menua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi. Enggak peringat manyu, balik kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubuk itu. Atau tu begak kita hanya berasai. Gagati sampai kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kebagai benda kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kebagai kita hari cerita dun dan hari cerita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tu penggulu enggak bala kru perbitan kita jadi ngari ke kami sebuah dari RTM Kuching yang bega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama ngau kita ba ulung kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya ba sambut kita sebuah ke cukup mana ungkap kami ke datai nemu ai ngagai menua ditu di ulung kari Lebuan tu. Berbu bagi kita ba awak kukai dalam program rantau pemansang bawa kebukai enggak kami. Sebenarnya di YFM, sebulan sejalan. Terima kasih.

Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah ruai mandang ke perkara berkaul ngau penyerakup bangsa randau penyerakup bangsa lalu bisi penyawak berjual pemakai utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai berbala mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia senam robik pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

Lintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Berita seterusnya. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan mula diperkenal 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai menukar kad pengenalan berkenaan kerana MyCard sedia ada masih sah digunakan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk membuat pertukaran.
1: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6, apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memperkasa program keusahawanan terutama di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, penyelarasan akan dilakukan bersama kementerian berkaitan bagi merealisasikan usaha itu menerusi 190 PKD di seluruh negara. Menurut beliau, program keusahawanan menerusi NADI terbukti membantu usahawan tempatan meningkatkan pendapatan termasuk melalui kerjasama dengan platform e-dagang.
2: Saya rasa yang paling banyak membantu adalah program keusahawanan. NADI ada program bersama dengan TikTok Shop dan juga Shopee untuk memberi pendidikan dan meningkatkan jualan. Jadi saya nampak program-program, ada beberapa usahawan di sini pernah dipanggil dalam program bersama Shopee dan mereka berjaya, usahawan yang berjaya. Ada setengah usahawan di NADI seperti di Morib, pendapatannya jauh lebih tinggi daripada seorang menteri.
0: Datuk Fahmi Fadil. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Aminul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi haji Malaysia Saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tersicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, beberapa individu dijadikan tebusan dalam satu kejadian rompakan bank di Bandar Sinzig, Barat Jerman. Menurut polis, pasukan keselamatan lengkap bersenjata dilaporkan mengepung kawasan bank terbabit. Media tempatan melaporkan insiden bermula sekitar pukul 9 pagi waktu tempatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, langkah proaktif kerajaan, bekalan minyak, diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut Cina Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: besar itu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat mengatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digoloh Vice President Adnan Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau bala kaban parti Bapililia Serian namik ke seruran bergempung dikenak nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikenak berjalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi mensuka penerang madah kemerik sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak penguak berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digoluk bala pembesai upis perintah, tuai roba bangsa timandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: YFM Segulai Sejalai. Basah.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tiga puluh dua itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun Seminat 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus Sekulai Sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
0: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Lagu-lagu bangsa kita, Dini di Sinur Bukai, tentu ya, bawa FM.
3: Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Terima kasih semuanya, Hongkap ya. Malam tu ya, pemerintah malam kita, malam hari 5-8 dari bulan 5 tahun 2026. Gaul lagu keterubah ya, Doni Lang. Lagu dalam radio ya. Kami juga tahu di dengar balik kita secara online. Angina RTM klik tahu ke My TV. Terima kasih. Kita ke sampai milih kami jadi ke stesen pemerintang arti kita. Ya, nanti hari, nanti yang jam. Jam ke terubah ya pemerintang malam kita. Untuk malam hari 5. Kita ada kemendiang ke ianya tanduk program Randa Ruai urungnya pukul 9.30 minit malam tu lagi ia pukul 10 bersama kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban di Kuchingnya. Terus mendengar lagu di Sanda Rudy Peter, lagu kedua diperintai ke ungkup ia malam tu. Udahnya kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Terus kau kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

lima program ramah huay ke kali tau. Kelamang dai ke dekat itu seilik mana kita ke sekali tau ucau. Kusaka mati kita. Kalusi lemai kemari utai kenyadai ucau. Ya bak kami selumai. Ini lemai kemari ini mana kita kemaru. Kami luak ke diri ucau. Baru ke lelah tidak matai ini mana yang kita tunjau ninga nyawa senerang nganok jambuan apau namanya kini lama jambuan kejuri aku ya. Nah nama kini rahsia akan itu sih jambuannya kini ucau alam kita sama ninga kelana wajah sekali tau.

0: Apa bajet Amai? Amai ndak itu ke? Kamai berkelalau. Gamalmu majiknya. Eh, layan aja me. Ni ku kalah lah banjilap. Akai-akai ngomba Amai gaya tu nak mujaku iban. Nama ndak bansa ya tu kini. Bebaka Indo Korea bisi pada aku. Patut baca ya.
1: Itu petang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: Oi, nenek, kini tu, tu mestinya yang agai rumah orang sambil masyarakat tingkap ini tu. Upak bawang. Oh, ya seneram. Kini kesedua yang menciado ikut tu di hantau. Siku ada yang pedak, siku ada yang pedak. Katik aku tu kamlis kelembak. Ayah suku marahnya kaya tu. Bada porn ada yang ini tu nak kengawa lapan sikit tu masyarakat tingkap berjegau ngupak bawang ngadua cerita nak patut ayat seneramnya nyonya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang nama tu laptop ayat seneram tu agi ke bisi berdapur agi hidup laptop tu agi uang tu ayi nak pat nak tutup ayah seneram litup tu kini apa bajiak maino enggak ayah seneram keberandau pak pebok tu nih kadang pangan ayah seneram tu nyak nama nyak meses itu tu lalu petau ayah seneram jangka aku orang putih atau apa nama tu? Can I meet you? Nama arti can I meet you tu ni? Oh, engkau inu tu lagi meet kini. Nama aku inu tu meet tu ni. Kumaya meet ayat seneram. Aku tu baru lagi meet. Nanti. Ngagiga pangan miat bapangan langgau aku Jackson jabut lagi asai lagi aku nyawat ya baru ya nemu diri atau ya sawat aku tuk my sun fruit meat betul tuh my fruit my sun fruit meat lagi meat betul teko aku tuh gini anak buah artinya anak tuh sun buah tuh fruit sun fruit minyak nanti anak petunggal sun cousin kah nama tuh kok iya nyawatnya we can throw pun my dear apa nama otak ke dia tu nyomongi pelan luak ya temu aku dia tu pelan luak tau ya nama iya ngangau ayak seneram tu pelan luak meh apa amai tisa ayak seneram tu kumain duknya pelan luak my dear engkanya kangau orang bentong bepangan kini bakaku tu bakaka aku tu selalu ngau sebaik ngau buah kemuntian nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: akai berat amat ligit tau jabut tu amai dulu ligit tau
0: hari ni dia tadi naik ada yang ingat di kibak kanan kulu kili kebaru kata ingat dia lalu natai
1: ngambil buah lada main wang mansau sekedar jembi bak kebun dia tadi nak lah baik pulai nanti ujung minggu baru uliah mai nyak pulai mai sedua di senaram ngangkut lada nyak biar mati sekedar lada nak diintau sayau kumadak nyak tadi akai nyak buang rampuk ngau buah Brunei bisa membuat gua buat kebun kita lain Habis ke kelawak kita tiga lemai tu lagi.
0: Yes, yes, yes. Sama nak belau ke keladi lemai tu. Patut aku enggak seduai ya senyeram. Nadai berumah hari tu.
1: Kini ke senyeram. Mana senyeram aku ke kebun tadi. Mama ya, lalu mari aku dek kini perjalanan yang saya buat.
0: Nih lah aku nemu. Kukai aku tu jaga ya, patut ya jaga aku. Laban aku tu lagi very small, lagi meat aku tu. Kadang nyau perjalanan yang kaya ino kini ya.
1: Ya, ambil baik kir dikit tu. Saya buat, yang pergi.
0: Aku berat main gak dikit itu ini. Nah, dek ketuanya nyoga gyo mai legitnya. Aku kebiak tu raya kage jangka nyata sungkur aku telagi.
1: Meriasnya irit entai banget berat ya buat.
0: Mesti lo pas ringnya aku tu ngirit. Ngirit tu lagi kena aku meles kelim.
1: Ngai gila ngudai aku tu jabuat. Minta bayar dari senyeram duit kena beli sekalian.
0: 10 menit selepas itu. Ayah senyeram. Apo baru petak dek ni. Hari pagi tadi aku keingat dek. Halo ada si temu. Ada petan bagi jak hari pagi sampai kelemai baru dia tahu temu.
2: Nai, lapa ni jika aku dah jabut, jika minta ajar ngaka kejar rumah pihak.
0: Nanti kejar rumahnya, nadai aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang, setakat jago orang putih, setakat ngaka sam tambahnya, kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah. Kelimpah hari hari tanjur sekolah. Utai kena tai. Aku yang nyak duit. Aku nyak aku tu. Hari pagi tadi nyak. Awas mai aku tu. Kamakai sekelim. Meri aku duit sering gete. Ayah senyeram.
2: Nadai duit juga aku dijabut. Nyak kita kerja nanti dekat duit. Kereta aku ingin basuh lagi.
0: Ketegal ke minta duit. Lalu dah suatu nuci kereta. Lukai, lukai. Ayah senyeram tu. Bedau kalah aku. Haru aku lawat masin tak itu. Bapaka ini sanggau. Nyak bakal sanggau di. Nyota terampil ama. Ini sanggau.
1: Nama utai kebangat di kelikuh ke seluar di senyeram. Ya buat.
0: Dia nemu kainai. Ayah senyeram tu bisa pengannya. Indo tilen hari sengkla. Nemu deh.
2: Apu jabut kejuriat amai di tu ne. Tu mesti di bisi muka letop aku tu ne.
0: Ya, siapa ngat so tinggal beri keduit. Nyamai ya sade pecah resi ade lebaku.
1: Rupanya ngau indo tilen. Pia, kemayanya maka kena lain nak boleh nyatuk kak bagi kak kita ini kena nyawanya agak ngap pangan
3: ya nama utai ke dia randau kita tiga mujuk kita tiga mayak tu sangau ni udah dengar dia ruai kunyian nyawa kita tak nyawa seneram nama tadi baru udah ningas dua dia gilap belakang bilik dia berandau kinduk tadi deh tu nyudah datang di tu gede laju nah dek. Lawas dua dia jilap ni. Aku tinggal mimit randau dua dia tadi.
0: Ya pula aku tadi ni. Bepangan ngunti tilin ayah senyeramnya. Ya, ya. Ngagai ayah jilap. Laban ayah jilap. Bepangan ngunti. Bet tenang. Ya, ya yakin. Laban sedua ini. Kak berbincang kak bawam. Kak ngamik itu luar negara.
3: Oh nama induk nya kaban kau pangan induk Vietnam jilap ya senyeram. Eh, anak lama kami itu. Kak Jo, bayangan saya ke kaki. Lama amat dah tak berami.
2: Eh, utai ke baru berkelala. Dah berpangan.
1: Maka ke nak jerak? Nak jerak? Adik kenuan. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena main inuknya inuk tilian senran.
2: Amainya ibu. Udah video call sama dua tadi. Nya mi temu aku amai mensia ukai belum bula.
0: Kada mak umai orang AI tokat tipe tokat pencar tiruan tu. Nya atur putih mada artificial intelligence nya. Nya ulia mak video belum bula gagak orang ayah seneram nya. Nanti bakal ini ayat gilapnya. Baru tadi amal laban kalau pulai ngau yang kita ini Vietnam. Apa amal bajaknya betulnya ini bakal upak pisang. Nah, apa bajak panah? Yuk, kalian tu aku tu naik berbesar ini.
3: Ya, awak nak amatnya bisa betul ke utai kodek yang jabut? Uji kita ada teknologi pemansang dia tu mayu utai ke degagak orang nak AI. Baka video mayau nanti dia ada menyumai, temu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengenal AI nya. Nah, pemain dia canggih lah tak kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bula-bula makin. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh diberi gemuk. Ia kena bajik boleh digagak bajik. Eh, boleh gagak makannya. Kalau nama penamanya utai ke dikumai orang AI.
1: Nanti induk Vietnamnya kaya raja. Bisa duit. Narai penaku untuk mantap. Ya, kebenar. Digigak kebenar tahu. Tapi nanti ukai. Anang kangangan mampir. Bila aku tahu. Ngari kebenar tu aku. Senelam kalau boleh gelak lian gawai ya, ya gak gawak perintah ya dini nuan manteh tek bekenya ngai aku sesenyapa menantau.
3: Eh sangau ana bangat milih na dek iga gede na jerak ke lini senuai seneram kelia kalak sarek tegah dek na ingat deka udahnya seneram bebini baru lalu ngai agak diau ngodek dito. Nah, kita itu nyudah tuai-tuai tu sangau. Mesti kan nunduk kebala anak, nunduk kebala ucok. Bisa ke ngau kita beribut? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
0: Aku tu 100% nyukung penemu di ibu banu. Ini nyak nemu na nemu jerak nyak nemu di ila ayah seneram babini ninggal kedai baru deh nemu. Ngau aku sekali kekali merisa tinggal. Udah ni nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak. Kedai sumai ke janai. Nyau kebukunsi ngu janai. Sadin penadai mah. Sadin lagi sadin lupa. Nyau makai sadin kari manuk. Sadin injin. Nya. Ia ke sadin maliannya. Sadin gulung. Kasam Cina.
2: Nanti ngiga induk berbelah tembawai kanyuk tu. Kada orang kak kaku tu agi ibu. Nyau dua kali aku tu berbini. Nyamai aku ngiga induk jauh. Kenanmu cerita aku tu kalah berbini dua kali.
3: Aneh aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisik ke maca ke sebut rekes lob skema atau kebepangan kena media ramanya tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuhan deh. Hanya rekod bahan Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, bedau amanya kebukaiannya empat rekod kurang anakaknya aja. Nah,
1: eh namanya nipu duit bakal greenang ke kalak ngau aku berkelala bak Facebook subaknya banuan
3: Kekak bukannya mia sangau tang tok dulu baik sudah berpangan dulu nemu dek udah orangnya berpangan kau sudah dari Facebook dari TikTok nyu berambil sate sedangnya tadi sanggup beberi ke duit sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri pihak ke jadi pangan sedangnya tadi bisa madah ke dirimpu bisa penusah berguna ke duit namanya tadi tulung sedang ya nyak cara kena sedang nipu udah sangau. Udah duit sedaknya the transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke bapak Facebooknya. Lalu lenyau mau pangan sedaknya nale temu lagi nya baru sedak yang nemu dirimpu kena tipu.
2: Bisi aku macam nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bapak media ramanya. Lalu perasa bapak media ramah buka yang kena cara kata kurang lemahnya. Reverse image search. Nyemak ke gambar laki atau ke induknya pansut ba mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amenya artinya urangnya tadi nipu
1: nama udah di persadi tadi gambar induk dilihat ya cendram udah dekiak di pengamanya
2: udah mageng tadi udah amat Siti aja ke ikawan ngau gambar induk kengena namanya tadi udah persa ke mageng.
3: Video call udah gak dek tadi ko dek seneram amai gambar induknya rasa nak gambar cik ikon media sosial bukain adai gana induknya aja muka amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita langsung nemuai dengan kita mawai kanyuak kita pedak dia ngejilap mak pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu dek tak mensia nyenda
1: dek ya kita atau amai kaban seneram ya seneram masuk mai ke pajak mai ke menua tiga ikau
2: nai kapa adik dua ikau induk yang cabut amu amai ditok ni
0: dek anak dek ingat dek anak lupa dek ayah sendiram ayah terumahnya udah lamanya nyadi bujang tahin okay bujang skin hand tau ke bujang rikun kasih kaya ngeka lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang meke ya siku sino ketudah nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
3: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkuang ayak dia tua rumah ya amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah dan ingat ialah nyemak ia ngau kita ia minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anak percaya ke dek anak nak jerak ke kes ibu dia sangau sobat
1: ya aku setuju cantik dek minta duit ya laki padahal kena ibu dek tau malai laki nupai ucau suntuk belanja laki yang merik duit murik.
3: Nyo tunsang ke ngedeknya sangau nyo seneram ke skim orang. Akai sangau tau.

dulu baru winuran pilihan itu dah seramnya ucau. Bukan skamer menyakini. Nah ini kita nak menemu dengar kemer cerita landar waik. Tuk berlama ucau. Jimat kita ngau skamer. Dan anak gak kita jadi skamer ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut keririk nyari sangau mensi manggai. Ya buat ngau ke rumah petiang merini liben banuan melati badi lalu senram rajes buking. Nyari program landau ruai tau dikeluar ke munika midi anak kesal ucau.

0: YYFM Baserian 106.9 FM.
1: Ya, balik kita ke Gininga kami. Jam ke terubah kita di Pemerindang Malam. Terima kasih pukul 10 nabur ke Berita Malam hari YFM ya. Berhati ke dulu gaya kita ke malam tunggal tu. Mu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, Nadai hujan di Serikai, Sibu, Ngau, Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang, Kesung, Puan, lima nyentuk ke 1 meter peninggi ya, angin berpuput dari barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke sebuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita bertemu baru abang jam kedua lagi ungkap ya Pemerintah Malam. Malam tu 8.5 kita ke baru nguyang ke frekuensi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih laban kesemampai ninga kami ya. Terus mending ke lagu ke udah disedia kemegak ke malam tu, lagu di sada Anthony Usan Terpambar.

0: Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jam kita duduk pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching, kena ke malam hari 5-8 hari bulan 5 tahun 2026. Pemintaan jadi peranak menua di Sarawak majak kurang. Menteri Pemansang Orang Hindu dan Biamit Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madahka pemintaan jadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup manah kelebih lagi ngaul kategori anak endak sah taraf. Di sebelah itu ngeri ke penyampau ti pemaduk tinggi. Ia madah pemintaan yang kurang ketegal komuniti majak sedar ke pemesan guna kena tentu ke pengawal jadi melaki bini di register ngau sah. Di menua tu, nyalai enti ndak ngeregister tikah sidak tau ngujung ke anak sidak tu ndak sah taraf serta patut minta nyadi peranak menua tu. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching. RM8 juta diungkap ke ngagai upis menteri pelajar dikena masang kamera litar tertutup CCTV bak sekolah di Selampur, Malaysia. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke atur pengawannya dekat dipejalai ke cara berenggat kena nentu ketikas pengelikun bak palan pelajar. Atur temegat dekat dikerembai ke ngagai semua sekolah hari sebarang maya. Ia maksud ke jakutu lebuh dirandau raban media pengudah program tindak susul Parlimen Siri 1 kreatur bak sekolah SK Limpa Kupinang di Limbang. Berbangganya RM272,875 sudah diberi ngagai sekolahnya dikena ngadu ke kuartus pengajar ngemanah kagi pra sekolah ngau ngangkat ke pemanah tangki air. Sama bisi diberi megak ianya sebuah papan tanda pintar ari Yayasan Guru Tun Hussein On ngau 20 titik tablet ari Yayasan Didik Negara. Bab kaunya ia megak bisi nyuak ke RM10,000 dengan program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Stok ngau rega pemakai diguna nindiang hari nyengkau manuk teluk ngau beras agi dijaga nakak ke dia tu tajak penapi penanggul geopolitik global ke endak tentu. Tajak pihak, perintah dekat majak matau rega pemakai ngambil ke orang dagang endak ngambil peluang enti kos import niki. Menteri Bertanam Bertubi Ngau Jamin Pemakai Datuk Seri Muhammad Sambu madahkan risukut stok pemakai di Malaysia tu agi intap serta nyamin stok beras di meruan cukup kira 300 ribu tan. Pelimpah harinya Malaysia Megak agi ulih ngeluar ke kedirimpu stok manuk ngau teluk ti cukup ngambil kendak kelalu berpanggai import hari minda luar. Nyalai upis menteri yang berbendar nentu ke pemujur bak timpuh panjai kena ngurang ke endak kelalu berpanggai ngimport pemakai asas hari minda luar. Ia madah krisis geopolitik global nyak tau ngerugak pedegap ekonomi ngau stok pemakai. Upis Menteri Pengurangan Benda Matau Ngau Silik Pengelekai Igi Penyakit Hantavirus beredar di report kes bak renggat global. Menteri Pengurai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke kes tu diriport ke beredar di penyelekai igi penyakitnya berpun dari sebuah kapal pesiar di benda luar. Tajak pihak penyelekai igi penyakitnya agi ulih dijaga serta nak ngaul rakyat Malaysia. Pengurangan Matau Ngau Silik Benung di perjalai ke dikenal nentu ke pengawal nyikap diri bak antara menua ngau sistem pengurai bak tikas ke pemaduk tinggi. Penyelekai igi penyakit hantavirus tu kena baik cit tiwilih ngurampin mensia ari angin tikamah tai air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit demegak tau ngujung naban kenyau ngau tikas pemati ketegal sindrom sindrom lempuang hantavirus ulih manggai nyentuh 40%. Nakak kena tu benda besi ubat antivirus ke ditemu dikena ubat igi penyakitnya. Berita kita yang ke penudi. 43 ikut rakyat menoluar ditanba operasi penerit adat kini berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal manyuh macam penyalah bak segeda endur ngelingi kucing. Nitiah ke penerang dari UPIS Immigration Malaysia Sarawak JIM madaka si datuk ditan ke Tegal dipelabak ke nadai ngembuan pasport ngau-gawa nadai permit tiksah. Semua si datuk ditan serta dibaik ngagai UPIS bagi penerit adat immigration kucing. Kucing ngambil ke atur ti patut ulih diperjalai ke. Kes dipansik mengena Akta Immigration 1959-1963 Akta 155. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kucing, Salam Malaysia Mandani.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Sabit tu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau balakaban parti Bapililih Serian ngambil keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena berjalai ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bapengok berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengeram itu megak digoluk bala pembesai upis perintah, tuai roba bangsa timandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
2: YFM Segulai Sejalai.
4: Hai, aku Diali. Terus menyanyi ke YFM dengan RTM Klik. YFM Segulai Sejalai.

Ya, selamat bertemu baru kita bab program kini kita seretok ku datai baru. Ugelengo kita bekuzingo kita kini penunga to ke kini. Kita sarito. Jadi sarito peninga bab tusun ke-17 aku mai kita raun berjalai ngagai bakelalan. Bakelalan ianya kandang dur tanah ketinggi kebepalan bak utara menua Sarawak bersemak ngau garis antara menua Indonesia Kalimantan. Ia bak bagi menua Limbang lalu dikelala jadi sitik kawasan kampung ke pemaduk unik di Malaysia ditu. Ia berbidang ngau tebal gi kandang dur di Sarawak kangat serta bab bakelalan ngembuan tikas penyelap ketegal endur ya ke bak tanah tinggi dalam 900 ngagai 1000 meter hari tikas tasik. Jadi tuk meh ngasuh ya tuk tadi berasai celap buah kita ke bak menua bakelalan. Bakelalan kebendar ya ngembuan beberapa buah gentur pendiamit ti dipadu nyadi kandang endur komuniti serta penyampau tubuh tebal gi sida hari bangsa Lun Bawang. Batang penyelai bakelalan ianya rampak menuanya berbida hari imej kampung tropika Borneo Kebukai. Di bar itu kita ulih ngasai ke sungai tik bersih serta angin tik bersih serta nadai pengamah lalu ketegal ya ke bantang tanah ketinggi. Darah palantik pemaduk terbilang ianya pemandang matahari terbit bermadang padi, air terjun miat ngelingik genturung pendiau, kampung tanah ti tinggi ti agi ngembuan pengeraja asalnya. Kandang menua tu megak peninga terbilang ngau padi tau ke beras bario. Padi bakelalan ti bukulai ti tinggi ditanam ngenak cara tradisional ti nadai berkena keracun kimia lebuh sidak ke nanam padinya. Raban bangsa bakelalan tu datai dari komuniti Lun Bawang dikelala ngau ulas sidak ti manah ngau gaya penghidup ti meruan. Penghidup ni tiang hari sidak tu tadi bumai padi nyadi ke batang pengawak serta betupik ke jelu. Serta dia berkunturung peniau ti amat meran ke kawal ti amat tegut ngau nanti kita medak budaya ngau bayin asal sidak itu sidak bisi pengerami baka irau aco Lun Bawang serta main ngau muzik asal. Lalu pengau butuh yun ti tegap semampai dikena atau kesemampai dikemeran ke sidak ke dia obat itu. Nanti kita medak hari sukut pemakai peninga ianya padi beras bakelalan bisi megak daging kerbau jadi kelawak ti special ngau sayur kampung ti baru. Jadi budaya bak dituk agi balat dijaga lalu temuai bisi ngasai ke pengasai ke dia bak dia nengah homestay. Bakelalan merik penelbak ti lebih santai ari kandang menua kebukai serta mayuh aktiviti ke ngelantang kati ti ngerinduk kati uli digagak lebuh ketai ke berjalai nemuai ngagai menuanya. Jadi antara aktiviti ti dikerinduk ke lebuh kita ke nemuai ngagai bakelalan tu peninga. Trekking tau ke berjalan resak kampung ngagai kandang dur ti ngelingik. Pemega uliah nemuai ngelawak umai padi ke serta belajar ke cara asal bertanam betupi megak. Serta trekking ngagai batu lawi. Kelimpah rinyak temuai megak uliah nemuai ngagai kampung bak garis antara menua Indonesia jalai kaki lalu nyadi ke penelebak tu lebih lagi narik hati dari sukut geografi ngau budaya. Bakelalan majak dikelala nyadi palan ekodagan temuai tang ia megak agi ngetan ke identiti asalnya. Badi tu meh kita uli ngasai ke diau bak tanah tinggi ti jarang ditemu bak menua kita Sarawak. Lalu kita uli medak megak budaya bangsa Lun Bawang ti unik serta medak ngau bayam rampak menua ti tinggi ti bersih serta dijaga ngau likun. Jadi nanti kita medak bakelalan untuk peningau yang ngembuan potensial atau kepotensi jemah ilak ti uliahnya di ekor dagang temuai berpelasar ke komuniti biar megak hari sukut agro dagang temuai padi bertanam tupik ngau tradisional
serta nyadi destination retreat. Baklalan, Siti Ari Batu Permata di Dilalai ke Sarawak, di Bimerik Penelbak, di Bebida, Ari Palan, ke Bukai, dengan kempuang gaya Ari di Semampai Celap, merampak menua di mana serta budaya asal, ia nyadi palan di Engkeman, ungkup, sapa kerindu matau menua. Okey, peningah, hanya tadi abah episod ke-17, aku berkongsi dengan kita, kita rawun ngagai menua baklalan. Kita dah datai buat penghujung program. Kini kita seretuk bertemu baru kita buat minggu kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Seretuk, madah ke direk. Upok dulu aku. Bye-bye.

Ya, berjam ke dua kedai pemerintah malam 10.29 minit malamnya ya. Ui, baru dah nutup upis kami ya. Lantang hati wai upis sudah tutup temu-temu neh. Okey. Nyapa boleh kita buat fanpage YFM station pemerintah kita, Akiah Selin. Selamat malam MA, selamat bertugas. Alice Fence, terima kasih nyapa. Terima kasih Induk Kenawitnya ya. Anita Nawai, Alex Delta Bina Watabarau MA di Skrang Engkelili. Selamat malam ngagai semua pendengar kita yang minta lagu Ika Saiful kena merindang bala-bala kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Okey, ngarap ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau, jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani. Kokia, terima kasih ya. Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, manah gayari malam tu MA berdendingan Wan. Terima kasih. George Brayun MA di Engkelili dengan Wan tu yang minta lagu Gawai Tuak Darah. Ari Jessica Timah kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ya. Buri Nyalu, sama tugas MA pemegang Eni Tinggi di Betul sedingan program kita. Terima kasih. Di Kampung Sial Kandisnya ya, Bibiana Robina sedingan ke program kita. Terima kasih. Petrus Inchan, ngau kaban-kaban kebukai meh lagi aku nyapa bala kita baru ya. Suara kita ke berperinang hanya untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Malam hari 5/8/5 tahun 2026, bala kita ke ngintu hari pengada sehari tu. Okey, selamat hari pengada, panjang umur, murah jurki bala kita ke Benung, bertunga ngau bala kaban berandau malam tu ai. Okey, tau ke baru dekat bekala ngau bakal mentua kita rancak randau sedaya ya. Okey, ngarak ke nyangkung abal kita kena berami makan malam tu. Ngarak ke semua pengawak ke di kerja ke malam tu ya, mujur magang di pejalan bala kita. Semua malam ke Walson Nangi di Taman Samarinda di Kota Semarahan minta lagu Celak Jari Tua kena merindang semua kawan-kawan ke lalam eh. Ngarak ke terperindang gua kia nginjal lagu di Maxwell Franklin Saran Celak Jari Tua. Kedua lagi Costello Jawi, joget terlentang tungkup.

Okey, pagilah di Limbang dekat diatur hari terbuka Sarawak Water 2026, Nyerimba Hari Air Sedunia 2026 ya. Okey, program ke diatur di Limbang pagilah. Ukai sunat program dikenang rapid ke kaulati antara agensi tunggal komuniti PMGA dikenang merangsang Malaysia Manyu sama guna any application digital Sarawak Water. Okey, kalau pagilah membuka program ke BC diatur untuk yang hari terbuka Sarawak Water 2026 ke di pelabak ke dekat gulung orang yang 300 ikut Malaysia Manyu ke diatur bak loji pengurusi air berawan berikan pukul 8.30 pagi nyentuh ke pukul 2 ngali hari kalai programnya diatur ngena rambai jaku air dan jantina. Ok, kita kepada kami di Limbang, terima kasih agar okay, terus lekat dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12.30 malam. Ok, nginjau lagu hari Ernie Diana ngau lagu ya Bujang Kaki Kelintuang. Kedua lagi lagu disada Empat Lala Dara Gantung Sengaiwa.

Yes, hari tu hari lima, pagilah hujung minggu hari enam, gau hari minggu ya. Tentu manyu bala induk-induk kita ke dekat ngambil peluang kira ke ngemajak diri pun meh. Okey, ngagak buak keduanya berkempat buak. Okey, tau ke ngecuk buak, ngedai buak, macam-macam lah. Dikena kita ikan jadi diri ngintu pengerami gawai ke dekat data ini nemu pagilah. Engkanya bisa ngulup pengerami makai lemai neh. Garak ke program kita nya mujur magang di pejalan ke kita yang tebal lagi di selampung menua kita Sarawak Bumi Kenyalang yang bikin kia ya program gawai ke bisi diatur. Okey, bila kita ke benung dereba jam ke dia tu lagi dengan kami ke benung dereba bak sepemanjai jalan Pen Borneo ngarak ke gari kita nyangkung lah bila kita ke dereba jam ke dia tu ya dereba kediri kediri ya ijimat anak ngantuk ke kita sambil-sambil dengan kami ngarak ke program terang di dinga tu lagu rancak lagu medley Hari Raban Snipers kena merindang bala kita ya. Kedua lagi ginjau lagu hari Ika Saiful Tincin Tunang Tuau. Danya kita nyingkang ngagai jam ketiga ngau program kita Irama Etnik Pupu Bangsa ya. Sorry aku ke nyapa bala kita di fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Kena merindang bala kita ke diau di Peliliam Nua Serian Bau Sematan. Kita ke diau di Lunduk juga. Kagi ninga kami terima kasih maimanyu ngarak ke terus ninga kami. Ngina frekuensi kami tentu ya di kosong di Puan Taruh.

Maya Arito udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Kelantan, Nali Hari, Tada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Wai, FM, Segulai, Kejalan.
2: Aku, LC Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

Bakar ilah ngau lagu ya pesan papa ungkap ya lagu etnik pupuh bangsa kita malam tu ya. 11.12 minit malam kawan kita Abu Bakar ilah mengagi aktif dalam bidang muzik kita ya. Okey, di berpeluang kadang-kadang kita nya ulih medaya bermain gitar ba Padang Bilun Kota Kinabalu. Agi nga fashion buat ke sama ya. Okey, kita ke bisi nyapa ba Rumai Komen fanpage YFM station pemerintah kita. Lagi aku maca pesan-pesan bala kita wai. Sorry kita kagi berperindang ngungkap ya malam tu ya. Pemerindang malam kita. Okey, lagu kedua berjam ketiga kita lagu lama di sada Francis Harris. Engkau lagu yang dikenang Anang, disebut Anang. Nyau lagu hari Amir Jahari. Nangkan ketu lagi yang lagu dalam Jaku Melayu Sarawak kita. Hingga terus dengan kami YFM Segulai Sejalai.

0: aku perangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, kemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ngai kita, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitiah ketimpuh masa tiada terletak ke kita, nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri, tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perau tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebut kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebut kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Ya, sehingga baru di fanpage YFM Station pemerintah kita.
2: Singaka YFM 24 jam merindang kita.
1: Kembali kita ke Ninga kami. Okey, CMS Fred MA, selamat bertugas di Kunti malam tu bulan Februari. Habis nyapa, selamat malam Ari 5 MA. Kekian Nora Piling di Batu Niah, Ninga kita, terima kasih. Mami Abah Mega, okey, Lina Bugis, Mary Ubon Martin, yang minta lagu Ingat-ingat Lalat, Angela Latan Jua, kena merindang anak menantu Bala Ucu Kelo Nyalu Sebilik. Sida tu di Suai Niah Robin Ijot di Bintulu ngagai menjadi yang kebala anak di Nanga Lipus Kenaudin. Ngarap ke semuanya gerai magang ngagai Nuan Mega MA, selamat bertugas. Terima kasih Rini Sabai bisi nyapa Lengu Nai Nai, minta suara lagu kena merindang kaban-kaban keng dalam MA Kokia Dublin K Baja bisi nyapa. Terima kasih Catherine Robin Din Intan Bakit. Sempat lagi tebah ke lagu Richard Lee, Aku Di Tempah Ya Kena Merindang Dirimpu. Dan semua peningkat kita yang ke Pedau Tin Dua Ya, Clarence Medan, MA Di Pakan dengan Nuan Minta Lagu Hari Duna. Aku Tetap Sayau, Kena Merindang Hati Dirimpu Meh, Kaban-Kaban FB. Chasha Amanda di Sibu, Bungai Cempaka di Sebarang Alain Durdiau, Ngagai. Nuan Megat selamat bertugas. Ngarap ke semua kita nyat tindu jenak malam tu lagi. Ya, David Ikum, bisi nyapa. Terima kasih. Campur kirap gak di Sibu Jaya, bisi hujan tak lama. Lemai tadi MA yang minta lagu lama Ari Michael Jemat. Maya Pemisi bertemu baru guna pindang. Kabah-kabahan keng lalameh. Ros Liao, bisi nyapa. Terima kasih. Agnes Indai Robin. Opah Cici Megat Ngau Andrew Ujai Masing. Sempat lagi tebah ke lagu Siwalin MA. Kena merindang kabar-kabar keng lala, kabar-kabar FB. Ngau semua peningkat kita berjimat pulai lagi ya, benung dengan Nuan di Miri malam tu. Terima kasih ya, ngagai kabar kita itu enya Andrew Ujai Masing. Terus merindah kita dalam program kita, lagu etnik pupu bangsa kita itu lagu di suara Fifi Alviana. Engkau lagu ya Cinta Kek Lapis. Sedangnya menikah lagu Bidayuh di Sada Ezra Rondip. Engkau kami pemberindang malam YFM.

Okey, peningkat kerjaan di Kampung Kerusen, nama berita. Okey, suah dengan program kita. Terima kasih ya. Di Sibu, kalau kes penyalah komersial nambah di Sibu, engkau penyampau pengerugi ke direkod ke 4.47 juta ringgit nanti dibandingkan engkau 214 kes buat tahun dulu lagi hari itu, ianya 2025 ya. Kalau kes berkaul engkau narkotik begak, nambah kalau 610 tidak ku dah ditanke dalam bulan 4 tahun 2026, nambah 143% nanti dibanding genggau timpuh ke sebaka bulan 1 ngagai bulan 4 tahun siti nyin kemari ya. Anitia kebenaran kepala polis sepilih Sibu ACP Azari Miskon, ia pada kedua-dua kategori penyalahnya ngayan ke penambah ya. Piamga ungkup ya kes eksiden bab jala alun bisi nurun 168 kes tau ke 2.32% nanti dibandingkan genggau tahun nyin kemari. Kalau penyalah sampau saman kemisi dah dikeluarkan untuk ngagai bulan 4 tu tadi 4,229 saman kau penyampau compound kau dah mujur di gumpul boleh ya urung 606,000 ya. Okey, ia ada ke raba polis sedekat cakap lagi berjalan ke pengawal di kena sama mutar serta munas ke penyalah berat kebisinya di menua Sibu. Kadi Sibu ajak tang di selampur menua kita Malaysia mega. Tentu ya raban penjaga pengelikun bila kita berbendar ngetan ke pemain engkau penglantang penghidup rakyat kita ke nyadi rakyat menua Malaysia ya. Bala polis, bala soldadu kita engkau semua bila kita ke gawa agensi penjaga pengelikun sebanding ke program kita yang kau bala kita ke gawa RS malam tu juga ningga kami di selampur menua kita ya. Okey, ngarak ke sama pengelikun kita ke ngerja pengelikun kita di selampur menua kita itu ya. Lagu Kedisa dan Eddie Kewing, lagu dalam jagu kenyah tu au tu yang tau ke kaban dia terus merindang hati diri ninga kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM segulai sejalai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon?
1: Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: Ya, balik kita angkanya busy program. Bagilah dengan berjalan jauh. Okey, tinduk tumu. Okey, rehat. Umbah-sumbah siam eh ke kita ya. Sore kita ke mutar pengawal diri ke pihak pagilah ya. Hujung minggu hari 6 gau hari minggu ya. Okey, ungkap yang lagu etnik pupu bangsa kita. Habis di 3 lagi lagu di CD aku. Nangkan ke tu lagi. Yang lagu dalam jagu Melayu Sarawak mun kami tak tahu ya lagu ria niang akimanang kita aditangkan gaul lagu bidayu Johnny Tuk nampas pinguji ke perudian dar Perancis jatung anak tuai rumah ya. Okey, pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari bakal selama ninti hari 6 bisi ronda minggu tu ngau carta kenyalang pagilah ya kita ke baru dekat belalak malam tuai ngar ke belalak ngau hati kecukupan lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkup ya malam tu ya. Terima kasih ya. Kita ke udah ninga kami baru kali ngau DJ MA toke tiu di konti 3 jam ungkup ya malam tu ya. Terus merindang hati diri dengan kami ninti hari ninti jam secara online megangena RTM Klik tau kengena channel MyTV. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia pukul 12 kena mending ke Timang Kerbak Tawas.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya dia lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dorothy Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

adalah program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95. Diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Ba Asia Barat. Tajap pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah Megak natak muna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut mensia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru tik berini bak leka cakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangku kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jajak. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi penua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat bapenua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ke tukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau ke bandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

ditulis oleh Munoah tang uliah di Seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Tool. Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati ke nanti mayu kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke yang kesemua album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanti arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pada sidak mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet nanti histerian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang aja ba. Entang di baik kaban aja ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Segulai Senjalai Gawa FM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: 101.3 FM.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan ka kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya ke buah nadai utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi ti kita berarti ka lebuh kita ngena pembedahan plastik bekena ka botok kenuannya jik hormon kini serta ngena namanya macam-macam utai ka di ubah tu abah tubuh tu.
1: Teknologi ke maya ritok dikena tu.
2: Au mayo hore tadi indo ka nyadi laki, laki ka nyadi indo. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tu au. Tang ari segi pengerai tu engka ya bisi impact. Nepi ya, ari segi pengerai. Lalu pia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan yudah tuai begini tua kang aga pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ka gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tua tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tua segi tu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Alebuah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
1: Nak ibuah petua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua nah, ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibuah semua nah, tanya
2: nak ibuah nak perlu nak perlu nak perlu tanya banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat, dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
1: Kalak ni dengan.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakot puto tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labo tanya okay genuine. Okay asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: melejo.
2: Namelejo bakat tua makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambegah Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal, tenhari.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi arini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nak daya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, aku to jabut. Nuju nemiak kebak aku. Es rebak aku. Es sama mek aku. Es kula bak aku. Pesan ngagai kita. Anang nak ngaga kerja rumah ke diberi cigo. Anang selalu main game. Nama-nama game pak handphone. Ngai ke mata kita jai. Anang lawan kino kita. Ngai kila lawan nurun skor. Ngai ke kita danu, danu, danu, cigo.

Sesemak, sesemak, entik kerpai, nadai utai, anangan sa, sesemak, sesemak, nak terbeli, kemas mesai, pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar-benar yang ke YFM, bergulai sejalai.

Mulut, mayuh, bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedias hati. Nama enggai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Segulai sejalai seminat bawai FM.
1: Munyika disebut aku bak pun ranau hal tadi. Pengerinduk tu muka ulih nempak penyerakup abak mayu pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
2: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuwal. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakup pengerindu berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, ya. Lalu pihak mega lebuah sida yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakup pengerindu tu dikena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sida nadai pengerindu, nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngay nyadi ya pia na ya. Nyak bak rumah, rumah panyai mega na ya. Bak nuol kita ke bekerja mega, tau dikena. Nuol kita ke bersekolah mega, tau dikena. Leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemun, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka buliah kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk ulih ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang.
1: Oh.
2: Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nuka jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik berkita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat tak bisa.
3: Plasa Jurai 6.35 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dimang.
6: Gerbak.
5: Tawas.

Kuching 101.3 FM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

0: pedak memang petuanya. Lepas tu nak mu mampu mulut. Ya, meh nanti air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoi duang. Berik yang agak petuanya lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Lauk, jang, umang, simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mereka memuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasi diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadah nak bisik undang selepak geruguk. Ada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri, nyadi tapak.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Eh, nama awak tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji, saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang dia setuntun?
0: Bah, ketika kena hack dia, berat dia. Ya, aku ngasau telah lengah. Ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama. Sudah kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: sejalai.
1: YFM
2: 101.3
3: YFM
4: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ke Tegak Jako, serta ulah orang tik bergedek ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
5: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedek ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengarap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Pertinya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan.
4: Pedis.
5: Lama kebuah bekeni kenuannya tadi. Udah lagi yang nak rindu kenuan, udah lagi yang tadi
4: begede
5: ke kita, lalu break ya makai.
4: Maya ya lapa
5: break makai. Maya ya awas break kita air rup. Jadi badunya pedis dikerja, tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap buat Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utai mana bak sidak kenyumpah kita.
4: Ya.
5: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
4: Aman.
5: Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jaku berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana. Pasal sedak ti bergedik ke kita. Anang ditih kerentak sedak ya. Orang berjaik kita. Lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai. Dia ada-ada ketuanya udah salah.
4: Lalunya tadi nyok ngamat ke Jakob ya.
5: Ngamat. Lalu bisa mesumpah hanya tadi.
4: Ya.
5: Laban nama kebaya tuan nyok ngamat ke utainya. Ngasuh utainya dah tai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau Jakob berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih.
4: Ya.
5: Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita mega uliah bersampai ke sida ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih mega di kerja kita bekeni ke kita dekat bersampai ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampai ngutua nyumpah ya. Tuleh ya lah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya bersampai berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
0: Plasa Jurai 635. Plasa endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kolomi dito. Dito tu napau kolomi.
1: Oh, dito ya?
0: Au.
1: Dito tu padah nyamai nah.
0: Ngatu.
1: Ah, barang tu ah, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja nya, ukainya mangga sejam. Tu dito. Elah, kada aram.
0: Au, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah dito tu, nampu lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berani nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai mutawan was, tuan-tuan.
1: Mutawaku. Ah, luan ku berdoa biar ke. Udah gatan pati.
3: Ah, tak apa nak lama kita gatu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban, RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti, ku tinggal lagi.

0: ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess.
0: Pedak dia.
1: Lagi ni. Apa siapa ambu pegawai tu lah.
2: Segi amai ngenar ta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawa. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngenar ta company bakar reta kita yang putau hari

Nya de la ka ja ko community to ko panse brasal are la ka ja ko letin ke ku mai sida communitas c o m m u n i t a s ke mai arti samo nya de dalam renau ke tu peninga ko ngoji narang ka limo bengka arti la ka ja ko community to nya de arti nya kurang lebih ya begitu arti la ka ja ko community ke ketrobah tu ya nya semua orang ke dia mendam bo siti pelilih menua serta de pegai siti perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke diau bersiti indur.

kesama bangsa sebakau jaku sebakau jalai peniau adat bahasa ngau kebukai nyalai suah kita dengar orang berjaku community rumah panjai community kampung lalu rata ketiga ianya raban orang ke sebakau pengerindu ngau sebakau pengawak bakau community pengasuh ianya raban pengasuh community scientist raban saintis community pedagang kayu garu nyau mereka siti community ngau community orang bumai berkebun nyalai masing-masing cedak tu tadi sebakau pengerindu lalu sebakau pengamu nyade ke keempat tu ianya rakyat siti menua contohnya community orang Malaysia kebanding nanti seraban bangsa Malaysia basic dia nyelat orang bukai maya di muna bukai ambil kebanding nanti di muna tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu ke besik nyelat orang ngau bertubuh kena manyuh di muna bukai nyau reti bersentak tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari gaya tanah ngau gaya sungai ke sebakau ambil kebanding bakal community sampuk sampuk tu induk utai kita nemu community bandau ngau community kayu pain nyalai tu pantau disebut kita community

0: Tujuh kebuah lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegau hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru serta keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu.

0: Satu, dua, tiga. Tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasa saya temah gula nyamai yuk aku. Kayaknya berbayar kedai tu.
1: Wih, mai main gula empat, Ilan.
0: Eh, kati kena dah. Tabar.
1: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh. Kumai di mana makai gula sama yuknya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan tu datai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang tedik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

101.3 FM. Lagu kekal itu.

0: Anang Minah kini-kini terus ke pengrindu kita. Bye.
1: FM. Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berpikir, uliah kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tu aw nang amat, nang bayuh orang bisik buah rundiang temen senyak na ya. Aku selalu ngajal utai munyi tu, bak raban ngobala bukai megah. Besampi, minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekak. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu melunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu ti diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nyak pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nyak na ya.
1: Aman.
2: Lalu enti anak merik utai kena sekolah. Nama utai kena bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja maya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang bepun bak pengingin bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

beri meh terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajam pan nyak semenala kajaku tang rutia cukup say ngagai sida dan terima kasih ya ngagai kita labar terus menyangka kami.

Tusah terundil, tusah hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Alam Y FM.
1: Mek nak berus nanti agak sekali agak kita nganggap penyalah tu telanjai kebet yang luar ya aku ya agak sepan nak takut.
2: Minta ujap sebunya uman ke kolaku cicik tau.
3: Aku dah tua kaya ku telanjai DJ. Petua ku kaya ku. Aku meriat ku kaya diri. Lepas aku tau sunan ku yang DJ. Lak.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada yang mau nyawa nya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang demua. Tapi aku udah keluar putih ketinggalan nya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Haram tuh, naga kau kia. Lari.
3: Oops, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelala orangnya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan pakej tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, atau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita atau nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi baajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM 101.3 MHz.

0: Mai. Kedak nuan mayu mai kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jom pergi kah?
0: Tadi aku mada sabar kau.
2: Nak alat tuna ibu sangau nyak peninga berjimat lubang layang jalai pedak kibak pedak kanan baru ngelayang pesantu Ariwai FM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nani tih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada kita tidak. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
0: Nah umbasnya boy, padahal nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
3: Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
4: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
4: Lagu dangdut.
6: Mulai nuan ke rumah. Nilas wajah.
1: Titik. Kita nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
7: Lagu rock.
8: Lagu anak pang. Lagu rock pang.
0: Boy, si Tiki nak ingat ni, boy.

0: Gegar Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Ya, selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa FM pagi tu. Terus segulai sejalai dengan kami bawa penggerak pagi kita. Jadi pagi tu kita dekat gulai dengan aku Melati Badi. Hari 6 pagi nyentuh dengan 9 pagi bawa penggerak pagi kita pagi. Hari 6, sehari tu 9 dari bulan 5, 2026. Jadi pagi tu aku ngarap ke semua bala peninggal kita, Dani, pagi tu Regas, Lantang, Likun, Magang, Bak, semua tu pengawak ke dekat di penjalai ke kita. Jadi kita sampai ke awak ke kita yang tadi sama gerai, ngambil ke semua pengawak ya ke dekat di kerja kita ungkup sari tu pan, sama mujur magang di kerja kita. Nyalai, sebenar kita hanya ngereja pengawak bukai ya pagi tu peninggal, dulu mai kita sama bersampi dalam tidirik ke pagi tu, bulai ngau Raban Christian hari gereja Methodist.
2: Shalom. Selamat pagi bala peningah. Aku Padre Christina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih ba'ari kebaru kedibrenuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapu jalai kami ngakinuan Tuhan. Berik ke kami Tuhan tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu di Mary John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Munyi tu ku ya. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Nanti kita rindu ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apa. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyawa. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Kena ulia diterima di dunia. Laban dunia nak medak tu ke ngelalaya. Kita ngelalaya. Laban ia dia ngau kita. Lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal naik patu. Aku dekat datai ngagi kita. Nak lama dah agi, dunia nadai agi medak aku. Dan kita dekat medak aku, laban aku hidup. Kita dekat medak hidup. Lebuh mayanya ilah, kita dekat nemu aku ngawapai nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak me orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apa aku. Lalu aku dekat rinok ke sidak. Lalu mandang ke diri ngaki sidak. Nyalai berdalam jaku Tuhan kita bakal ke pagi tau taka batang penemu ke di kursi ngau kita. Pengerinoknya ngasih penyertaan Tuhannya semaya. Bak John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Jesus Kristus nyanatai ke sitik pemenal ke sederhana. Ianya bak ayat 15. Entik kita rinok ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Pengerinok ngaki Tuhannya ukai seminak jaku ajak tau ke pengasai. Dan dipandang ke nengah ngasih. Maya orang berjaku sidak rinok ke Tuhan. Dan penghidup besar-besarinya nadai mandang ke jakut Tuhannya. Pengerinuk ke meruannya, meruan bisik, action atau ketindakan. Jesus mekat merik semaya keluar biasa. Ia nak kalak ninggal ke kita ke diri. Lalu aku dekat minta hari apa. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyawa. Kedekat dia ngok kita belamaya. Ianya roh pemenal. Tu nunjuk ngagai kita. Ianya roh kudus. Kediau bak orang ke Arab. Nama retinya bak kita. Kesatu, kita nak kalak kediri dalam nungak penghidup di dunia tu. Kedua, kita bisa penyawup ke ngeriang, ngiriang, ngelantang atau kemerinang penghidup kita. Lalu ketiga, Tuhan datai uke semina di luar kita, tang bak dalam hati kita. Ko Jesus, aku nak ninggal ke kita bakal anak patuh. Tuk semaya pengerinuk Tuhan kena kalak berubah. Dunia engkau nak medak Tuhan. Tang orang ke Arab uleh ngasai kehadiran Tuhan tiap hari berdalam penghidup sida. Ke pengujungnya, Jesus madah ke kita sekali lagi. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apa aku. Lalu aku dekat rinok ke sida. Lalu mandang ke diri ngai ke sida. Kesimpulannya dalam penghidup kita, pengerinok ngagi Tuhan tu, inya berguna, inya kita ngasih ke Tuhan. Lalu kedua, ngasih ngemai kita ngagi pengalaman kenyata, inya bergulai ngau Tuhan. Ketiga, Roh Kudusnya bukti yang Tuhan tu meruan ngau kita, bergulai ngau kita, lalu pihak mega penyertaannya ngau tiap ikut kita badalam bagi penghidup kita. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu manusia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita nemu lalu rinduk ke Allah Ta'ala ngana ia Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruan pada obat kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main belanda uji akatulang siapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biar kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa mua nemu magang. Kulang agak engka darah engkau bujang. Susah baka keudah alah laban orang. Duit ke kita mimit ni tahu menang. Minyau kelalu nyampau susah maya hutang.
0: Segulai sejalai
5: YFM.
6: Cakup ransang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi segi nadai reti. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak. Tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Maka semua utai buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, longasi ke jaku ia. Jaku ia tihidup boleh merik penghidup ngepengerai gaya barang sapa, timerti, longasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ketebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal, lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
7: WAI
0: YFM.
7: Ya, baru ngam.
0: Kan?
7: WAI YFM.
8: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, minyak ke kami, YFM segulai sejalai.
9: Kami merindang kita, nintiang hari, bermacam lagu, lalu

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: Lontak, Nalihari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Segulan, Sejalan.

Ya, lagu Genak Jaya untuk Buah Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal mungkal pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 9 dari bulan 5 tahun 2026 nyalai sekali lagi kumpulan selamat pagi ngakai semua berapa meninggal kita ke yang kami bisa tumu dan pagi tu terus bergulai hinggau kami bawa YFM bawa pengerap pagi kita pagi tu ya. Jadi apa tusun program kita bawa pengerap pagi kita ya bakal selama kalai pukul 7 pagi tu lagi alai aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu lalu pukul 7.30 pagi Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM lalu pukul 8 pagi tu lagi kita dengar ke program Leman Berita nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa pengerap pagi kita 3 jam pagi hari 6 9 dari bulan 5 2026 jalan selamat pagi ngagai ya bala kita ke nyangka udah tumu buat pasar tamu buat serata menua kita di Sarawak di tu ya ke bisik muka radio kita mendiang ke kami bawa YFM gulai engkau kami bawa pengerap pagi nangi ramai nama utai ke dikenak kita yang teringa ke kami pagi tu harap ke kita terus dukung tiap bengkah program ke bisa dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lagu kedua bawa pengerap pagi kita ke pagi tu still lagu ke di by Anderson Galai Ati Tua Sama Sebakan.

0: kita dia tu menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu. Jadi kupurnya buige ya teluk manang wak nu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar lu. Bisa ga kupur ke merahnya. Jot pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah. Nu nak anta ino Melayu kami hapiat dia. Teladan dia. Marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekutak. Mar lu suba setiap mulut kami tu. Daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penjaku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tenyana ya ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu muluat
2: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api kudek ngok. Tok bakal sanggol serumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kudek bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai ke. Ngkan wal ni ke bahasana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nada ya no semua ke darah-darah bekenya megang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia megang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat megang kurang urang ke nganya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM Segulai Sejalai.

retro kita ke pagi tu Siti lagu ke di Bailek Sayung Bula ke Semaya hanya di main jam kita dia tu 37 minit lepas pukul 6 pagi hanyalah ya selamat pagi lalu ke bala peninga kita lagi terus mendiang ke YFM bulan kau kami ba penggerak pagi kita ke pagi tu jadi tu peninga gendang berkaul ngau kes rabies ke bisa direkod ke bermenua kita di Sarawak di tu jadi berita ke pemadu barunya galai sitik kes orang berbadi nyawa ke Tegal rabies bisa direkod ke Sarawak di tu ianya siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 63 tahun Ari Bin Tulu ia kudah nadai kena 3 hari bulan 5 tu kemari ya jadi penerang rupis pengerai menua Sarawak madah ke lelakinya di report ke kalak di ketup anak uduk atau anak cawuk dalam tengah bulan 2 tu kemari tang ia yang tadi tak nganjung diri berubat bawa sebarang palat dan ngintu pengerai lalu yang tadi semina meresi habis telihnya kena air dalam pengelama tak boleh 5 minit ya jadi kena 26.004 tu kemari dia lelakinya belabuh lemit tulang serta ngai ngirup air lalu lelaki tu dibaik berubat dengan ke hospital Bin Tulu sarinya megak lalu peresa makmal netap ke yang tadi bisik kena rampit penyakit rabies ya jadi ngaunya Sarawak nak ke dia tu dan ngerikut ke 94 titik kes pemati kalai 4 titik kes pematinya direkod ke dalam tahun 2026 tu ya hanya setiap berita ke dibaik ku perhati ke balap dinga kita yang berkawal ngau kes ke pemadu baru berkawal ngau rabies ia ke bisik ba menua kita di Sarawak di tu ya jadi ngendang ya berkawal ngau rabies tu peninga mayu macam matu pengawak ke bisik dipercayai ke perintah menua kita lebih lagi ba ngatur program nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar jadi tu mayu diatur sidak ya alai kita yang tadi tau nganjung jelu tupik kita yang tadi bakal mayau kui kita yang tadi bertucuk vaksin anti rabies engkau tak berbayar jadi nanti kita berhati ke di Lunduk Pelingan 16.5 tu ilak hari 6 dia dekat dia atur megak program merik vaksin anti rabies pihak megak ungkuk bala kita ke dekat angkat lesin ukui kita yang tadi jadi tu bisa diatur bak nama tu tadi Nur ngengkah ke kereta bak majlis daerah Lunduk 16.5.2026 hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lalu bak palan bukai megak di Bin Tulu ianya bak jalai pisang embun Bin Tulu sama megak program ke sebakar dekat diatur ianya 16.5.2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali harinya info ke di kunci kaku ngobrol kita ia ke lagi terus mendiang ke YFM bak penggerak pagi ke pagi tu jadi tu lagu ke dia pilih aku begak bak penggerak pagi kita lagu hari Joni Aman berpadunya Wanggau Jospin Jalin ke sekali tu pergi setahun aja.

0: Bis Ulih Munuah Tang Ulih Diseliah Ke Enti Bisik Bada Ukoi Tau Kemayau Bawa Sebelah Jalai Tau Ngelari Kediri Kelebih Hagi Enti Jelunya Pendiau Ya Bakar Tinadai Orang Ngempu Enti Udah Diketup Ukoi Tau Kemayau Basu Abi Ketupnya Ngena Air Payep Serta Sabun Abis Nadai 15 Minit Lalu Nganjung Diri Berubat Ngage Klinik Tentu Ke Ukoi Tau Kemayau Kita Bisik Ditucuk Vaksin Anti Rabies Tahun Sekali Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Upis Penyerakup Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar wai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup, ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuh, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia. Senam Robik, Pekir Sukan Rakyat serta Mayu Hagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia. YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Winnie Albert pagi tu peninggal setiap lagu ke dia beri nama nak minta lebih lagu ke dipinta ke Muamari ya Miri sampai pagi sampai gelenggau kami bab penggerak pagi YFM. Jadi ya sampai pagi begak ngagai bala kita ke nyangka baru Dani kini pagi tu peninggal terus semdian ke YFM laban kita nemu sarito ridam tempat lagi sekedar orangnya tadi ndak gawa sekedar yang tadi bisik pengawak ke dekat di kerja untuk sari tu tumu Dani pagi tu nyangka kat tumu mindah kini sama pagi kita ke benua berantau jalai harap ke sama berhati ke penglikun dirimpu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut pagi tu ya jadi 7 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi jadi 7 pagi tu lagi Nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bak YFM. Ya, jadi sebelum aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang pagi tu, aku terus merindang kita dengan lagu ke di baik Linda ke sekali tu penyayau endak datai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian kucing. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian kucing bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: dia kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemata.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Nur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake lah kah?
0: Ih, nak lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi Nur datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga datai dari terian anda gasing jadi pesan tu nuju semua kawan belayan ia ke semak atau ke jauh ke ngelala niang teruni anak bungul niang teruni anak bungul jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas jadi pesan ngetas sulit tahu ke muai terbalu tu tadi datai ri terian anak gasing tahu ke matin anak gasing madah ke pengawak ngetas sulit tahu ke muai basa ni yang gatruni anak bungul ia ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai jadi kita ke dipesan dipinta datai ngage rumah anak ya nya ba rumah nombor 1327 lorong di 13 Taman Satu Ria Jaya BDC Stampin di Kuching Dito. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basan yang teruni anak bungul kali-kali atur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah anak ya yang berumah mati anak gasing ba rumur 1327 lorong di 13 Taman Satria Jaya BDC Stampin Kuching. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu tau telefon ngau katerian anak gasing berumur 014-66-46-079 tahu ke matian anak gasing berumur 013-811-1454 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pesan kedua tu data dari tuan rumah Flora jadi pesan nuju kapan belayan ia ke dia berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang kapan belayan berumah Langan Munggu Tapang, Kaban Belayan Berumah Kumbung Serimbing, Kaban Belayan Sungai Berangan 3 buah rumah, Batu 4 2 buah rumah, Kaban Belayan Rumah Anita, Tintiang Badak Rumah Angela, Tintiang Gereja Kaban Belayan Berumah Dennis Tintiang Remat, Rumah Ribun, Tintiang Melaban Rumah Richard, Sungai Muding, Kaban Belayan Rumah Ajung, Temawai Puak Rumah Dana, Kerupuk, Rumah Usan Lengain, Kaban Belayan Bajau Licuk, Tingkat 5 buah rumah Kaban Belayan Barit, Sebubu Nyiar, Metung, Sungai Ruan Batu Bura, Supu, Beratung Kaban Belayan Nangai Bus Engkau semua Kaban Belayan Bukai Bakal Batang Sebetan Batang Awik, Batang Krian Batang Sebelah, Kaban Belayan di Miri Bintulu, Sibu, Kucing Engkau Kaban Belayan Bukai ia kena ulih di Rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat dintu Bala Mayuah kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Kristian Anglican Panjang pagi hari 1/11/5/2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Flora nengah 3 Ulu Sebetan Seratu nyalainya tadi pesan madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi yang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat dintu Bala Mayuah kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Kristian Anglican Panjang pagi hari 11/5/2026. Jadi kami melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah Flora dengan 3 ulu sebetan 100 lalu kita ke di kenemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai pak tau ke liang balumur 0176181464 0176181464 tau ke ngagai tuan rumah Flora anak jugi balumur 0103024096 0103024096. Nyalanya pesan kedua ya ke bisa diterima kami ke pagi tu peningan jadi ke Siti tu pesan nuju kawan melayan ke diau rumah turi barun rumah adut rumah jerum rumah berinau barun rumah Tumas Setian Skimbi rumah Desi Skimbi kawan melayan barumah Nelson Bada Skimbi rumah Giman rumah Suzy rumah Nesat Balubuk Baya rumah Muring Sungai Bakung Kutak kawan melayan barumah Caroline Insat bak Bukit Tinggi rumah Lawang rumah Senabung bak Sungai Kurak Pakan kawan melayan barumah Bali nunggal enggak pakan hakam pembelian ke diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga rumah Cerengga Anak Timan ba Sungai Sentebu kawan belayan rumah Guang Mudung rumah Gimang Mudung rumah Atoy Kinsan rumah John Sungai Batu Minus kawan belayan bukan muka ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah pengawak madah ke pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Edward Ngu Anak Sawung kalai pengawak tu dekat diatur sehari tu hari 6/9/2025 pukul 3 ngali hari itu lagi nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai jadi pengawak tu lagi peningat dekat diatur kena cara sembiang jadinya tadi berengkah hari pukul 4 lemai kena 9/5/2026 lalu pagi hari Minggu 10/5/2026 dekat Nganjung Gambar ke Pendam jalan kita ke bisik dituju ke pesan untuk peningat kita dipinta datai ngagi rumah Tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai nyak pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan tuju kawan melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri kawan melayan buat Jalai Sebawah kawan melayan buat Jalai Bakun kawan melayan buat Selagoi Labang Salim Sibu Kenawit Engkalat Ahub Sibu ngau kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Kudi Anak Jamba madah ke Kudi Anak Jamba udah nadai kena 7/5/2026 bak Hospital Nyabau jadi yang Kudi Anak Jamba tu dekat Dintu Bala Mayuah kena 8/5/2026 barumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju jadi ngubur ke niang tu ianya hari Minggu 10/5/2026 bak Pendam Teban jadi kita ketika nemu ngau sili agi berkau ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Dana Nak Kudi bak lumur 013-8929-946 013-8929-946 tau ke ngagai Suzy Anak Bajat bak 013-571-9964 nyalanya tadi pesan nuju kawan melayan ke diau bak Jalai Bintulu Miri Jalai Sebawah Jalai Bakun kawan melayan bak Selagoi Labang Salim Sibu kawan melayan bak Kenawit Engkalat Awub Sibu ngau semua kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan madah ke Kudi Anak Jamba madah ke Kudi Anak Jamba kudah nadai kena 7/5/2026 buat Hospital Nyabau jadi yang Kudi Anak Jamba tu dekat Lintu Belah Mayuh kena 8/5/2026 barumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu 10/5/2026 nyalainya Siti muka pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan datai dari tuan rumah Caroline Insat Anak Minggu jadi pesan madah ke pesan nuju ke Melayan ke diau Rumah Nyipak, Rumah Stanley, Rumah Ampeni, Rumah Juni Umat, Kampung Melayan, Rumah Jonathan Jim Jalang, Rumah Nancy Angi, Rumah Kadu, Kampung Melayan, Rumah Embum Gila, Gau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke minggu anak ubam, madah ke minggu anak ubam, tau ke apa cik, udah nadai kena 6.05.2026 hari 3, lalu niang minggu anak ubam, tau ke apa cik tu, dekat di Senggai, tau ke dintu Balam Ayuh, malam tu, malam hari 6, 9.05.2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi pergila pagi hari Minggu 10.05.2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Caroline Insat anak Minggu bak Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur. Jadi kita ketika nemu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tuan rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752 012-892-0752 Nyalanya tadi pesan nuju ke Melayan Rumah Nyipak, Rumah Stanley, Rumah Peni, Rumah Joni Umat, Rumah Jonathan Jim Jalang, Rumah Ninsi Angi, Rumah Kadu, Kawan Melayan Rumah Embum Gila, Gau Kawan Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi ya pesan madah ke minggu anak ubam, minggu anak ubam tau ke paycheck dan nadai kena hari 3, 6.05.2026 lalu niang tu dekat di Senggai Balam Ayuh malam tu, malam hari 6, 9.05.2026 lalu dekat dikubur ke pagi pergilah hari Minggu 10.05.2026 nyalainya sekedar pesan ke bisik diterima kami bawa FM ke pagi tu di kena tai ke bawa penggerak pagi
3: nak pagi
4: Y FM

Ya, lagu Ari Merilin ke pagi tu mendengar Lelaki Jahit Entu Apa Ma. Hanya lagu kita merindang ke kita kaget terus sabgu lain kau kami buat penggerak pagi YFM ke pagi tu. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami buat YFM ke pagi tu. Kalai pesan sekali tu nuju ke Pemelayan ke dia baru, Kampung Menat, Kampung Kula, Kampung Senyabah Gedung ke Pemelayan buat kampung Tanjub Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Melayan buat kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Melayan buat kampung Semadak, kampung Sebang Burak, Balai Ringin, kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aik di Semunjan, gau semua kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke ngelala Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat udah nadai pukul 7 lemai hari 5 kemarin 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Baru Mahyampu inya buat kampung Merakai Serian. Jadi mayang ngubur ke niang apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke dia buat kampung Menat, kampung Kulak, kampung Senyabah di Gedung, kampung Tanjung Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Semadak, kampung Sebang Burak di Balai Ringin, kampung Melayan buat kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aik Semunjan, ngau semua kabar nak Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat, madah ke Matin Anak Meramat udah nadai kena hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh Baru Mahyampu buat kampung Merakai Serian, lalu mayang ngubur ke niang tu apin ditetap ke nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Lalu ke Siti tu pesan nuju kampung Melayan ke diau di Tatau, kampung Melayan di Semuruk tiga buah rumah, kampung Melayan di Bintulu Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, kampung Melayan buat Lutung gak Bakung, kapan Melayan di Biri, gau semua kapan nak Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat, madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muain terbalu bini ya Anjar Lat. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat dia tu buat rumah Awing Anak Limping Semuruk Si Berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ana buat 013-803-9512 atau ke Bibi buat umur 016-37-10512. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawal getas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muain terbalu bini ya inya Anjalat. Jadi pengawak kita sulit tu dekat dia tu berumah awing dan limpiang buat semuruk si ya berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Jalai inya pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan dituju ke ngagai kampung Melayan ke diau bawa Kuala Serupai, Semanuk, Seterus, Sungai Mas, Bomban, Semawang, kampung Melayan bawa Rumah Dunggat, Sungai Mas, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, Rumah Sulang, Kelawit, Rumah Gumbang, Jalai, Tatau, Selangau, Indai, Sanau, bawa Suai, kampung Melayan bawa Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, kampung Melayan bawa Sepemanjai, Jalai, Pemponyo, ke Ngelala, niang geliang anak tangkau, niang geliang anak tangkau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau, madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau. Jadi nguan ulit ianya malam tu lagi malam hari 6 9 hari bulan 5 2026. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur kena pagi pergilah pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 berumah Joshua Manit Anak Buyuk Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai kita kena pesan dipinta datai ngagai rumah Joshua Manit buat Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai penerang ke Silia
berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Malin anak Geliang berumur 011153984424 011153984424 nyalai nya sekedar pesan ya ke sempat dia kena tai ke kami bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan dan pesan tadi terang didinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami bawa pengerap pagi jadi 7:30 pagi tu lagi nur kami kena bur ke berita pagi hari YFM.

0: Selamat pagi, selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: tu rumah Patricia Agustin ekskula program ba YFM
3: sepenguda aku Suman. Aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi, berita pagi YFM pagi hari 6, hari tu 9.05.2026, lalu ke Terubah tu, Batang Berita. RM600 juta diberi ngagai rumah semiang ke UK Islam Kenyau hari tahun 2017. Mensia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak Ganandur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merik agih belanja RM600 juta ngagai rumah sembiang UK Islam di Menua Tok Kenyau hari tahun 2017. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan madah ke agih belanjanya nyengkaum kuil ngau gereja tinggayan ke pengeransiang perintah dekan tentu ke pemaik ngau pengelantang bangsa serta nak ngira jalai pengarap. Sarawak megak mujur ngetan ke pengelantang pupu Raban Bansa ngau Jalai Pengarap laban rakyat berbasta ke Pangandire. Ia mansut ke Jakut Tok buat pengerami ngintu Ari Wisak ngau pengawak Mandik Buddha di Bintulu. Perbangunnya ia megak madah ke Bintulu dekat berjalai ke tanggung pengawak ke Beguna kena ngangkat ke pemansang kuasa gadung hidrogen ngau kuasa baru Dudi Arila. Nyalai Bintulu kai seminatnya di palan ekspor gas asli ajak tang megak cakah ngemansang ke kuasa gadung. Peminta nyadi rakyat Malaysia di Sarawak, Majak Nurun. Menteri Pemansang Rendok Nubiak Miet Gau Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke peminta nyadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup manah, kelebih agak buat kes anak kena sah tarab, sebedau tu ngerikut ke penyampau ke pemaduk tinggi. Ia madah ke pemintanya kurang ketiga komuniti majak sedar ke pemesai guna kena nentu ke pengawak jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai tikah kena di register uling ujung ke anak tediada ke di kategori ke nyadi ndak sah tarap serta patut ngena proses peminta nyadi peranak Malaysia. Ia maksud ke jakutnya ngagai pengarang berita di Kuching. Penanggul arus internet gau bungkur telekomunikasi kena kuat kemungkur bagi menua Serian Asajaya Semarahan enggau Siburan. Tok nyengkaum Raban Agensi Kebekaul ianya Suruhanjaya Komunikasi Gau Multimedia Malaysia, Sakofa serta penyedia servis telekomunikasi dipinta mutar ke penanggulnya enggau Jampat. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ketuk dikena nentu ke rakyat buat menuanya boleh ngasai ke akses servis komunikasi ke entap serta komprehensif di setipat gau guna rakyat kemayar itu. Tok sekedar penanggul ke dituku ke ketika akses internet kena kuat ianya bungkul jaringan buat sekedar kanang nur gau kapasiti infrastruktur ke udah bisik ndak boleh lagi nangkup nambah pengguna. Kelimpah renyap penangguh bukai bakal pengawak binalism, encuri kabel gau penekul akses internet, ketegal penduduk tiang tinggi telekomunikasi gau sekedar teknikal ke bukai. Akses internet kendak kuat tau ngerugak pengawak komuniti nintiang hari ke berguna ke akses ngagai servis digital. Bekal kuasa karan gau air bersih sidak kediau buat mengatai nyentuk kebuang abai gau telahak di Limbang empai selampur datai Bandur Sida. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibullah madah ke peminta masang tiang kuasa karan baru gau nyambung batang paip udah dianjung ngagai Raban ke Bekaul. Tu berindi ari urang ke pindah ngagai kandang tebian sungai ke Majak Nambah. Nyalai perengkat guna pemun bak kandang menuanya endang berguna benar. Ia madah ke peminta megak udah dianjur ngagai perintah menua ngau pihak Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau enggau wilayah. Genang perkara bukai, Datuk Hasbi ke megak kaban Parlimen Limbang madah ke penangguh bekal kuasa karan jam ke diatuk di Limbang berpun dari pengerusat dua set jana kuasa Sesko. Penangguh teknikalnya ngujung ke kapasiti bekal kuasa karan ke diatuk dan dia nangkup peminta ke diatuk nyentuk ke sekedar kanandur napik pengawak ngurang ke kuasa karan.
Tanjak pihak yang harap ke projek sistem grid menua boleh mutar ke isu bekal kuasakaran kesuah di tapik rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu menemani ke berita pagi hari YFM. Penglekai igit penyakit hantavirus ke diriput ke barenggan global berindi arinya mensia mayuh dipinta berarti ke nyaga pemersi rampak kandang dur ngelingit sidak. Kelimpah hari nentu ke pemersi rumah ngau palan dur gawak tulih mai igit penyakitnya. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke mensia mayuh nak ibuah kelalui rau tang megak patut seruran berjaga-jaga. Nyalai upis Menteri Pengerai Suruhan Matau ngau siliak tebal lagi bab pengerbai kes igit penyakit tu. Penglekai igit penyakit hantavirus tu ke dibaik ciet teulih ngerampit mensia ari angin kamah, taik, air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit tu nak patut diam pelita ke pihak ajak laban tu ngujung ke berbadi nyawa. Nakak ke dia tu betul bisik ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igit penyakitnya. Nyalai cara kena nyeliah ke diri dari kena rampit penyakit tu ianya nyaga pemersi ngau lebih ngasih lagi. Sekedar rengka tubuh sikut lelaki ke udah tuai umur di pelabak ke ditangkap baya lebuh yang ngintik ikan bak Sungai Ridan Merudik ditemu raban upis bomba kemari. Ditia ke penerang dari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak, madah ke lelaki tu ke bernama Liu Mikun berumur 64 tahun diriput ke lenyau kena hari 6 tu kemari. Lebuh raban bomba datai bandurnya sidak tertemu ke motosikal garik ngau kerban kena yang ngintik bak baruh jematan sungainya. Operasi ngigak ngau nyelamat lalu diketu ke nakak pukul 4 lemai ketika rengka tubuh ya kebukai endak mujo ditemu. Semua rengka tubuh lelaki tu sudah diserah ke ngagai polis ngambil katur ke patut ulih di penjalaika. Gerempung Dayak Bidayuh Nasional DBNA Pampang Miri ngatur pengawak nemuai ngagai YFM Bidayuh di RTM Kuching berarti ke ngau silik agi operasi stesennya. Sidang megah diberi awak berarti ke pengawak pengeluar program, penerbit, pengurus ngau pengerja pengawak kebukai bak pengawak nabur ke berita radio. Cerminnya Simon Ilus madah ketuju penemuai sidang megak dengan merti ketanggung pengawak YFM Bidayuh ngenatai ke penerang berita pemerintah gau program berinformasi ngagai komuniti kelebih agik raban bangsa Bidayuh di Sarawak. Berbangunnya yang megak ngarap ke pengawak nabur ke berita kini keluar ke YFM Bidayuh boleh dikerembai ke agik ngagai adab utara Sarawak dikena nentu ke komuniti boleh ngasai ke programnya bak jaku asal sidampu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. 600 juta ringgit diberi ngagai rumah sembiang ke UK Islam kenyau hari tahun 2017. Mensia mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kandang dur kena nyeliah ke penglekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikut lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Alkila Abain serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Sarito 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netap ke atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelikuan nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawal industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megah di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit nang besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Jaku dalam sarito ianya ngasu penghidup. Ngasu penghidup. Berarti jaku dalam ngasu penghidup ianya ngerja pengawak ti ngasu hidup. Baka pengawak bertanam betupi ngau bumai bertahun. Contoh ayat. Ndak nyangkira dinialai kita diau. Baik ke di negeri tau ke rumah panjai. Nanti pandai ngasu penghidup. Ndak mikita yang merinsak nak makai. Nyak nakak jakuk dalam sarito, ia nyak ngasuh penghidup.
1: Jakuk dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
0: B
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah
2: buan. Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: sanggup aku lagu hari Gwen. Jadi bak pengerak pagi kita ke pagi tu kita dekat pukul lain kau menti sigi ya. Bisa dekat kunci ke berita tu pengawak ke bisa di pejalai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi Latte. Selamat jalan ke pengawak.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Berita dari Rempu mana tu? Aku kadang ke dia tu baru mama sangkai bagi menua kita di seluang ni hari kapit pagi tadi.
0: Ampit pengawak orang tumu pagi tu nanti.
1: Ampit gerinti ampit tu ni lepas daya berlapuh pukul 8. Rumahnya meh tadi ku kita.
0: Ngamanya ni.
1: Ya.
0: Okey, lalu terus ngapa berita nanti?
1: Okey, terima kasih Melati. Peningan mayuh harap janjangkannya kita bisa nama tu berjalan minah bertengah ke jalan pagi-pagi umas ya agak namanya kabus Melati. Hari kapit ke suang tadi spek ku aik pada ku bisa kemai mimit laban kemari bagi menua kami di kapit banget diri hujan. Jadi kita ngarap ke sarito nyangkung pengawak lebih baik pengawak ke bisa diatur bagi tu menua kita di suang itu ne. Okey, aku terus ngau berita ke dikunci ke aku ke pagi itu kalai bakal ke daripada aku tadi aku pa suang kalai nu ngulu pengawak ke bisa diatur bagi menua kita di Sung hanya kenipa gawai 2026 tidak tu balai raya di Sung. Jadi ya tinggal mayu aku kedatai pagi tadi nang sigi bala-bala kedatai ngau bagenam itu program pekit pada aku sigi nu du ana sigi nu udah ngelapai kita tempo to. Jadi dia program tu lagi dekat belabuh nah lama lagi kiranya pukul 8 lagi kalai pengawal dipun ke ngau pengawal Miriam. Udahnya bisu keren tu lagi dekat pelabuh nah lama lagi kiranya pukul 8 lagi kalai pengawal dipun ke ngau pengawal Miriam. Udahnya bisa mereka persembahan berbiau berpantun ngau

0: Jadi tol gate bisik di pantai ke sidak sebuat ya. Udahnya kiraya pukul 8:30 dia genap itu pekit megak bisik megak dia tu semua tu balai raya Besuang tu anya pekit nyumpit aku tadi namanya berjalan kia udah aku menak batang sumpit ya. Bisik nanti ku kudek.
1: Akan gaur besuah kenyang nanti.
0: Ya akan gaur besuah kenyang uji ke sebut deh. Au laban basentang pekit nyumpit tu barang siapa kata ya terus register dekat kau pian tadi ne. Lalu semua pekit tau kemain tu peri megang. Bisa mereka pekit pemanah buah kumuk yang kanya kita berbagi menua di suung baru nemu rita kini tau nurun dia tau lapan bisik pekit buah kumuk baik je buah kumuk kita udahnya bisa mereka pekit penyamai air tua udahnya bisa mereka pekit ngajar jadi bahas tentang pekit ngajar tu bisa berapa itu kategori hanya kategori induk ngau mega kategori lelaki habis dua itik kategori jangka aku bisa aku mendak tadi ni tidak lelaki ke udah kena ngepan lelaki tadi ni tiga jangan tu pergi ngajat ku aku nya lati ku deh lagunya nah au pas tentang pergi ngajat udahnya utai bukai bisa mega persembahan kuntau kuntau tu mega bisa di pantai ke lalu sepemanyai hari pagi ke tengah hari itu lagi deh pengawalnya bisa diatur utai ke disebut aku tadi deh persembahan ngau mega pekit lebih lagi bahas tentang pekit nyumpit pekit buat kumu pekit penyamai air tua ngau mega pekit ngajat lalu sebelum tengah hari dia pemutus semua paket tu dekat ditemu kita. Nya pengawal ke bisa dia tu bawa balai raya bawa bagi menua kita di Suong 9 hari bulan sehari itu. Udahnya bas sepiaknya bisa gelanggang nya di kumai kita sepiak balai raya ini. Dia bisa main sepak takraw. Permainan tradisional. Dengar-dengar aku bisa 31 itik tim. Main nyampau ya ne, main wahnya. Sengau bahas tentang sepak takraw tadi pan aku bisa berpansok ngasih dah gigi kapnya nanya kini jalan tamo kio ko no nemu kini sama kita itu baru atai kau kongkanya bisa tiap hari
1: luar
0: menua buka lapan tidak salah aku menyikut tadi bisa 31 itu tim jadi enten itu kia pekit sepak takrawnya enten semak ulih ditemuk ke sari itu aja antai nyemaknya nunak lah dia baik pergilaknya ne untuk ngai 10 hari bulan nya utai ke mega bisik dia tu sepiaknya aja
1: okey
0: nya bas mentang kanibal gawai bagi menua kita di Suong udahnya aku ngansa mimin ne 16 hari bulan dia pengawal rami pengerami mantal gawai 2006 dekat dia tu berpenuh kita di Suong 16 hari bulan sedaunya sedaun pekit kumang makai malamnya dia 16 bulan pagi dekat dia tu pengawak niti daun bagi menua di Suong nanti habis saya peluang ialah mai ke peninggal mega berita berkawal dengan pengawaknya ialah ni mati dengan mega peninggal main wah jadi kebenar ya aku tahu hari kapit ke dire jadi kita ngarap ke jangka aku nak lama daging ni kaban kita lusia dengan mega mega rita habis saya datainya
1: sama kau dia punya ne. Tu gendang pekik penyamai ai tua tu denti ati tua berarti kena ni nemu pergi lah lusa tua tu ambil orang jadi juri ne. Begini ke kita ke mari markah ba pekik penyamai ai tua tu de nemu ai tua nya begini ne.
0: Ya nya kau. Ante ya ba aku me ba aku ba rupikir dunia aku ne tentang pekik ai tua tu. Keterbaya aku mendak gaya pemanah penyiru air tua nya. Contohnya ne. Sang anang de empai baru dia benda luar ya aja. Empai nyepek ya. Tepek de lange ke de. Dia ada ulang asai ke ya. Mane ya cukup kini. Ente kalau manian mantu ya ne.
1: Iya, nya penyiru ya.
0: Udah nya nama bisa ya tu untu kini.
1: Enggak, kok aku ntiu kini orang ngambil poin ya ne.
0: Mana ha mak namanya tanya deknya lagi lagi aku gigak.
1: Oh gigak ke info lagi ne.
0: Oh ya ya banyak sedar ya. Begini ke kita ngakim itu ya. Nanti kita buka nemu ke pai bakal popo mo kemana yang tanya semua nemu nak ya.
1: Iya.
0: Amat bas tentang itu ya tu. Nadai kita kalau berarti ke begini ke sedarnya merek puin ya ne.
1: Ya mak aku leh. Nanti penyamai kau nak penyamainya nama nemu magang kita sayanya nanti.
0: Betul. Iya, bakul. Lebih kurang magang
1: enggak itu ya. Sama tahu nganu magang.
0: nemu anu bang ya. Ya, lubeh atau kena ya. Lebih tulang dia lah ban ya. Udah saya dah nyebut pekawang air.